0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Dasaran Prambat, kawasan Kecamatan Halong terus diperkuat sebagai wilayah siaga penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Balangan. Sebanyak 30 relawan lokal dari Masyarakat Peduli Api MPA mendapatkan pembekalan mengenai teknik deteksi dini serta simulasi penanganan awal kebakaran. Peningkatan kapasitas ini dinilai penting mengingat wilayah Halong memiliki potensi kerawanan karhutla yang membutuhkan tindakan cepat. Sekretaris BPBD Balangan Surya Dharma menegaskan bahwa kesiapan materi teknis bagi relawan merupakan kunci utama meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Kegiatan ini digelar oleh DAOPS Manggala Agni Kalimantan Selatan 6 Tanah Laut. Dalam kegiatan tersebut, materi pembekalan berfokus pada pemahaman peran tugas lapangan, tata cara koordinasi pelaporan darurat, hingga praktek dasar pemadaman api. Surya Dharma juga menyoroti tentang pentingnya penguatan jaringan komunikasi di antara relawan desa dengan aparat TNI Polri dan pemangku kepentingan terkait. Sinergi di lapangan menjadi langkah utama agar respon penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu. Melalui penguasaan materi pencegahan ini, seluruh relawan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengamankan kawasan rawan karhutla. Langkah tanggap darurat yang terukur yaitu dapat menekan risiko bencana lingkungan di Balangan. Demikian kabar Prambat, ulur lidah, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Iya, kalau dengar lagunya sih ning dang nang ning. Itu biasanya kalau kita ngadepin anak kecil gitu ya. Biasanya suka. Nah, tapi kalau di nang ning nang ning kan yang tua kayak gimana? Kayak bercanda-canda gitu ya. Tapi yang penting suasananya happy, bahagia ya. Ini pun lagunya menceritakan tentang rindu kampung halaman ya. Siapa tahu di antara pian dan sarang perompat ada yang jual kangen dengan kampung halaman. Kampung halamannya di mana? Di hulu sungai mungkin lah. Kau aja bulik hari ini nah. Jumat atau sore kena habis bulik begawi. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu balik lagi ke Banjarmasin. Yang penting bisa melepas rindu, melepas kangen lawan kuitan, dang sanak atau keluarga lah, atau bahkan dengan teman-teman. Yang penting bisa dapat suasana kampung halaman, ketemu sama semuanya itu, aduh luar biasa senangnya lah. Karena kalau digantikan lawan duit ya keadaan, apalagi kalau di sana yang di apa namanya yang kita datangi itu dibawakan oleh-oleh, pastinya suka banar. Ditinggali duit pulang, aduh masya Allah banar. Itu sebenarnya juga kebahagiaan tersendiri bagi kita ya kalau bisa melakukan itu. Nah, jadi rasa bahagia itu sebenarnya juga mungkin bentuk balasan langsung dari Allah ya, atas apa yang sudah kita berikan rasa bahagia kepada orang lain, apalagi kepada orang tua ataupun keluarga dan adik tolan pastinya ya. Semoga rasa bahagia ini akan selalu menyelimuti hati kita ketika kita bisa melakukan banyak hal-hal kebaikan untuk orang lain ya, dan sanak ya.

Iya, dokter, satu informasi ini tentang kemarin yang jemaah umroh asal Kalimantan Selatan yang terlantar di Arab Saudi ya. Nah, jadi ada sebanyak 36 jemaah umroh asal Kalimantan Selatan yang terlantar di Arab Saudi itu dijadwalkan akan tiba di Bandara Samsudin Nur Banjarmasin Jumat hari ini 7 Agustus 2026 pagi. Jadi puluhan jemaah dari daerah Tanjung, Tabalong, Barabai ini sebelumnya dilaporkan tidak dapat kembali ke Indonesia sesuai dengan jadwal. Ya, kondisi ini diduga terjadi karena penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu mengalami kendala keuangan.

di negara tersebut memudahkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga proses pemulangan para jemaah ini bisa segera direalisasikan. Ya, berdasarkan keterangan jemaah yang ia terima, mereka telah terlantar selama 4 hari. Jemaah juga sempat diusir oleh pihak hotel lantaran biaya penginapan itu tidak dibayarkan oleh travel. Hari pertama mereka sempat diusir oleh pihak hotel di Madinah karena dikatakan tidak dibayarkan oleh travel. Kemudian mereka mengumpulkan uang untuk membayar hotel lagi hingga akhirnya tidak ada lagi biaya. Mereka memutuskan untuk pergi ke Jeddah terlantar tanpa ada kepastian. Nah, menurut Bambang, peristiwa ini menjadi satu perhatian serius ya, karena menyangkut pelayanan terhadap masyarakat yang menjalankan ibadah ke tanah suci. Ia menilai kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Dan ia berharap seluruh jemaah dapat kembali ke Banjarmasin dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga. Selain itu, Bambang juga meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas penyebab keterlantaran para jemaah serta memastikan adanya perlindungan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

0: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya kalau sudah kadahandak lagi itu jangan dipaksa ya. Kalau jadi orang kadahandak lagi itu pasti ada alasannya. Nah, jadi kita introspeksi diri, kayak apa sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita lah. Nah, jadi maulah orang tuh nguyak dah kadahandak lagi. Jadi kayak apa supaya orang-orang nih kawa bebulik handak lagi lawan kita. Nah, jadi kita harus introspeksi diri tadilah, merubah diri kita menjadi lebih baik. Karena kalau kada salah lah, Allah tuh akan memberikan apa namanya jodoh atau pasangan tuh sesuai lawan diri kita. Jadi kalau handak dapat orang yang baik-baik, kita juga harus memperbaiki diri dulu lah dalam segala hal. Nah, jadi Allah tuh akan memberikan orang yang sepadan. Kira-kira kayak itulah. 36 menit dari pukul 8 pagi. Selamat pagi Gasan Pianang Sarang Perumpat, yang masih dengan suasana semangat ya untuk menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Nah, dan Sarang Berataan yang tentu juga akan mengikat informasi dari kami. Ini salah satunya ya tentang listrik atau PLN lah, rancak mati-mati nih. Nah, jadi buntut listrik padam, PLN resmi digugat ke PTUN. Ya, dan sekarang upaya dalam mencari kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik yang berkepanjangan di Kalimantan Selatan ini resmi memasuki babak baru. Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN Persero ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Senin 3 Agustus 2026. Jadi dan sekarang langkah hukum ini diambil setelah tim advokasi membuka posko pengaduan serta mengumpulkan berbagai bukti fakta hukum di lapangan. Pemadaman listrik bergilir yang melanda Kalimantan Selatan sejak awal Juli 2026 ini dinilai telah merugikan masyarakat mulai dari gangguan sektor usaha hingga pelayanan publik. Nah, untuk memperkuat pembuktian di persidangan, pihak LBH menghadirkan 4 saksi ahli yang terdiri dari ahli hukum administrasi negara, ekonomi, dan teknik. Koordinator advokasi Muhammad Fazri menegaskan bahwa gugatan ini penting Gasan menguji akuntabilitas tindakan administrasi PLN secara transparan. Sementara itu, dukungan juga disampaikan oleh Ketua Forum Kota Banjarmasin ini selaku pemberi kuasa, Syarifuddin Nisfuadi. Nah, menurut Sidin bahwa masyarakat ini telah sangat lama menanggung dampak dari pemadaman listrik yang terjadi. Gelombang dukungan mengalir juga dari masyarakat yang berdampak langsung oleh krisis kelistrikan ini. Salah seorang warga, Alin Markani, menyatakan bahwa kesiapannya untuk mendukung penuh seluruh proses penanganan perkara ini ya. Di sisi lain, pihak PLN sebelumnya juga menjelaskan bahwa krisis listrik di wilayah Kalsel dan Kalteng terjadi akibat adanya gangguan teknis pada sejumlah pembangkit PLN. Nah, PLN menyampaikan proses pemulihan hingga kini juga masih terus dilakukan.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

pagi, selamat Bayi Suka. Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasar pemerintah Kota Banjarbaru kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman B2SA Kota Banjarbaru berhasil meraih juara 2 pada Lomba Cipta Menu B2SA tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026. Penghargaan yang ini diraih dalam rangkaian Lomba Cipta Menu B2SA dan Lomba Paduan Suara Mars PKK tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Gedung Itham Holid Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan Rabu 5 Agustus 2026 ini diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel bekerjasama dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalsel. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel tersebut dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Kalsel Hajah Fatul Janah Muhyiddin. Keberhasilan Banjarbaru meraih juara 2 menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarbaru Wiwin Rubiati menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Menurutnya, capaian ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Padiran Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bayi suka dan sarang Pro 4 dimanapun pian berada. Kita bertemu lagi di kesempatan hari Jumat hari ini 7 Agustus 2026 di Pandiran Bayi Suka. Ya, Ulun Rinda bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Ali Muammar ZAMA, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik juga Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Bisa bertemu kita hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Satunya lagi ada Nur Aulia Utsa, mahasiswi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ibu.
1: Ya, kabar baik.
3: Baik, alhamdulillah.
1: Ya, mudah-mudahan juga dan sarang perupa dimanapun berada dalam kondisi yang sama dengan kita di sini, hingga kita bisa berpandiran hari ini. Boleh kena pian untuk bergabung di 0511325602 atau juga melalui WhatsApp di 0895345095539 dan juga di live chat YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Hari ini kita akan bicara tentang tradisi lahiran masyarakat Banjar. Ya, kalau kita bicara tentang lahiran ini, tentu menjadi satu momen yang sangat membahagiakan bagi keluarga. Dan biasanya ini diiringi ada tradisi dan tradisi kita di masyarakat Banjar lah. Mulai mungkin persiapan hendak bayi lahiran atau pas lahiran. Karena bayi itu sudah lahiran, ada lagi tradisi-tradisi. Tapi di zaman sekarang ini, apakah ini masih tetap apa dipertahankan atau mungkin sudah ada juga yang apa meninggalkannya, itulah malah. Nah, kita akan bicarakan ini. Nah, mungkin bisa pian awali dulu.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, amma ba'du. Ngar budiman yang dirahmati Allah, memang sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Ibu
1: Rida.
2: Di awal Ibu Rida, bahwa lahiran itu tidak hanya sebatas sesuatu yang dianggap membahagiakan karena bertambahnya anggota keluarga kita, tetapi juga itu diperkuat dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur itu pengejawan tahannya beragam, akan tetapi orang tua kita bahari itu juga memasukkan unsur-unsur tradisi adat budaya, di mana lahiran itu tidak hanya disambut dengan rasa syukur saja, tetapi ada perlakuan-perlakuan khusus yang kemudian ada unsur-unsur adatnya, tetapi juga tidak sedikit ada unsur fikih aulatnya atau fikih anaknya, gitu kan, karena ada anjuran-anjuran yang itu bersumber dari sunnah Nabi, begitu. Akan tetapi karena tradisi-tradisi tadi memiliki penamaan-penamaan yang itu melekat dengan lokalitas kita sebagai orang Banjar, maka kemudian sebagian masyarakat beranggapan bahwa itu hanya sebatas budaya saja. Tapi kalau kita telusuri, sebetulnya pemilahan antara agama dan budaya itu memang sudah terjadi sejak lama, tetapi tidak sedikit juga para cendekiawan kita yang mencoba menghubungkannya berdasarkan penelitian-penelitian mereka, sehingga sebetulnya tidak sedikit adat budaya yang sampai hari ini kita lestarikan itu sebetulnya bersumber dari ajaran agama. Nah, pertanyaannya tadi, apakah budaya-budaya yang atau adat-adat istiadat yang dahulu menyertai anak lahir, misalnya mengubur tambuni ya, atau bapalas bidan misalnya kan, itu masih dilaksanakankah atau tidak, gitu kan. Itu yang mungkin akan kita bicarakan. Ada yang mungkin masih lestari, tetapi tidak sedikit pula yang mulai ditinggalkan, terutama misalnya tadi bapalas bidan itu. Bapalas bidan itu kalau dulu hampir semua warga atau perempuan yang lahir di kampung-kampung terutama itu menyerahkan betul kepada bidan kampung, sehingga posisi bidan kampung itu sangat dihormati karena keterampilan mereka tidak hanya membantu proses lahiran tetapi juga pemeliharaan anak dan juga si ibu pasca melahirkan, terutama anaknya gitu kan. Nah, sehingga bidan menjadi tokoh sentral lah dalam peristiwa lahiran anak. Maka nanti ada upaya dari keluarga untuk menghormati si bidan dengan rangkaian kadang-kadang ritual-ritual, atau mungkin sebetulnya itu bukan ritual juga, itu hanya sebatas seremoni aja gitu kan.
1: Dalam bentuk kehormatan juga ya?
2: Ya, dalam bentuk menghormati sebetulnya, memuliakan mereka begitu. Nah, ini misalnya sudah mulai tergerus karena tidak lagi bidan-bidan tuha atau bidan kampung itu masih memiliki tempat. Mereka sudah tergeser posisinya dengan keberadaan bidan-bidan yang sudah bersertifikat gitu.

0: aturan yang membatasi gerak daripada bidan kampung, sehingga bidan yang bersertifikat ini sepertinya harusnya mungkin ada juga tradisi itu. Cuman karena mereka mungkin sudah di mata masyarakat tidak lagi seperti bidan-bidan kampung yang tanda kutip ya sakti gitu kan, bisa menangkal hal-hal yang bisa magis gitu, sehingga asumsi masyarakat dan penilaian masyarakat pada mereka juga mungkin mengalami pergeseran begitu barangkali.
1: Iya, itu salah satu hal yang sudah mulai ditinggalkan karena memang sesuai dengan kemajuan zaman ya, tadi harus ada bidan yang memang bersertifikat, ada standarnya gitu. Jadi kalau mungkin kita bandingkan dulu lawan sekarang, mungkin bidan bahari dulu tuh memang top banner sudah sesuai dengan zamannya lah, Pak. Nah, ini yang mengalami pergeseran ini sedikit demi sedikit, sehingga mungkin ada yang kada lagi sudah memakai.
0: Nah,
1: walaupun mungkin dari bidan-bidan yang bahari ini ada juga rasanya dapat bimbingan lah, pelatihan gitu dari pemerintah.
0: Sepertinya Bu Ulun kurang paham juga, tapi yang Ulun amati itu ketika di masyarakat tuh, kenapa kada lahiran lawan sidin? Kada boleh lagi jar kaitan. Nah, ada semacam begitu. Jadi ada kampanye yang entah itu benar atau tidak, tetapi sudah tersebar di masyarakat bahwa bubuhan sidin itu kada boleh lagi menyelenggarakan tadi proses lahiran, karena sudah diserahkan kepada bidan yang tadi yang sudah bersertifikat begitu.
1: Walaupun jari pian tadi itu buat bidan-bidan itu sakti-sakti itu, yang sungsang dingin-dingin itu sudah pusir kawan.
0: Tidak hanya masalah itu aja, bahkan nanti
1: sampai lahiran.
0: Karena kepercayaan masyarakat kita itu, bidan itu tidak hanya mengurusi lahirnya saja,
1: lahir aja,
0: tetapi juga bisa menangkal yang misalnya ada kan di dalam tradisi kita yang namanya kembaran gaib. Nah, itu yang bisa menangkal hal-hal itu biasanya bidan tadi, yang bisa menundukkan tanda kutip gitu kan. Nah, ini jadi pemahaman di masyarakat, misalnya tambuniyah gitu kan, habis itu tubaniyah, kemudian hisiyah, macam-macam tuh ngaran-ngarannya itu kan, ada darahiyah, ada hisiyah, ada kilutiyah. Nah, jadi macam-macam itu yang dianggap kembaran gaib itu ternyata bisa ditundukkan oleh si bidan. Nah, selama belum bepalas bidan, maka selama itu juga si anak ini dianggap masih terhubung secara batin dengan si bidan. Nah, itu kepercayaan yang melekat pada masyarakat kita gitu. Bahkan ketika bepalas bidan itu nanti ada semacam seremoni seserahan, model kayak orang
1: serah terima.
0: Ya, mereka jujuran gitu. Meskipun hadiahnya mungkin kada diangkakan berapa itu kan. Cuman ada bentuk-bentuk seperti itu, ada serah-serah terima seperti itu. Nah, itu kalau tinjauan antropologinya mungkin karena begini, masyarakat dahulu itu tidak memiliki informasi yang jelas tentang peristiwa lahiran itu bagaimana gitu, secara ilmu kesehatan gitu, dan pelayanan kesehatan pun
1: kurang,
0: sehingga hal-hal yang bersifat ritual itu dianggap sebagai obat yang menenangkan bagi mereka-mereka yang sedang mengalami lahiran itu. Jadi mau kada mau ini paling kada kuitan ini merasa tenang lah ketika anak itu diritual-ritualkan dengan kadang-kadang dipalitakan lawan minyak, kemudian anak itu bahkan diuduakan gitu kan. Imbah itu nang apa menangani antara tali pusat lawan ketuban itu tambuni itu juga kan dianggap tambuni bila kada dilakukan dengan apa istilahnya tuh,
1: mereka beritualakan gitu, ada diberi apa uyah, ada diuyahi, dibuati macam-macam
0: itu kan, itu tuh kayaknya aja bisa berdampak kepada anak gitu kan. Bahkan orang bahari itu kadang-kadang bertafaul dalam agama itu ada tafaul seperti itu, yang bahkan kalau mengubur tambuni itu abahnya tuh harus berpakaian bingking, berbingking-bingking, berharum-harum, mbah tuh pulang sidin bebasangu duit. Karena apa? Tujuannya supaya selama di perjalanan itu kawa berbagi-bagi.

0: tafsirannya tentang itu adalah supaya si anak ini bisa parajakian, karena hanya orang yang parajakian yang bisa berbingking, dan orang yang parajakian itu yang bisa berbagi harta. Nah itu, dan dahulu itu kadang-kadang juga ditanamnya itu tambun itu di bawah
1: pohon.
0: Ada buat tradisi di beberapa daerah itu di bawah mihrab. Karena dulu kan masjid-masjid kita itu kan pakai tiang tinggi. Ada kayu ini kan, jadi karena tiang tinggi, jadi di bawah ini kan rata-rata tiang ulir kan.
1: Kawadi
0: andaki. Ya, kawadi andaki di bawah mihrab itu. Harapannya supaya anak itu jadi orang alim juga, jarang itu. Nah, tapi kada sedikit juga ada di beberapa daerah yang menggantung di pohon asam.
1: Jadi, itu supaya apa?
0: Itu tafaulnya supaya aja orang nang melihat anak itu kayaknya besarnya itu titikan liur aja seperti melihat pohon asam.
1: Jadi jangan masam.
0: Bukan masamnya tapi titik liurnya
1: titik
0: itu.
1: Titik liurnya yang diambil lagi anunya.
0: Saking bagusnya atau saking berprestasinya anak itu sehingga diminati atau disenangi orang banyak. Nah, asam itu kan misalnya asam mangga nang anu kan, nah bilanya bagi orang-orang tertentu kan nyamannya jangan kacar liur juga. Jadi seperti itu. Nah, diharapkan seperti itu. Ada beberapa daerah yang seperti itu. Itu juga bagian dari tradisi gitu.
1: Itu baru kita sebagian lah pepandiannya ini, panjang banget lagi.
0: Panjang. Banyak lah. Ini supaya buat episode-nya karena bertambah.
1: Ada pulangnya
0: ada sambungannya. Nah, jadi karena kan belum lagi kita ma'adzan akan iqomah akan. Nah, itu nah, itu mungkin maksudnya tuh.
1: Nah, ulun ke ini dulu ke siapa? Nur Aulia. Manggilnya apa ulun nih? Aulia? Unza. Oh, Unza. Nah, Unza, kalau dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ali, menurut Pian ini adalah kayak apa Pian melihatnya untuk tradisi ini yang baru sampai ke apa baru ini tadi Pak lah apa namanya?
0: Bapak Las Bidan.
1: Belum masih panjang lagi. Kayak apa menurut Pian sebagai generasi muda saat ini?
2: Baik, ulun izin menjawab. Untuk generasi ulun sendiri, ulun juga sebenarnya jarang melihat yang Bapak Las Bidan. Karena kan zaman sekarang banyak ke rumah sakit ya kan Bu. Jadi apalagi di wilayah kota itu jarang ada bekas bidan. Cuman setahu ulun, ulun tuh punya keluarga di negara bagian bagian pedalaman. Itu Sidin tuh kayak masih menjaga tradisi itu Boy. Jadi masih ada tradisi bekas bidan itu dan masih dilestariakan juga di sana tuh. Bagi ulun sih sebenarnya sayang sih kalau misalnya dihilangkan. Cuman karena sesuai perkembangan zaman, jadi ya kayak itulah Boy.
1: Kalau dilihat dari perspektif Al-Quran loh, nilai-nilai Islam ini, ya apa menurut Pian?
2: Kalau dilihat dari perspektif Al-Quran dan Islami, itu sebenarnya anu sih Bu, kayak Pian lo menjawabnya ya.
1: Bisa dibantu Pak.
0: Baik, kalau ditinjau dari ajaran Islam, sebetulnya pertama Bapak Las Bidan itu kan bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Nah, Nabi sendiri mengajarkan bahwa orang-orang yang baik itu adalah apabila dia menghormati orang yang lebih tua darinya. Makanya dalam konteks memberi salam, jar Nabi liusal limas sogir alil kabir, yang anum memberi salam kepada yang tua. Itu penghormatan kepada yang tua. Saat makan, jar Imam Ghazali, bahkan kalau kita terbiasa makan bersama, jangan mendahului makan itu kecuali orang yang dituhakan di dalam kelompok itu sudah hadir. Nah, itu juga bagian dari penghormatan terhadap orang tua. Jadi penghormatan terhadap orang tua itu tidak hanya sebetulnya mengajarkan kepada kita menghormati orang lain, tetapi juga mengajarkan kepada kita itu sikap rendah hati. Sikap rendah hati, sikap tidak egois, sikap apalagi banyak sebetulnya. Nah, itu sebetulnya bisa kita ambil nilai-nilai positifnya di situ. Yang kedua, itu juga bagian daripada ungkapan rasa syukur. Nah, rasa syukur ini kan banyak, termasuk mensyukuri nikmatnya karena lahirnya anak kita gitu kan. Lalu bentuk rasa syukur itu kita ucapkan kepada beliau yang sudah membantu.
1: Iya, yang menolong itu tadi lah.
0: Kata Nabi, man lam yashkurinna lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia itu pada hakikatnya tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi mensyukuri atau berterima kasih kepada orang atau manusia dalam hal ini yang membantu. Nah, itu istilahnya bentuk lain dari rasa syukur kita kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mau kaitkan ke situ bisa. Jadi sangat tidak bertentangan. Nah, kecuali tadi masalah nang tambuniyah, nang uriyah, isiyah. Nah, itu barangkali kalau kita paksakan sebagai keyakinan yang wajib kita percayai bahwa ada makhluk gaib, ada makhluk. Nah, itu mungkin agak sedikit minimal itu akan apa ya? Itu inilah apa polemik lah gitu kan. Ada debatable lah gitu. Memiliki peluang untuk diperdebatkan karena kalau dibukakan ke masalah akidah nah itu akan jadi masalah. Tapi kalau kita membukakannya hanya kepada wilayah adat budaya aja, kira-kira ada masalah kayaknya. Ini tergantung kita juga kalau membukakan
1: kemana, dibawa kemana nih?
0: Kita seret kemana nih masalah nih. Bila kita seret dia kepada masalah akidah mungkin bermasalah, tapi kalau kita seret kepada masalah budaya ya tidak masalah kayaknya begitu.
1: Baik, ini ada yang bergabung, ada Ibu Nura Zimarisima. Ujar sini, tambuni dua, bayinya satu aja. Itu apa artinya lah Pak? Terima kasih jawabannya. Ya Sidin anaknya sekong, bayinya lahir tapi tambuninya dua aja. Nih, apa nih kira-kira?
0: Nah, itu mungkin secara kesehatan ulun tidak mengetahui apa maksud daripada seperti itu. Tapi memang bahasa lain dari tambuni itu sebetulnya kan plasenta atau ari-ari gitu kan. Biasanya memang secara ini dalam ilmu kesehatan yang ulun gali-gali semalam beberapa hari ini itu hanya ada satu gitu biasanya. Kalau misalnya ada dua, nah itu mungkin keajaiban. Nah, kadang-kadang orang kita ini Bu Ai, misalnya tambuninya kada pecah ya. Habis itu diigut oleh abahnya, oh, anaknya kan tangguh ya. Ada yang seperti itu persepsinya. Bila dua, nah ini ada dua persepsinya. Nah, itu persepsi-persepsi itu selama tidak menjadi keyakinan yang kita wajibkan meyakininya itu kada masalah sebetulnya gitu kan. Nah, tapi ulun kada paham apakah memang tapi itu mungkin dari sekian banyak peristiwa mungkin ada peristiwa yang dua tambuninya gitu kan. Tapi ulun kada tahu apa apakah itu kemudian punya konsekuensi apa karena dua tambuni tadi. Nah, apakah anaknya kemudian munnya ganal misalnya punya dua keahlian atau
1: atau dua gampiran
0: dan seterusnya.
1: Nah, tergantung kita lah namanya kayak apa
0: tuh. Begini, satu tambuni saja itu dianggap sudah lima saudara. Ada empat mengatakan, ada yang tujuh, ada yang delapan. Nah, kalau dalam budaya Jawa itu ada sedulur papat limo.
1: Papat limo pancer.
0: Pancer. Nah, itu ada. Habis itu kalau di mana di Bali itu ada kandapat. Nah, itu juga sebetulnya kalau secara antropologi mungkin ada kesamaan-kesamaan di situ. Orang-orang Dayak juga punya tradisi menghormati ari-ari dan seterusnya. Nah, itu mungkin seperti itu aja yang orang paham itulah. Itu mungkin kelebihan mungkin.
1: Ya, mungkin sudah terjawab ya untuk Ibu Nurazima. Untuk Anda yang lain yang ingin bergabung, boleh silakan melalui telepon kita di 0511-325-2602 atau juga WhatsApp 0895-3405-0959 atau juga melalui live chat kita ya. Mungkin kita jeda dulu Pak ya.
0: Boleh.
1: Sejenak selain nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Pandiran Paisukan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
8: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Sama-sama.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Ya, terima kasih dan sarang perompat yang masih bersama kami di Pandiran Baisukan hari ini. Kita masih bicara tentang tradisi lahiran masyarakat Banjar. Masih bersama dua narasumber kita, ada Pak Dr. Ali Muammar ZAMA dan juga Nur Aulia Unsa ya, di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada di antara pihak dan sarang yang ingin bergabung, bertanya ataupun mungkin juga berbagi cerita, boleh silakan di 05 11 325 2602, WhatsApp 089 5 340 5 0953 9, atau juga di live chatnya Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, tadi juga sudah ada yang bertanya ya, Ibu Nurazimah, ada yang lain masih kita tunggu. Ya Pak, tadi kita sudah bicara banyak, tapi baru sampai di Bapalas Bidan lah sebenarnya. Banyak lagi rangkaian ini panjang, mana biar-biar mungkin kita sampai satu episode saja, tapi mungkin ada episode berikutnya lah. Nah, ini Bapalas Bidan tadi ada hal-hal yang mungkin apa yang perlu untuk diluruskan, mungkin kalau kita masuk ke sisi agama Islam dan budaya ya itu Pak, atau memang semuanya oke. Ada telepon, kita coba menyapa dulu ya. Ya baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda.
1: Iya Pak Arula, apa kabar Pak?
2: Iya, dari sini langsung ya.
1: Iya baik, silakan.
2: Satu, bahwa kita untuk apa namanya bidan di kampung ya. Iya. Itu nggak perlu berkecil hati, tetaplah beliau bertugas, walaupun tadi lebih yang ada itu yang bersertifikat ya. Tetap karena kalau ada apa-apa, misalnya bidan yang bersertifikat nggak ada atau belum datang, kan bidan yang kampung bisa menolong gitu. Yang penting apa namanya selamat gitu. Jadi saya setuju aja bahwa bidan kampung tetap aja dipungsi, dan saya dengar memang kerjasama ya. Dan mereka juga pernah dilatih. Nah, saya pengalaman Mbak Rinda dan Pak narasumber, istri saya melahirkan anak yang ketiga yang bungsu, bidan yang bersertifikat, karena tempat kami nggak ada bidan apa namanya bidan kampung. Yang kampung ya. Jadi menunggu karena antri. Jauh berapa kilo dari tempat kami, istri saya nggak bisa menahan lagi. Akhirnya apa, saya yang jadi bidan gitu. Sementara Mbak Rinda, betul asli Mbak Rinda, saya bilang keluarkan aja, kan nggak bisa ditahan-tahan kalau mau melahirkan kan. Saya keluarkan, alhamdulillah pas keluar saya yang nyambut anak itu, dan sempat saya beri apa napas buatan apa gitu, dia menangis, bidan datang, alhamdulillah tinggal meneruskan ya. Gemetar
1: bidan dedakan ini berarti.
2: Sampai sempat lupa mengajankan ya, maghrib baru terajankan, kejadiannya itu siang ya anak saya yang itu pengalaman. Jadi bidan, kalau bisa, kalau ada bidan kan kita bisa apa namanya minta tolong gitu. Itu pengalaman anak saya yang ketiga saya yang hadapi. Nah, yang apa namanya pertanyaan saya satu Pak, masalah tembuni gitu. Kalau kita tidak melakukan apa-apa yang kayak diberi penerangan atau ditanam,
1: diberi lampu,
2: apa ditanam biasa saja nggak apa-apa ya kira-kira. Apalagi menurut agama kita Islam, gimana masalah penanaman tembuni itu?
1: Jadi kalau kemarin kemana? Ditanam sempat ya Pak?
2: Ditaruh di tempat apa kayak wadah gitu ya? Yang dari tanah liat gitu, baru ditanam. Tapi nggak saya nggak lampuin gitu. Tapi ya aman-aman saya. Alhamdulillah anak-anak sampai sekarang ketiganya sehat selamat. Itu aja, terima kasih ya. Baik. Maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abrullah. Ada lagi yang akan bergabung, boleh kita tunggu melalui telepon, WhatsApp ataupun juga live chatnya Pro 4 ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Abrullah.
3: Baik, saya juga setuju dengan Pak Amrullah. Memang kalau di daerah-daerah tertentu, terutama di pelosok-pelosok daerah dengan inisial tertinggal gitu ya, itu memang sangat dibutuhkan justru bidan-bidan kampung. Apabila memang tidak ada bidan-bidan yang bersertifikat itu. Dan juga di sebagian kampung itu masih sangat mempercayai bidan bidan kampung ini justru gitu kan. Hanya karena ada regulasi yang membatasi, dan itu apakah betul-betul regulasinya resmi gitu kan. Karena kadang-kadang itu hanya sepihak gitu kan. Karena mohon maaf gitu kan, karena mungkin ini ya istilahnya mungkin ada kompetisi yang tersembunyi gitu kan antara bidan kampung dan bersertifikat, yang itu misalnya merasa tersaingi lalu menghembuskan kepada masyarakat bahwa kada boleh lagi ke bidan yang tidak tercatat gitu kan. Sehingga itu sedikit banyaknya membuat masyarakat juga tidak berani gitu kan. Nah, ini entah masihkah seperti itu, karena saya mengalami dulu untuk anak saya yang pertama itu pakai bidan kampung masih. Jadi dan kedua-duanya malah bidan yang bersertifikat yang resmi dari tenaga dari dinas kesehatan itu kita hadirkan juga, yang dari kampung tetap kita. Nah, waktu itu masih bisa kolaborasi. Nah, pas yang kedua itu sudah mulai ada, waktu itu ya di kampung sudah ada hembusan yang seperti itu sehingga nah ini mungkin bisa diperjelas. Saya mohon maaf kalau saya salah gitu kan. Tapi inilah yang kami dapatkan informasi dari masyarakat, ada ketakutan ke bidan kampung karena itu tadi ada isu yang ketidakbolehan. Nah, tapi faktanya lagi di kampung-kampung yang ini memang seperti yang dialami Pak Amrullah itu.
1: Lebih banyak justru bidan kampung yang siap-siaga
3: siap-siaga gitu kan. Meskipun mereka juga masih memelihara tradisi-tradisi tadi ada budaya gitu kan. Yang bagi sebagian orang mungkin itu dianggap tidak mendasar gitu, tidak berdasar gitu. Saya kira kalau kita tidak menyeretnya ke wilayah akidah, itu sebetulnya bisa didamaikan, bisa diinikan, diharmonisasikan. Nah, kemudian pertanyaan Sidin, apakah Tambuni tadi yang tidak menanam, ya memang tradisi kita Tambuni itu dibuat di dalam wadah kapit namanya itu kan. Di beberapa daerah disebut dengan apa ya, pokoknya mudah kayak wadah yang
1: dari tanah liat yang warna merah tuh.
3: Nah, yang kepalanya halus itu kan. Nah, sebagian memang ditanam dengan penerangan gitu kan. Cuman kan penerangan ini juga bermasalah juga, karena tidak semua orang mungkin di kampung-kampung susah juga mencari sumber penerangannya, dari mana ambil dari mana gitu. Memang ada yang seperti itu, bahar itu kan pakai mungkin strongkeng lah apa segala macam. Itu sebetulnya mungkin untuk mengusir hewan-hewan atau serangga-serangga yang suka dengan aroma-aroma seperti itu gitu kan, sehingga mereka tidak membuat ini, ya jangan menggangguin lah itu kan, sebetulnya untuk mengusir saja. Nah, itu selama kita bisa menutup dengan rapat, dengan baik, dan ya, tapi memang hewan-hewan yang itu yang seperti itu bisa tambus juga oleh mereka kan. Tapi ya sudahlah, kalau kita misalnya sudah menanam, selama kita sudah berusaha untuk menanamnya. Sebenarnya menanam itu wajib dan tidak wajib itu sebetulnya begini, itu kan bagian dari tubuh kita yang berpisah dari tubuh kita. Itu memang sunahnya itu memang harus dikubur gitu kan, karena dia menimbulkan aroma-aroma tidak sedap sebetulnya. Ketika ditanam, ditimbun, itu kan sebetulnya untuk ya menjaga kebersihan gitu kan, menjaga kenyamanan aroma gitu kan, dan seterusnya lah sebetulnya untuk itu. Tapi kalau kita orang tua bahari itu mensisipi ya motivasi-motivasi tertentu, tafaul-tafaul tertentu, nah itu mungkin hanya untuk memotivasi saja.
1: Ya, biasanya tuh ditutupi pakai ember, di atasnya pakai lampu bolam yang redup-redup aja gitulah. Supaya aman nih yang sudah dikubur Tambuni tadi lah.
3: Jadi sebetulnya untuk keamanan itu sendiri sebetulnya. Kalau tidak, ya sebetulnya tidak masalah juga gitu kan.
1: Tiba ada kucing yang datang di cakarnya bisa.
3: Itunya benar. Tapi kalau kita rapi aja menutupnya, misalnya kita
1: yakin aja lah,
3: dengan baik dengan ini, kalau bisa ya ditutupi lawan kayu-kayu untuk menghindari tadi itu. Ya, sebetulnya itu tadi tujuan melampaui itu menghindari dari gangguan-gangguan gitu.
1: Nah, langkahnya tadi Jar Sidin, kalau bilang sama tadi bidannya harus bersertifikat, sementara untuk bidan kampung kalau tapi terpakai lagi, Sidin bang langsung mau bidan itu.
3: Mau kada mau kan
1: kondisional
3: juga pada akhirnya. Kita kalau misalnya
1: bersertifikat tik apa bersertifikat atau kada ya tetap sih dinas pertama nama menolong.
3: Nah itu rancak gue terjadi kan, tidak hanya Sidin aja yang mengalami itu, ada beberapa bahkan di kota
1: bahkan di pesawat ada yang lahir.
3: Nah
1: karena ada bidan, karena ada dokter kan. Jadi apa namanya itu satu pengalaman pribadilah dari Pak Amro lah tadi. Kalau ada lagi di antara Anda pian dan salam perempat yang ingin bertanya, boleh di telepon kita, WhatsApp ataupun juga di live chat kita ya. Baik, saya ingin ke Unsa ya. Nah, Unsa, kalau pian selama ini nih melihat tradisi-tradisi yang ada di keluarga atau lingkungan sekitar kita, mencoba untuk mengerti, memahami kah? Atau umpat aja gin tradisi yang sudah dianuakan orang tua-tua dulu? Nah.
4: Waktu bahar itu kayak umpat-umpatan aja buai lo. Tapi pas mulai memahami kayak itu nah, apa yang kayak mungkin bertentangan dengan ajaran Islam atau mungkin yang bertolak belakang, itu sebenarnya ulun pahami juga, cuman karena orang terdahulu ngalih di padahi, jadi melihat-lihat aja kayak itu nah, kada wani menagur lebih dalam, tapi menagur-nagur sedikit-sedikit. Meskipun sekarang tuh masih ada beberapa keluarga yang masih menjalankan berbagai macam tradisi kelahiran budaya Banjarbahari yang dilestarikan sampai sekarang. Tapi ada beberapa keluarga juga yang mengambil tradisi-tradisi yang yang sejalan dengan ajaran Islam.
1: Ya Pak, kalau melihat yang ini baru kita bicarakan tentang Bapalas Bidan. Nah, belum hal lainnya lagi. Yeah. Nah, kalau Bapalas Bidan ini sendiri di masyarakat kita ini masih berlangsung aja sampai sekarang, Pak?
3: Di kampung-kampung tertentu masih, Bu. Masih ada yang melakukan tradisi itu. Cuman kalau sudah di kota besar, ini sudah mulai tergerus lah, mulai terlupakan. Cuman ada hal yang menarik tadi dari Pak Amrullah tuh. Jersidin kada ingat ma'azan nih, Jersidin. Peristiwa lahiran siang hari, adannya di malam hari. Bagaimana seperti itu? Tidak masalah, Pak. Jadi mengadani itu tidak harus habis lahiran langsung diazankan, tidak juga. Kita harus bersih-bersihkan dulu anaknya kan. Bahkan kalau dari orang tua bahari itu, anak itu diuduakan. Nah, jadi dibasuhnya itu dengan cara membasuh bagian mukanya, tangannya, kepalanya dan kakinya seperti orang wudu, diwudui. Nah, setelah itu dibersihkan, dibedong dulu kan. Setelah itu baru sudah anaknya
1: bersih,
3: sudah siap digendong-gendong, nyaman sudah berwangi-wangi juga. Yang bekas
1: tali pusatnya
3: sudah dianui pakai kunyit biasanya kan, dan seterusnya. Nah, sudah dirapi lah anak itu baru diazankan. Nah, biasanya tuh kalau ada beberapa yang memahami azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri gitu kan, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk laki-laki azan, untuk perempuan iqomah. Nah, ada yang memahami seperti itu. Jadi ada dua pendapat seperti itu. Tapi kalau dari Nabi, anjuran Rasulullah sendiri itu sebenarnya takzinul maulid itu ya mengazankan saja. Karena Nabi ketika mengazankan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan Husain itu, azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Itu tidak kemudian dipahami sebagai berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, itu azan. Nah, apa sih tujuannya mengazankan itu? Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat lagi, bahwa kita menginginkan agar hal yang pertama kali, termasuk yang pertama kali didengar oleh anak kita itu adalah kalimat-kalimat yang baik gitu kan, kalimat tauhid. Karena azan itu kan tidak hanya Allahu Akbar saja, tapi juga ada tauhidnya di situ, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dan seterusnya. Nah, harapannya anak ini pun ketika tumbuh besar itu dia hatinya itu akan
1: terpaut.
3: Akan tergelitik atau apa ya, Bu? Tergelitik ya. Ketika mendengar suara azan tuh hatinya akan apa ya? Nah, mendesir lah gitu kan. Wah, Nah, itu yang diharapkan, tafaulnya seperti itu. Jadi diharapkan anak itu ketika di awal-awal sudah diperdengarkan suara azan dengan kalimat-kalimat tauhid itu juga diharapkan sepanjang hidupnya, setiap dia mendengar azan, hatinya itu tergerak untuk ke masjid, sholat, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu untuk azannya. Nah, sedangkan ini kan nanti ada juga sebetulnya nanti ada tasmiyah gitu. Nah, itu juga ada nuansa tradisi-tradisi yang bisa kita kulik-kulik juga.
1: Ini masalah azan tadi, misalnya yang azanin tuh kededa langkiannya misalnya gitu. Ini bolehlah. Yang azanakan ini mungkin kereda siapa-siapa gitu, semuanya ada perempuan saja di rumah itu misalnya, tuh kayak apa tuh Pak?
3: Ulun kira kalau memang tidak ada pilihan, tidak ada laki-laki, abahnya kada menghadapi misalnya, kainya kadada juga, paman kadada, pokoknya kadada lakian, bujur-bujur hanya ada bibinian, ada pun lakian, mungkin ada anak-anak kecil pokoknya, tidak masalah perempuan itu sudah dalam keadaan darurat. Lagi pula ini bukan hal yang wajib, ini hanya sunnah saja, artinya tidak masalah digantikan kalau memang keadaannya seperti itu.
1: Atau mahadang?
3: Ya, bagus mana? Ya, kalau memang dipastikan orang tuanya ada, laki-lakinya ada, bagusnya laki-lakinya. Karena memang anjurannya seperti itu, yang dicontohkan pun dari Nabi itu Nabi langsung, bukan istri Nabi gitu. Tapi seperti itulah, ulun kira munnya dasar kuitannya handak juga lakas, karena abahnya mungkin isuk atau isuknya hanya datang misalnya kan, tak ada apa-apa juga, karena diulangi lagi abahnya.
1: Ada
3: masalah juga.
1: Lebih baik diulangi gitu ya, sementara ya kan apa-apa, binian yang mazan ya.
3: Kalau kena abahnya kada hafal.
1: Masalah azan kada hafal.
3: Misalnya saya, abahnya mu'alaf misalnya.
1: Oh iya,
3: bisa jadi. Agama Islam misalnya. Kada hafal lagi aku jadi abahnya. Sakalnya komat, tepuntal-puntal presiden. Itu keadaan darurat seperti ulun kira tidak masalah, bisa diwakilkan gitu kan. Kalau memang harus mendesak gitu, tidak bisa.
1: Jadi kondisional aja lah gitu. Nah, ini sudah sampai ke azan. Nah, kemudian apa berikutnya, ada doa-doa kah Pak ketika anak itu diazani, setelah azan apa doanya atau kayak apa, atau biasa, langsung ke prosesi lainnya biasanya?
3: Doa itu kalau nanti di proses tasmiyah, nah itu bisa digabung tuh dengan akikah, tasmiyah. Nah, di situ ada tahnik juga, ada tahlik juga. Itu rangkaiannya kalau kita budaya Banjar itu digabung biasanya kan. Di situ akikah, setelah akikah itu dirayakan dengan akikah, kemudian diseremonikan dengan tasmiyah, tahnik, dan tahlik. Itu bukan budaya Banjar. Itu memang ajaran Islam. Gitu kan. Yang menjadi ini nanti ada unsur-unsur budayanya tuh pas ini Bu, tapung tawar.
1: Tapung tawar.
3: Ketika anak itu dipapai lawan minyak
1: dekat
3: yang sudah
1: boboreh kah? Ada kembangnya dan minyak harumnya.
3: Kadang-kadang juga dicampuri dengan kambang tujuh rupa.
1: Ada harum-haruman
3: Harum-haruman dan seterusnya. Itu ada yang mengkaitkan dengan tradisi budaya. Tapi sebetulnya kalau ditarik lagi, itu sebetulnya ada pesan sunnah nabinya juga di situ. Cuman begini ceritanya. Jadi Rasulullah itu melihat tradisi orang jahiliyah dulu, ketika anaknya lahir itu disembelih hewan gitu kan, kambing itu atau domba. Nah, darahnya itu dipalitakan ke kepala anak. Nah, jadi Nabi tidak menghilangkan sepenuhnya. Penyembelihan korban itu dipertahankan, tetapi oleh Rasulullah tidak dipersembahkan kepada patung. Kalau dulu kan jahiliyah itu dipersembahkan kepada patung, darahnya dipalitakan ke kepala anaknya. Nah, Rasulullah mempertahankan menyembelihnya, tetapi dagingnya tadi dimasak kemudian dibagikan kepada orang lingkungan sekitar. Nah, kemudian cara memalitnya tadi itu juga dirubah Nabi. Jadi Rasulullah tidak mempertahankan, diganti sidin darah itu dengan wewangian. Cuman kalau wewangian itu di masa-masa kita mungkin agak sulit menemukan.
1: Yeah.
3: Karena kita ini bukan kampung penghasil parfum kan gitu. Sehingga nah kalau dulu susah, kalau sekarang kan banyak.
1: Banyak di mana aja ada.
3: Ya, ya kan dari ujung sana bubuhan Ami, bubuhan yeah. siapa-siapa kan banyak tuh yeah. berjualan-jualan. Kadang ngalih lagi kita mencari. Kalau dulu itu mungkin orang tua kita bahari itu merepresentasikan wewangian itu dengan bunga-bungaan gitu kan. Yeah. Karena bunga itu identik dengan haruman. Yeah. Apalagi bunga kenanga misalnya kan yeah. terciumnya tuh
1: banyak di daerah kita ini.
3: Nah,
1: yeah.
3: jadi itulah yang dipilih. Nah, sebetulnya itu simbol daripada wangian yang pernah dilakukan Nabi memalitakan kepada anak gitu kan. Yeah. Nah, itu dirubah nih. Cuman oleh sebagian ditolak karena itu dianggap bukan sunnah nabinya. Bukan ininya, cuman yeah. nabinya itu yeah. ya harus kita pahami bahwa yeah. dulu Nabi tinggal di sana itu banyak wangian memang dan Rasulullah sendiri suka dengan wangian. Kalau orang tua kita bahari mungkin kesulitan mencari, digantilah dengan
1: likat baboreh tadi
3: dan bunga-bungaan tadi. Nah itu tradisinya, tradisi anunya apa istilah, ada tradisi budayanya. Kalau tasmiyahnya sama sajalah. Cuman kita kadang-kadang tasmiyah itu ada ritualnya kan, bocong baca Al-Qur'an.
1: Tetak rambut kiranya
3: macam-macam. Tetak rambutnya itu kemudian rambutnya ditimbang. Itu bukan budaya, itu ajaran Nabi. Yang budaya kita itu karena orang bahari itu tidak bisa mengkonversi ke emas atau perak. Kalau Nabi tadi kan dikonversi ke emas perak kemudian disumbangkan di. Nah, kita bahari itu ada yang betimbang anak itu, anaknya ditimbang, lawannya itu lawan beres. Mbah itu lawan gula habang, lawan nyior dan beberapa makanan pokok bahari itu. Nah, seberat anak itu kemudian itu disedekahkan kepada orang-orang terdekat. Kadang-kadang juga itu kepada yang disedekahkan bidannya. Kepada bidannya. Nah, itu betimbang kita bukan merubah sebetulnya, menyederhanakan rambut tadi yang dikonversi dengan emas perak dan itu mungkin memberatkan bagi sebagian orang kampung, lalu dirubahlah lawan beres tadi karena orang beres banyak aja di sini.
1: Masyarakat kita baras tepang adanya. Ya sebenarnya nanti mungkin lebih detail lagi di episode berikutnya. Tentang tasmiyah segala macam tadi lah. Nah, karena kita tadi lebih banyak ke Bapalas bidannya lah, Bapala. Baik, kita sudah di penghujung waktu, mungkin kesimpulan dari apa yang kita penderakan. Mungkin dulu ke siapa? Unsa nanti dilengkapi oleh Pak Ali.
4: Ya, baik, ulun izin menyimpulkan. Mungkin dari yang Sidin sampaikan tadi banyak ya Pak, meskipun singkat-singkat. Yang ulun simpulkan sebenarnya tradisi kelahiran itu belum sepenuhnya hilang. Masih ada di bagian kampung-kampung pedalaman itu yang masih melestarikannya, apalagi bagian Bapalas bidan yang itu tuh ternyata tidak terlalu bertentangan dengan ajaran Islam, yang juga merupakan sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua. Dan ajen tadi juga sangat disunahkan ya Pak, sebagai saat lahiran gitu. Mungkin sisanya bisa Bapak.
1: Iya Pak, silakan Pak.
3: Baik, sebetulnya kalau boleh kita sedikit terbuka hati gitu kan, bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat dari tradisi-tradisi saat lahiran anak ini, kecuali memang kalau kita tidak terbuka dalam memahami adat istiadat itu. Kalau adat istiadat itu kita tarik ke wilayah-wilayah akidah, tentu saja dia akan banyak pertentangannya. Tetapi kalau kita seret dia hanya kepada masalah-masalah fikih, yang fikih muamalah, atau misalnya kepada hal-hal yang bersifat adat istiadat saja, insya Allah itu banyak manfaatnya. Tetapi kalaupun ada yang berbau syirik dan seterusnya, itu mungkin masih bisa diperdebatkan. Dan ulun kira untuk tradisi budaya Banjar yang seperti itu juga tidak lahir begitu saja dari pemangku adat, tetapi juga tidak sedikit yang mendapatkan semacam legalitas tanda kutip ya dari pemangku-pemangku otoritas agama gitu. Jadi pemangku agama yang memiliki otoritas atau otoritatif dalam hal agama gitu, sehingga hal demikian itu sudah menjadi apa istilahnya, harmoni antara budaya dan ajaran agama itu sendiri, sehingga sebetulnya bisa lah untuk kita damaikan. Ya. Demikian.
1: Ya, yang penting bisa harmoni tadi Pak ya, antara agama dan budaya tadi, bagaimana ini bisa dipahami dan untuk masyarakat kita, orang Banjar utamanya, yang jelas tradisi ini tidak hanya tradisi yang mampu mungkin untuk bertahan, tapi bagaimana tradisi ini mampu diwariskan dengan makna ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ali Muammar ZAMA, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, dan juga Nur Aulia Unsa, mahasiswi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Juga Anda dan seluruh perempat yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Undur Rinda Riyati undur pamit, selamat pagi, selamat Baisukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Habis perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, habar perempat bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Ajakan itu Sidin sampaikan dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kayuba Imbai pada Kamis 6 Agustus 2026. Menurut Wali Kota Yamin, keberhasilan mewujudkan generasi emas kadang cuma menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan peran keluarga, tenaga pendidik, lawan masyarakat juga. Sidin menambahkan, perhatian terhadap tumbuh kembang anak merupakan bagian dari upaya menyongsong Indonesia Emas 2045. Sidin berpesan, gasan Kepala DP3A, dinas terkait, Bunda PAUD, lawan jua para kuitan, pada akhirnya kita harus baimbai bersama-sama menjaga, mendidik, dan merawat anak-anak demi kemajuan Kota Banjarmasin dan masa depan Indonesia 2045. Yamin juga mengingatkan pentingnya menanam kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, termasuk membiasakan anak menjaga kebersihan dan memahami pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembentukan karakter. Dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ini, pemerintah Kota Banjarmasin turut menyerahkan bantuan tas sekolah gasan kekanakan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Dilakukan juga pencanangan pembangunan masjid ramah anak, penyerahan penghargaan kepada Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, serta penerbitan kartu identitas anak secara simbolis sebagai wujud pemenuhan hak-hak sipil anak. Bunda PAUD Kota Banjarmasin mengatakan Hari Anak Nasional menjadi momentum gasan memperkuat komitmen bersama dalam menyayangi, melindungi, dan membangun masa depan anak melalui pendidikan dan pengasuhan yang berkualitas. Demikian Habar Perempat pukul 10 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di Jumat siang ini, pagi menuju siang, kemudian menuju sore dari jam 10 baisukan hingga kena jam 3 sore waktu Indonesia Tengah di hari Jumat ini nih, hari Jumat tanggal 7 Agustus ya 2026. Dan cuacanya ini menyala benar dan sanak perompat ya. Menyala kemudian dengan pemandangan apa? Bendera-bendera yang berkibar ini indah sekali sih dan sanak perompat ya cuacanya. Tapi kalau keluar agak panas sih ini ya. Apa kabarnya Buan Pian semuanya? Yang di Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Kota Baru, dan pokoknya semuanya di Kalimantan Selatan. Apa kabarnya? Mudah-mudahan di Jumat ini sehat selalu ya dan juga bahagia selalu. Setelah tadi pagi, Buhan Pian semuanya ditemani oleh Rinda, sekarang ditemani dengan Anissa ya, yang mana pada pukul 10 menuju pukul 11 ini kita dalam program Dandaman Banua, yang mana program yang menghadirkan informasi kuliner Nusantara ya. Untuk kulinernya di pagi menuju siang hari ini, Ulun akan hadirkan beberapa jenis bubur di Indonesia dengan cita rasa yang khas dari berbagai daerah. Karena seperti yang kita tahu, bubur itu adalah salah satu makanan yang pasti ada di setiap daerah di Indonesia ya. Kalau tapi tentunya berbeda-beda disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada sesuai di geografisnya.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang tigarun merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang tigarun banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang tigarun yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang tigarun mempunyai rasa pahit. Kambang tigarun atau jarum tigarun yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 sampai dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang tigarun sudah bisa dinikmati bersama cacapan asam.
1: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
2: nah. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba penati lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar,

kemauan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian manukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

Perempat FM, suara budaya Banjar, masih di Dandaman Banua bersama Ulun Anissa yang masih membahas mengenai berbagai macam bubur tradisional. Bukan tradisional banget ya, tapi khas dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama langsung aja kita ke Jawa Tengah ya, ada sebuah bubur namanya bubur lemu. Bubur lemu ini bubur khas Jawa Tengah yang memang sudah populer dan biasanya hadir ketika bulan puasa ya. Dan biasanya ini disajikan ketika waktu berbuka puasa untuk membantu melegakan lapar ya, dan juga mengembalikan tenaga setelah berpuasa. Dan mana bubur ini masih bertahan hingga sekarang ya. Bubur lemu ini cita rasanya lebih ke manis ya, dan itulah yang menjadi alasan masyarakat memilih bubur lemu sebagai sajian buka puasa rutin ya. Karena selain rasanya manis gitu kan, yang kedua ini teksturnya lembut sehingga mudah untuk menelannya. Jadi tidak terlalu berat untuk menu buka puasa seperti itu. Dan juga alasan lainnya adalah mengenyangkan ya, karena bubur ini terbuat dari tepung beras seperti itu. Untuk penampilannya, bubur lemu ini berwarna putih lembut ya, kemudian dikasih kuah atau saus aren kecoklatan, yang mana ada juga aroma khasnya dari daun pandan yang wangi dan juga menggugah selera ya. Tercipta dari perpaduan antara gula aren, kemudian daun pandan, makanya rasanya manis dan juga harum. Buburnya sendiri rasanya lembut ya, bubur putihnya itu, tapi agak sedikit hambar, tapi bisa juga karena hambar itulah dimakan bersama saus manis, makanya rasanya sempurna. Kalau buburnya putihnya itu manis, kalau dimakan dengan saus aren ataupun kuah gula aren yang manis nanti enek seperti itu ya, dan sanak perempat ya. Kemudian selain bubur lemu khas Solo Jawa Tengah, ini ada bubur dari Minangkabau ya, namanya bubur kampiun. Yang mana bubur kampiun ini adalah perpaduan berbagai jenis bubur. Nah itu ya, karena memang tampilannya itu ada bubur ketan hitam, ada bulat-bulat gitu ya seperti candil, terus juga ada sajian pisangnya, ada juga bubur putihnya seperti itu dan sanak perempat ya. Dan Buan Pian kalau di Minangkabau bisa menjumpai bubur kampiun ini di pasar atau penjual keliling saat pagi ataupun sore hari. Nah untuk isiannya tadi ya sudah Ulun sampaikan, biasanya ini pada umumnya ada bubur ketan putih, ketan hitam, sumsum, bubur kacang hijau, apalagi candil, kemudian kolak pisang dijadikan satu seperti itu ya. Tapi tidak enak dengan sanak perempat ya, rasanya itu manisnya manis legit ya gitu. Tapi walaupun manis tidak enak dan bisa kita konsumsi sehari-hari asal tidak berlebihan seperti itu ya. Kandungan gizinya juga ternyata bagus nih, karena penuh dengan karbohidrat dan juga ada proteinnya seperti itu, sehingga mengenyangkan. Nah ya, itu dari yang pertama dari Solo, yang kedua dari Minangkabau. Nanti kita akan kembali ke Jawa ya, daerah Jawa, karena memang daerah Jawa itu banyak jenis buburnya dan senang perempat ya. Tapi akan kita sampaikan setelah lagu-lagu Banjar berikut ini. Tetap di Dandaman Banua bersama Anissa.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Banjarmasin Seribu Sungai. Ya, luar biasa lagunya menemani kita di pagi hari ini sambil beraktivitas ya di hari yang cerah ini, sambil Ulun masih sampaikan informasi mengenai kuliner beberapa jenis bubur khas cita rasa Indonesia ya. Berikutnya kita ke daerah Jawa, ini bubur yang sudah terkenal ya, ada bubur merah putih. Nah, kalau Bu Hanpian nih pernah di daerah Jawa ya, pasti sering kan melihat ada perayaan misalnya pembuatan nama anak gitu ya kan, pakai bubur merah putih seperti itu. Atau biasanya ada bercandaan gini nih, ah mau ganti nama, ah ntar pakai perayaan bubur merah putih. Nah, itu salah satu ininya ya, salah satu jenis perayaannya seperti itu, untuk nama anak ataupun kelahiran anak seperti itu. Dan perpaduan warna merah dan putih di bubur ini, yang mana disiram dengan kuah santan yang kental gitu ya. Sebenarnya warna merahnya bukan warna merah menyala, tapi lebih ke warna orange coklat-coklat seperti itu ya. Buburnya ini terbuat dari ketan polos ya, tanpa pewarna alami. Untuk yang warna putih nih ya kan, untuk yang warna putih buburnya itu dari ketan polos, ketan putih seperti itu. Sementara itu kalau bubur merahnya itu terbuat dari ketan putih yang diberi campuran dari gula aren. Makanya sebenarnya berwarnanya agak coklat, agak oranye seperti itu ya, bukan merah, merah merona, bukan seperti itu. Nah, jadi bubur merah putih ini disajikan ketika ada acara selamatan di daerah Jawa seperti suroan, kemudian perayaan ulang tahun, kemudian bisa juga disajikan ketika musim panen tiba ataupun merayakan kelahiran bayi atau pemberian nama pada bayi ya. Tujuannya itu untuk menunjukkan bentuk syukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berbagi kenikmatan dengan tetangga sekitar. Rasanya itu kalau dari buburnya, bubur merah dan putihnya itu manis ya, tapi kalau dari santannya itu lebih ke gurih, jadi enak. Jadi manis, gurih, kemudian ada wangi dari wangi pandan seperti itu. Nah, selain bubur merah putih dari Jawa, berikutnya kita akan ke daerah Manado. Ada bubur tinutuan khas dari Manado. Bubur ini memadukan nasi, kemudian sayuran dan juga lauk yang telah dihaluskan serta dilembutkan, yaitu adalah ciri khas bubur Manado. Bubur ini lebih terkenal dengan sebutan bubur tinutuan ya, dan cocok disajikan ketika sarapan atau untuk menggantikan makanan berat. Bubur tinutuan ini pelengkapnya itu beragam ya, tapi paling sering orang Manado itu biasanya pelengkapnya adalah ikan tongkol atau ikan asin. Tapi bisa juga kalau misalnya pedas, bisa ditambahkan dengan sambal dabu-dabu sebagai side dish-nya, yaitu sambal khas Sulawesi. Komposisi dari sambal dabu-dabu ini mirip seperti sambal matah. Tapi kalau sambal dabu-dabu itu tidak menggunakan rempah sereh, dan ya rempah sereh. Kalau sambal dabu-dabu lebih menggunakan tomat dan juga jeruk nipis, dan rasanya sedikit lebih manis karena ada tomatnya, itu seperti itu ya. Kemudian bubur yang terakhir ini ada bubur dari Bengkulu, yaitu namanya bubur Jewawut. Bubur Jewawut ini terbuat dari bahan tepung beras atau bisa juga terbuat dari padi. Tapi berbeda dengan hidangan khas Bengkulu ini, di mana buburnya menggunakan bahan Jewawut. Oh, maksudnya gini, kalau bubur biasanya kan tepung beras atau padi atau beras gitu ya. Tapi kalau bubur Jewawut ini menggunakan bahan Jewawut. Apa itu Jewawut, Nisa? Jewawut itu adalah semacam biji-bijian yang bentuknya bulat dan juga berwarna kuning oranye. Nah, dan kandungan gizinya, jewawut ini kaya dengan karbohidrat, protein, serat, dan juga beragam vitamin. Makanya bisa menjadi alternatif bahan terbaik pengganti beras. Dan untuk menjadikan jewawut sebagai bubur, biasanya harus melewati proses pengolahan dan dihaluskan, dilembutkan terlebih dahulu. Bubur jewawut sendiri terjadi bersama dicampur dengan campuran saus gula aren dan juga santan, yang membuat rasanya itu manis, gurih, nikmat dan juga mengenyangkan. Biasanya juga
disajikan ketika bulan puasa, ketika berbuka puasa seperti itu. Untuk tekstur jewawutnya ini mirip seperti kacang hijau, seperti bubur kacang hijau. Tapi kalau proses mengolahnya tepat, meskipun berpulir ya dan pasti ada teksturnya gitu, tapi kalau olahnya tepat itu bisa menjadi sangat lembut di lidah gitu ya. Jadi ibaratnya bisa langsung hancur lembut dengan enak banget pokoknya ya. Pengen deh kalau misalnya nanti kapan-kapan ke daerah Bengkulu atau ke daerah Manado atau ke daerah Jawa atau ke manapun itu ya, ke Indonesia, bisa merasakan berbagai jenis bubur dan juga makanan khas yang lainnya. Dan demikian Nasi Tempur 4, itu dia beberapa jenis bubur dengan cita rasa khas Indonesia dari berbagai daerah. Dan untuk menutup segmen Dandaman Banua ini, kita akan hadirkan dua lagu Banjar, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat Baisukan. Selamat siang, maksud kami Dasanak Prompat, Habar Prompat bersama Ulun Anisa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kabupaten Balangan kembali menggelar pasar murah bagi warga di Desa Lamida Bawah, Kecamatan Paringin pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan Gasan membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di bawah harga pasaran. Operasi pasar di Desa Lamida Bawah ini mencatatkan pelaksanaan pasar murah ke-54 sepanjang tahun 2026. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi benar sehingga seluruh pasokan sembako yang disediakan ludes terjual. Analis perdagangan di Disperinda Kabupaten Balangan, Asbit, menjelaskan kegiatan ini difokuskan Gasan menjaga harga sembako menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain pasokan pangan utama, pihak dinas juga menggandeng pelaku UMKM lokal serta sejumlah produsen barang konsumsi.

Ia menambahkan, program pasar murah merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Balangan dalam menekan angka inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan serupa dipastikan akan terus menyasar di berbagai wilayah desa lainnya di Kabupaten Balangan. Pada kesempatan tersebut, Ketua PKK Desa Lamida Bawah, Mariani, menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah kepada warga desanya. Menurutnya, komoditas seperti gula, minyak goreng, bawang, dan telur memang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi momen keagamaan. Demikian kabar Pro 4 pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Selamat siang dan sanak Pro4. Ya, hari sudah semakin siang, sudah semakin terik juga mataharinya ya di hari Jumat berkah ini. Masih bersama Anissa sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita membahas seputar kuliner, berikutnya kita akan membahas seputar tips UMKM di program Ruang UMKM. Dan Ulun informasikan, di hari Jumat ini kita tidak terselenggara dialog bersama narasumber. Oleh karena itu, sebagai pengisinya kita hadirkan lagu-lagu Banjar dan juga informasi mengenai tips UMKM. Untuk tipsnya, berikut ini adalah pentingnya logo dalam strategi branding UMKM atau strategi promosi kita, seperti itu ya. Bayangkan aja lah, kita berisi produk ya, tapi kita tidak memiliki logonya. Dan bagaimana produk kita itu bisa memiliki ciri khasnya, seperti itu ya. Karena logo itu adalah wajah pertama yang dikenali orang dari sebuah brand atau sebuah merek ya. Dan juga bisa jadi pembeda utama antara satu brand dengan brand yang lain, dengan kompetitor kita ya. Nah, setelah ini kita akan bahas apa saja sih pentingnya logo dalam strategi branding usaha kita. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu Banjar untuk siang hari ini, tetap di Pro4 Banjarmasin di Ruang UMKM.

UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Prompat FM, suara budaya Banjar. Terima kasih masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, untuk informasi di ruang UMKM ini, tadi sudah ulun spill di awal, kita akan membahas mengenai pentingnya logo di suatu brand, terutama brand usaha kita ya, yang mana UMKM ini kan skalanya masih kecil ya, dalam sanak perempat ya, itu kita memerlukan logo nih. Untuk apa aja ya, ada banyak sebenarnya kegunaan logo dalam sanak perempat ya. Logo ini memiliki peran yang sangat penting sebagai wajah dari sebuah merek, apalagi merek yang masih kecil seperti itu ya. Karena melalui logo, masyarakat ini bisa mengenali, kemudian mengingat, bahkan menilai suatu kualitas produk dari simbol atau gambar yang mewakilinya. Logo bukan cuma sekedar gambar yang menarik, tapi juga sebagai bentuk komunikasi visual nih, untuk menggambarkan jati diri, kemudian nilai dan juga karakter dari sebuah produk ataupun usaha kita seperti itu ya. Dan logo ini memiliki fungsi utama sebagai identitas visual yang membedakan satu merek dari merek lainnya. Nah, jadi logo juga berperan sebagai media pesan yang mampu menggambarkan makna, kemudian filosofi, kemudian tujuannya, visi misinya ya, melalui bentuk, warna, serta huruf yang digunakan. Karena itulah pembuatan logo ini kata bisa dilakukan secara asal-asalan ya. Jangan cuma yang penting ada logonya gitu kan. Misalnya berjualan donat, yang penting ada donatnya. Jangan seperti itu ya. Kita juga harus merancang ya bentuknya, warnanya, dan juga tipografi atau huruf yang digunakan. Makanya itulah pentingnya desainer logo seperti itu ya. Karena setiap elemen logo harus memiliki alasan dan juga makna yang jelas. Selain menjadi identitas, logo juga berfungsi sebagai alat untuk membangun citra dan kepercayaan. Logo ini adalah elemen yang penting dalam menjaga konsistensi merek di berbagai hal, mulai dari kemasan produk, kemudian iklannya, hingga media digitalnya. Dan ketika konsumen ini rancak melihat logo yang sama di berbagai tempat, kepercayaan terhadap merek pun akan tumbuh secara organik, secara alami seperti itu. Apalagi di pasar yang semakin kompetitif ya, logo ini menjadi pembeda yang sangat kuat bagi kompetitornya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ulun kembali akan menghadirkan dua lagu Banjar untuk menemani siang buhan pian semuanya. Jangan kemana-mana, masih akan ulun sampaikan informasi seputar pentingnya logo untuk usaha kita semua.

0: kulkas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di ruang UMKM Prompat Banjarmasin. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai pentingnya logo pada brand usaha kita ya. Karena memang di pasar yang semakin kompetitif, banyak banget kompetitor kita ya. Contohnya misal, kalau kita beri satu contoh ya, misal brand Risol gitu ya, itu ada Risol apa mak, apalagi kan banyak banget gitu kan brand-brand di luar sana. Maka dari itu logo di usaha kita itu menjadi pembeda yang sangat kuat ya. Tapi perlu ditekankan, logo itu tidak harus selalu rumit ya. Logo yang baik itu adalah logo yang mudah diingat, kemudian relevan dengan produknya dan sesuai dengan karakter produk yang diwakili oleh logo visual tersebut ya. Oleh karena itu logo yang baik juga mempertimbangkan aspek warna dan juga bentuk. Warna tertentu bisa memunculkan perasaan atau persepsi tertentu di benak konsumen. Misalnya warna merah ya, ini sering dianggap sebagai warna yang berani dan juga penuh energi. Sedangkan warna biru itu biasanya memberi kesan profesional dan juga tenang. Karena itulah pemilihan warna dan juga bentuk dalam logo harus disesuaikan dengan kepribadian serta pesan yang ingin disampaikan oleh merek. Logo bukan cuma sekedar hiasan visual, tetapi juga media komunikasi yang penting untuk membangun identitas dan citra suatu produk. Karena melalui logolah ini dirancang dengan baik ya, produk kita bisa lebih mudah dikenali, dipercaya, dan juga diingat oleh masyarakat. Desain logo yang sederhana itu juga akan membantu sebuah merek menonjol di tengah banyaknya persaingan ya. Oleh karena itu, setiap langkah untuk membangun merek ya, pembuatan logo sebaiknya dilakukan dengan pemikiran yang matang dan juga pemahaman yang mendalam tentang makna yang ingin disampaikan. Kalau ada budget lebih, boleh kita bekerja sama memakai jasa dari desainer logo seperti itu ya, supaya apa? Supaya bujur-bujur logo kita itu merepresentasikan produk kita, tujuan kita, dan supaya komposisinya itu baik seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengarkan lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Dan sanak perompat ya, kita masih berada di ruang UMKM tapi sudah di penghujung waktu nih, karena sudah di menit 53 dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, yang mana nanti kita akan beralih segmen ya menjadi Pusparagam Nusantara Jazz Music, atau kita hadirkan lagu-lagunya saja seperti itu, lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi nanti juga terpotong relay sholat Jumat ya, dan senang perompat ya, pada pukul 12:31 waktu Indonesia Tengah. Untuk menutup segmen Ruang UMKM ini, kita hadirkan lagu-lagu Banjar, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Perhumpan Suara Budaya Banjar. Habar Perhumpan pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perhumpan bersama Ulun Anissa. BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan untuk hari Jumat 7 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Ujar Aditya Prakoso, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin. Di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur terpantau cerah. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara 42 hingga 96%. Untuk cuaca di wilayah Batola, Tapin, HSS diperkirakan berawan. Sementara di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, HST, HSU, Balangan, dan Tabalong diperkirakan cerah berawan. Informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang bisa mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram Cuaca Kalsel. Demikian Habar Perhumpan pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk,
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Yuk, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, yuk.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Level, makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate siput.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Prompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat, ulun informasikan bahwa di hari ini untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banjarmasin untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Di hari ini akan dihadirkan pada pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah. Untuk khatib di hari ini yaitu Profesor Dr. Haji A. Hafiz Ansori AZMA. Kemudian Dr. Rusdiansyah MPDI sebagai muazin. Dan untuk imamnya Ustadz Haji Ahmad Sawiti SAGMHI dan murotal yaitu Muhammad Rais Mukhlis SPDI. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Selamat bersiap-siap juga dan Sanak Prompat, mudah-mudahan di siang hari ini membawa keberkahan untuk Buhan Pian Seberataan.

Alhamdulillah illazi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Allazi nahana 'anittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina nalu martabatal 'ulya wa mansilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati. Ittaqullah haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, majlis Jumat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik kepada yang bersangkutan, dan kami akan berikan balasan yang berlipat ganda jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Majlis Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah menegaskan dengan sangat jelas dan tegas bahwa ada dua hal penting yang membuat orang hidup bahagia dunia dan akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan? Yang pertama, amila salihan, dia melakukan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan yang baik, baik saleh individual maupun saleh sosial. Yang kedua, beriman yang kuat dan kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang melakukan dua hal ini, jaminan yang diberikan Allah adalah pasti falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami pasti akan berikan kehidupan yang baik kepada yang bersangkutan, dan jaminan pahala besar di hari akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oleh karena itulah maka diajarkan kepada seluruh orang beriman untuk menghiasi setiap gerak hidupnya, bahkan gerak hatinya, hanya melakukan yang baik dan terbaik saja. Dia tidak punya waktu sekecil apapun untuk melakukan perbuatan buruk. Dia tidak punya kesempatan sekecil apapun untuk berpikir yang tidak baik. Dia hanya melakukan yang baik dan terbaik saja. Apalagi Allah memberikan penegasan pada surah yang lain di ayat 47 surah Fussilat.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan fali nafsih, wa man asaa'a fa 'alaiha, wa ma rabbuka bisallamil lil 'abid. Siapapun yang melakukan sesuatu yang baik, maka ia sendiri akan mendapatkan keberuntungannya. Tapi siapapun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dia sendiri akan menanggung akibatnya. Allah tidak pernah menzalim kepada hambanya. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah maka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan jalan bagaimana orang mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan terus, sejak dia bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak ada yang lakukan kecuali kebaikan, sehingga hidupnya mengukir sejarah. Apa yang dia tinggalkan, apa yang dia wariskan, apa yang dia lakukan, bukan hanya dinikmati oleh generasi masa kini, tapi generasi yang akan datang. Itu hasil karya si Anu, itu hasil kerja si Anu, itu hasil dari perbuatan si Anu. Selama itu dipakai orang, selama itu diwarisi orang, selama itu dilakukan orang, maka itu semua akan jadi nilai besar bagi yang bersangkutan di dunia dan di akhirat. Lakukan sesuatu yang terbaik, sehingga hidup ini punya makna besar. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sayang, dalam diri manusia ada hawa nafsu yang selalu bergelora, yang terkadang menghambat keinginan berbuat baik. Ada iblis dan setan yang selalu menggoda, yang ingin membelokkan manusia ke jalan yang tidak lurus. Karena itulah maka diajarkan kepada kita semua untuk selalu berjihad dan berjuang agar mampu mengendalikan kehendak nafsu yang selalu bergelora dan tidak pernah mendapatkan kepuasan, dan terhindar dari godaan iblis. Setelah perang Badar usai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kalian kembali dari jihad yang kecil untuk menuju jihad yang jauh lebih besar. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ini yang menjerat manusia. Kita bangga Indonesia merdeka. Kita bangga negara kita terlepas dari penjajahan. Tapi belum tentu kita merdeka dari jajahan hawa nafsu. Belum tentu kita merdeka dari jajahan harta benda. Belum tentu kita merdeka dari perbudakan materi, finansial, dan dunia. Inilah perjuangan yang selalu diajarkan kepada kita untuk tidak pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Itu juga bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man dakhala al-qabra bila zadin, faka annama raqibal bahra bila safinatin." Siapapun yang masuk liang kubur tanpa bekal, ia bagaikan orang mengharungi lautan tanpa kapal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan cinta dan kasih sayang memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk hanya selalu melakukan yang baik dan terbaik saja dalam hidup ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang syakirin, hamba yang muttaqin, hamba yang salihin. Di hari Jumat yang mulia ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Rahman tidak hanya mengumpulkan kita di masjid raya yang indah dan megah ini, tapi juga mengumpulkan kita semua nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati. Ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dan Senak Perempat, baru saja kita selesai mengikuti siaran langsung ya dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, siaran sholat Jumat untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan kembali berjumpa bersama Anissa di segmen kedua dari Pusparagam Nusantara, yaitu musik dan juga informasi. Untuk informasinya dan juga musiknya, kita akan hadirkan musik dari daerah-daerah di Indonesia. Dan untuk informasinya, Dang Sanak Perempat, ini Ulun tertarik untuk membahas beberapa macam museum yang ada di Bali karena kaya akan karya seni dan juga sejarahnya seperti itu. Nah, kita pertama akan hadirkan lagu Bali ya, kemudian lagu daerah lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Suasana Perompat, ya, dari Banjarmasin kita akan kembali ini untuk membahas mengenai berbagai museum di Bali yang memang kaya dengan karya seninya dan juga dengan koleksi-koleksi bersejarah, ya. Langsung saja nih, museum yang pertama adalah Museum Rudana. Museum Rudana ini berlokasi di Pelietan, Bali dan merupakan salah satu destinasi wajib nih gasan para pecinta seni ataupun penikmat seni yang datang berlibur ke Bali. Karena museum ini didirikan itu sudah lama sekali dan Sanak Perompat, ya. Didirikan pada tahun 1995 oleh Nyoman Rudana dan menjadi salah satu destinasi budaya yang cukup berpengaruh di Bali. Di museum ini kada cuma memamerkan koleksi seni kontemporer Bali, tapi juga ada karya-karya seniman terkenal yang ada di sini. Bu Hanbian bisa nih menjumpai beberapa patung, kemudian beberapa lukisan dan instalasi seni yang memang menakjubkan, yang mencerminkan kekayaan budaya. Selain dijadikan rumah untuk menyimpan karya seni, museum ini juga dijadikan pusat edukasi seni yang ada di Bali. Karena di sini memang sering diadakan seminar ataupun pertunjukan seni yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman serta apresiasi kepada seni kontemporer. Selain Museum Rudana, museum berikutnya adalah Museum Subak yang berada di Kabupaten Tabanan, Bali. Dan di sini museumnya ini kita bisa belajar tentang pertanian di Bali seperti apa, seperti itu, ya. Ini ada yang bergabung nih di telepon kita, ya. Assalamualaikum. Halo, oke, terputus, ya. Mungkin Bu Hanpian tertarik nih dengan topik museum yang ada di Bali, ya, gitu, ya. Boleh deh bergabung, silakan di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09539. Nah, kita lanjutkan nih, Museum Subak. Museum Subak ini museum yang mana memperkenalkan sistem pertanian di Bali. Nama Subak berarti adalah sistem pertanian unik yang ada di Bali. Subak adalah sistem irigasi dan pengelolaan air yang sudah berabad-abad diterapkan di Bali. Dan sistem ini menggambarkan adanya keberhasilan pertanian di pulau ini. Di sini kita bisa nih menemukan berbagai macam artefak dan juga lukisan yang menggambarkan perjalanan panjang dari sistem Subak serta perannya dalam kehidupan masyarakat Bali. Jadi kita pergi ke Museum Subak ini tidak cuma belajar sejarah, ya, tapi juga kita bisa memahami tentang filosofi dan nilai-nilai budaya yang sudah turun-temurun diwariskan. Kita bisa menyelami kehidupan agraris, ya, mempelajari seperti apa, ya, ternyata kehidupan Bali pertaniannya di zaman dahulu itu, yang mana bisa menyeimbangkan hubungan antara manusia, alam, dan juga tradisinya.

RRI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: Dan Sanak Perempat masih bersama Nisa dan baru saja kita dengarkan lagu daerah Bali ya. Dan kita masih lanjutkan satu lagi museum akan Ulun sampaikan dari daerah Bali, yaitu adalah Museum Seni Agung Rai, yang mana didirikan oleh pelukis Agung Rai yang berlokasi di Ubud, Bali, yang menampilkan berbagai macam seni kontemporer dan juga tradisional. Nah, ini ada yang bergabung bersama Nisa. Ada Bapak Amrullah. Sebentar ya Pak Amrullah ya. Ini kita inikan dulu mouse-nya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa
1: selamat
0: kabar?
1: Siang.
0: Inggi, Pak Amrullah. Sehat
1: baik,
0: ya Pak Amrullah ya.
1: Ini lagi kerja sambil monitor.
0: Oh, Masya Allah. Terima kasih Pak Amrullah.
1: Iya, hari panas ini ya.
0: Inggi,
1: tapi syukuri ya. Syukur.
0: Iya.
1: Ini jemuran pada kering.
0: Ah iya, itu salah satu hikmahnya ya Pak Amrullah ya.
1: Iya, jangan mengeluh ya kan. Itu aja hikmahnya.
0: Betul.
1: Gini, iya. Saya tertarik tadi kamu cerita masalah apa museum ya.
0: Iya, betul Pak
1: Amrullah. Saya pengen juga sebenarnya di Kalsel ini, terutama pemerintah atau siapapun swasta yang sanggup, dirikan juga lah museum gitu. Yang spesifik seperti Museum Subak itu, pengairan di Bali kan akhirnya dibikin apa namanya untuk petani, untuk pelajaran lah, bahan pelajaran melihat-lihat contoh-contoh gitu. Nah, saya pengen kita sebenarnya di Kalsel ada kalau saya di kan Museum Perjuangan di Sungai Ande daerah itu kan pinggir sungai itu, atau dua kali pernah ke juga ke Museum Kalsel di Banjarbaru.
0: Oh,
1: tapi itu campuran.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau bisa memang sebenarnya kalau bisa ya ada dananya, ada programnya atau meningkatkan sebenarnya nama baik kita juga dan pelajaran tadi buat kita ada museum juga kayak pertanian.
0: Yeah.
1: Nah, contoh juga kita ini kan ada pertambangan. Di Kalsel ini, nah termasuk tambang oranye Nassau yang punya Belanda dulu kan, bisa aja itu ada sejarahnya gimana di situ di museum, plus sekalian pertambangan kita aja sekarang gimana jadi museum pertambangan. Juga pun museum pertanian itu perlu juga kita, termasuk cara mau unjun alat tangkap dan sebagainya, khusus kita ada museumnya.
0: Iya ya.
1: Termasuk juga terakhir tadi ada museum melukis ya.
0: Iya betul. Kasel,
1: kalau kita di Museum Banjarbaru itu ada lukisan tapi bagian. Maksud saya kalau memang ada campur aja museum kesenian gitu.
0: Okay.
1: Dengan alat musik. Jadi museum kesenian ada tiga berarti ya. Pertanian, pertambangan, kemudian tadi
0: seni.
1: Museum apa kesenian. Itu kepengennya kita gitu. Mudah-mudahan lah. Bisa.
0: Amin.
1: Nah, kita juga jangan lupa ayolah ke museum biar tahu datang.
0: Nah, iya, betul.
1: Jangan
0: ramaikan museum kita. Betul Pak Amrullah. Iya.
1: Sambil menambah wawasan.
0: Inggi.
1: Akhirnya cinta senang loh lihat-lihat benda-benda apa
0: betul,
1: jadi tahu,
0: Amrullah.
1: Jadi tambah wawasan.
0: Betul.
1: Nisa, makasih banyak.
0: Inggi, terima kasih
1: lagu Balinya tadi ya.
0: Inggi, terima kasih juga Pak Amrullah.
1: Ya oke, okay. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Amrullah ya. Ini mudah-mudahan juga menjadi masukan untuk pemerintah kita ya, supaya membangun museum berdasarkan sektor masyarakatnya itu menarik banget sih ya Dang Sanak Perempat ya. Seperti yang di Bali tadi, Museum Subak yang mana membahas mengenai sistem pertanian yang zaman bahari yang ada di Bali, dan bisa juga kalau di Kalimantan Selatan ya diterapkan untuk museum di sektor pertambangan ketika dulu zaman Belanda, zaman penjajahan itu seperti apa gitu ya, supaya kita tidak melupakan perjuangan yang sudah berlalu gitu ya. Walaupun sudah berlalu, kita juga harus tahu, kita harus pelajari, karena perjuangan pejuang-pejuang kita itu tidak mudah ya. Nah, terima kasih Pak Amrullah ya. Dan juga Dang Sanak Perempat, kita lanjutkan lagi nih Museum Seni Agung Rai yang menampilkan berbagai macam seni kontemporer dan juga tradisional. Jadi kita bisa lihat nih di museum ini seni kontemporer yang berasal dari seniman-seniman lokal yang ada di Bali sampai seniman nasional ataupun seniman internasional, sehingga menjadikan Museum Seni Agung Rai ini sebagai salah satu tempat nih bagi kita nih kalau misalnya ke Bali boleh banget mampir ke Bali. Karena kalau di Museum Seni Agung Rai ini kada cuma sebagai museum, kita juga bisa menikmati keindahan taman yang disediakan dan juga ada wisata kulinernya juga di sana Dang Sanak Prompat ya. Berarti yang ulun sampaikan 1, 2, 3 iya, karena memang kita terbatas waktu, tadi kita terpotong masih siaran sholat Jumat Dang Sanak Prompat ya. Dan kita tutup untuk segmen Pusparagam Nusantara ini dengan satu lagu Bali Dang Sanak Prompat ya. Karena nanti pada pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga Pro4 RRI Tanjung Pinang. Tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Nisa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mendampingi para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN Tingkat 2 Angkatan 2026 untuk melakukan visitasi pada acara yang dijadwalkan selama 4 hari mulai 6 hingga 8 Agustus 2026 ke Jawa Timur. Rombongan visitasi kepemimpinan nasional yang diikuti oleh 60 peserta dari Kalimantan Selatan ini diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono di Aula Binalongka Adikara Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis 6 Agustus 2026. Ungkapan terima kasih disampaikan Sekda Prof. Kalsel, Muhammad Syarifuddin atas penerimaan yang hangat di Kantor Gubernur Jawa Timur. Menurut M. Syarifuddin, visitasi kepemimpinan nasional kali ini juga dapat belajar bersama mengenali dengan cepat kendala yang dihadapi, bukan hanya keberhasilan saja. Sementara itu, Sekda Prof. Jawa Timur, Adi Karyono menyambut baik visitasi yang dilakukan oleh peserta PKN Angkatan 18 tahun 2026 asal Kalimantan Selatan ini. Demikian Habar Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan Sonak Perompat masih bersama Anissa, dan sesaat lagi setelah ini kita akan langsung bergabung bersama RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dengan temanya adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah, yang menghadirkan narasumber Heri Mahendrawan dari Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau, yang akan dipandu dengan host RRI Tanjung Pinang yaitu Julia Puspita dan host RRI Jakarta Jo Aditya. Terima kasih banyak dan Sonak Perompat ya. Dan ini juga Anissa pamit undur diri karena satu jam ke depan Buhan Pian semuanya akan ditemani dengan RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta.
2: Oke. Gimana kabarnya, baik, sehat,
3: sehat ya? Sehat ya, Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh disapa dulu, iya, Bang.
3: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Heri.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga, Bang Jo.
3: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Perompat, boleh disebutin dulu nomornya Perompat Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-7048-8660.
3: Oke, siap. Kalau di Perompat Jakarta kita di 0213504510, dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, Bang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini, atau SMS juga boleh dah ya. Kalau
2: kalau ada pulsa.
3: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo, Kak Yulia.
2: Baik, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, pada tanggal 7 Agustus 2006, kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya, kita mau agak ada leadnya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih, Bang. Sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
4: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda, gitu. Kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih, Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah, itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih, Bang?
4: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya, berarti banyak. Mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih, Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
4: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Berarti ini anggotanya ada berapa, Bang, kalau di Kepulauan Riau orang lain berarti ya?
4: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
2: Okay.
4: Jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih, Bang, ya. Kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
4: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke. Nah, tapi kan kita tahu sekarang nih, Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya. Semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih, Bang, cara yang bisa kita lakukan?
4: Kemasan yang menarik tentunya.
2: Okay.
4: Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak, ini loh buku sejarahnya.
4: Baca,
2: gitu. Itu gak bisa, kalau zaman sekarang kayaknya gak bisa ya, Bang. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri, Bang, apa nih, bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
4: Ya, kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Jadi diceritakanlah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: Tuh, Bang, mau kasih pantun dulu tak?
4: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada berapa program gitu ya, Bang?
4: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Misalnya yang mereka minati gitu apa?
4: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
2: Oke.
4: Okay. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita.
2: Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya, Bang, ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh, Bang?
4: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan.
2: Okay.
4: Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh. Dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
4: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
4: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau. Dengan Umrah. Dengan Umrah itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Membuat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
4: Oh, pantun dan mendongengnya iya.
2: Oh, kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
4: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materi.
2: Oke. Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
4: Ada sih. Kayak misalnya sebenarnya gini. Misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng.
2: Oke.
4: Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi, mendongeng, menceritakan tentang budaya kita.
2: Okay.
4: Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu, lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
4: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah gitu.
2: Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang ya, saya kan tahu ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang Mila membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang

0: cards kayak gitu ya. Yeah. Tapi kalau sering mereka bilang gini, tapi di handphone tuh lebih seru bang, karena ada webtoonnya, gitu. Dibandingkan baca buku, ya harus bawa buku gitu.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Oh itu nggak apa-apa.
1: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Mm-hmm. Ya yang pertama dia membaca dulu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
0: Iya benar-benar. Ini kalau dia nelpon, Bang Jo, dia nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
2: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
0: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada konversi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
1: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu. Yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku.
0: Oh, oke.
1: Ya, mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beli.
0: Oh, agak berbeda
1: ada
0: ya.
1: Ada hal yang berbeda, sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
0: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
1: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
0: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend ini. Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
1: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
0: Oke. Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan lagi Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
1: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel
0: gitu
1: karyanya, jadi dibahas sama-sama.
0: Oke, tapi Bang kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
1: Oh, enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Oke, kita ambil contoh deh.
0: Oke.
1: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
0: Dari Kepulauan Riau.
1: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
0: Oke.
1: Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya?
0: Pekanbaru ya.
1: Kan dulu kan

0: kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah, tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
1: Oh,
0: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Gitu, karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
1: Pemicunya apa gitu ya?
0: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
1: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
0: Nah, itu kan.
1: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
0: Bisa banyak cara.
1: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga, atau sejauh ini masih belum ada?
0: Kayaknya belum deh. Ini kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih, udah ibu yang namanya Bu Ira yang penulisnya, apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
1: Gitu ya, tapi dalam waktu dekatnya kayak ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut?
0: Ramai sih, lumayan.
1: Ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
0: Kalau nanti itu mahasiswa sih. Karena
1: mahasiswa.
0: Kan di UMRA itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya. Mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
1: Tapi kesulitannya apa bang? Maksudnya tuh kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
0: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
1: Minatnya tadi ya?
0: Iya, kan beda-beda nih.
1: Iya,
0: kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget, terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
1: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya, mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak bang, bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
0: Ya hasilnya kita akan tahu nih, idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
1: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
0: Kecil, dari kecil.
1: Oh, dari kecil. Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja, mungkin dari apa dulu?
0: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya, kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu, kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali, novel lah anggapnya zaman dulu ya, itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar, terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat, ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya, karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
1: Masih ingat ya. Oh, itu
0: cerita zaman SD.
2: Itu efek dari baca apa? Ya, Bang Heri ya.
0: Hobi baca dari kecil.
2: Efek baca. Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
1: Iya, benar. Kita udah lupa kayaknya kira-kira.
2: Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja.
1: Iya,
2: karena lihat buku.
1: Terus tuh ya.
2: Kita cek mulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri nih, boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu, satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Perempat Tanjung Pinang dan juga Perempat Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop, dengar Perempat, pemirsa Renet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop, pendengar Perempat dan juga pemirsa Renet, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party. Karo PC matamu bar dikopi uang. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Pokoke kuat
1: lho. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa Renet, pendengar Perempat. Di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perempat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah gak ada lagi.
1: Gak sabaran itu, padahal masih lagu ya.
2: Iya betul,
1: gak sabaran. Iya, pendengar okay, Perempat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perempat Tanjung Pinang dulu nih, okay. Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gugu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, jadi dia.
1: Iya, Cik Gugu.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Cik Tanjung Pinang dulu
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Gugu, dipercepat juga ya, Cik Gugu ya.
3: Jojo enggak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Iya. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Iya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis.
2: Kelihatan ya.
3: Temanya. Zaman Mama apa bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya daerah masing-masing kan punya ininya setiap sendiri ya. Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur yang
1: iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12. Utama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan apa gimana itu menurut abang ya Eri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan aku tuh.
3: Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini pantunnya kalau salah. Ini pantunnya kalau salah nanti gue apa ucapannya saya berdagakan ini. Ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantun
2: Cikgu. Baik, terima kasih Cikgu.
1: Terima kasih Cikgu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cikgu Ria nih.
1: Oh semangat banget, semangat 45 kayaknya ya.
2: Okay.
1: Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali dari kita,
1: siap, ini kita akan dari Perempat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah kan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana, Mbak
1: untuk
4: Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, okay, yang pokok okay. utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Pak Jojo. Yeah. Tadi, yang Cigu tadi, banyak bahasa basi, bahasa nabah sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu,
1: bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, okay, makasih.
1: Siap. Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cik Guria dan juga Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat, Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin boleh dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh.
5: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu Ciguria. Mungkin
5: kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ciguria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah, kalau untuk sejarah Batu Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi gitu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita baca nih Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sanskerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu.
1: Which is bahasa Indonesia gitu ya?
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh gitu. Jadi juga ada? Gitu. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya?
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dihususkan dialeknya Bang Jo.
1: Oh.
5: Dialeknya tuh beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Oke, siap.
2: Buku yang dibaca juga.
1: Iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana? Bang Heri?
5: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak? Gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan itu penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya. Bener. Khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh membaca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenak-kepenakan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh mamanya tuh diomelin sama mamanya mau membaca, males katanya membaca.
1: Oke. Kenapa, Cak? Boleh, silakan, Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakep. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Cakep. Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik sih, Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan. Bang Eri.
2: Silakan, Bang Erik. Pertanyaannya tadi, upaya yang dilakukan untuk anak-anak di sekolah biasa suka membaca. Karena suruh baca mamanya diomelin. Membetul mamanya gak suruh membaca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana?
1: Iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu kan. Udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu. Dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu, Bang Jo.
5: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak. Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu. Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Karena saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, bayar.
1: Buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
5: Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cegu ya.
2: Iya, Cegu, siapa?
1: Iya, langsung dibeli ya Cegu ya bukunya biar dibaca ya.
2: Nanti kalau tanya Pinang langsung bisa tahu gitu
1: Langsung berpantun lah ya. Ya, ini benar. Ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp yang perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah, padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari, buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern, ada tokoh fiksinya di situ, tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang banyak lah,
2: banyak namanya.
5: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah.
2: Iya.
5: Yang baru yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya.
2: Cuma lebih kemas menarik mungkin.
5: Kemasannya.
1: Ya. Dikemasnya baru gitu ya, lebih ke modern gitu, biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali kalau Pak Haris, kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya, dari digital.
1: Siap.
2: Sekarang pun baca-baca buku sejarah bisa dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada.
1: Belum ada.
2: Belum tahu nomornya nih.
1: Aduh, boleh lagi sebutin ya, lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke,
5: mungkin Insya Allah nih mudah-mudahan kalau nggak salah, Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya, Bang ya. Sebenarnya macam orang mikir kayak, "Oh, ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya," kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah, terputus lagi.
1: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba. Kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu. Iya, karena ini udah kita bisa ngeliat penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet, ke Perompat Tanjung Pinang atau ke Perompat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini, yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak Yulia?
2: Belum bunyi lagi Bang.
1: Ah, belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar-benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek. Iya, ya, dia ya, kita suruh dia mau ya.
5: Iya.
1: Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari, dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perompat, pemirsa Renet, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan, jangan di rumah doang main gadget ya, segala macam. Ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Oh, iya juga
1: kayak FB-nya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual RNet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih ada di channelnya Perompat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perompat FM Jakarta. Ayo jodoh tiap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan atau IBTEK masih membuka penerimaan mahasiswa baru hingga bulan September 2026. Selain menerima pendaftaran reguler, kampus ini juga memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, baik dari kuota pemerintah maupun jalur aspirasi masyarakat. Rektor IBTEK Dr. Yanuar Bahtiar mengatakan, proses penetapan penerima KIP kuliah diharapkan dapat rampung pada bulan Agustus 2026, sehingga para mahasiswa menerima bantuan dapat segera mempersiapkan diri mengikuti pelatihan perkuliahan maksud kami yang akan dimulai pada bulan September 2026. Yanuar juga menjelaskan, berdasarkan data tahun sebelumnya, jumlah penerima KIP kuliah diperkirakan mencapai sekitar 200 orang. Sementara itu, hingga saat ini jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 400 orang. Menurutnya, perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2026-2027 dijadwalkan mulai pada awal September 2026. Karena itu, calon mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran, baik secara daring maupun langsung, diharapkan segera menyelesaikan proses registrasi. Demikian Habar Prompat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Hai, selamat sore dan sana Pro 4 Sewan Cafe kembali menemani Anda untuk sore hari ini di cuaca atau Banjarmasin yang panas banget. Dan di luar ternyata ada lomba madihin dan sana kita juga baru tahu nih ya. Sebentar saya mau bacain dulu, tadi ada beberapa informasi di TikTok yang masuk. Ini sebentar. Siapa nih tadi? Sebentar ya. Tadi ada yang chat deh kayaknya. Bentar. Saya harus naik dari atas dulu nih. RRI ada berapa nomor pro-nya? RRI itu ada 3, ada Pro 1, Pro 2, sama Pro 4 ya. Kalau Pro 3-nya ada di Jakarta. Oke, yang pengen request lagu silakan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-6602 ya. Yang pengen request lagu untuk sore hari ini ataupun juga di TikTok, langsung aja tulis di bawah sini dan sana, mau lagu apa dan mau dikirim buat siapa begitu ya lagunya. Kita langsung aja untuk terima telepon karena udah berdering dari tadi. Kita langsung terima dulu. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yo.
0: Iya, dari
1: Yani yo.
0: Oh, Mbak Yani apa kabar?
1: Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat. Lagunya apa aja toh?
0: Lagunya pian

0: di sana di kabar apa?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Baik-baik selalu. Anda sedang melakukan apa hari ini?
1: Santai saja, Bang.
0: Oh, santai saja. Santai bersama siapa?
1: Bersama keluarga, Bang.
0: Oh, bersama keluarga. Baiklah kalau begitu. Bahasanya kaku banget ya. Mau lagu apa, Mama Alfi?
1: Apa tadi pilihannya?
0: Apa tadi? Lagunya ada Semesta Merestu, Kejam, Kunci Surga, Sedih, Dir Mantan, Sebuah Nama, Semu Menanti Rindu, Tresno Tekan Mati, Mati Gaya, Yang Haus, Repot, sama Lapar. Yang mana?
1: Yang Haus
0: ya. Oke, mau dikirim buat siapa, Mama Alfi?
1: Yani Badilah, semuanya aja, Bang.
0: Okay.
1: Sehat. Mm-hmm. Bang Awan doanya terbaik selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Panjang umur.
0: Amin. Amin ya Allah, kabul.
1: Terima kasih,
0: Bang. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Iya, Bang Wandi ya.
2: Iya, Bang Wandi.
0: Oke, Bang Wandi mau request lagu apa?
2: Kejam.
0: Kejam ya, dikirimnya buat siapa, Bang Wandi?
2: Berarti siapa kabarnya?
0: Kenapa?
2: Salamnya lah buat yang Lukman, Bang Monitor. Berhati, Lipa. Buatnya Mama Dan, Yani, Irsa, buatnya Sito, Herman kah?
0: Betul.
2: Sampai Yati, Ucoy, nah. Pokoknya buat sama berantannya dari Sampai Jen.
0: Oke.
2: Ya, buat Mas Awan, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih, Bang Wandi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Kita sekarang ke WL lagi. Halo, ayo goyang.
3: Goyang, yuk.
0: Dari siapa, di mana?
3: Idoy.
0: Oh, Bang Idoy, apa kabar nih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Idoy, mau request lagu apa, Bang Idoy?
3: Request lagu. Mana belum pilih lagi, nah.
0: Lagunya yang belum dipilih ada Kunci Surga, Sedih, Dir Mantan, Sebuah Nama.
3: Kunci Surga.
0: Oke, dikirimnya buat?
3: Gasan Kekawanan Beratan, ya.
0: Nge.
3: Setelahnya buat Bang Wandi tadi, sama Mahapi tadi lah.
0: Nge.
3: Lihat aja.
0: Ada lagi?
3: Ini ada lah. Lematin lah dapat.
0: Sudah? Oke, okay, terima kasih Bang Idoy.
3: Iya, mati kan ya.
0: Oke. Okay. Bang Idoynya bingung matinya di mana. Oke, okay, kita mau ke telepon WA lagi. Ada Pak Adli. Selamat sore, Pak Adli.
4: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya, sehat Pak Adli?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa nih?
4: Lagunya bebas ya?
0: Lagunya ada Dir Mantan, Sebuah Nama, Semu Menanti Rindu, Tresno Tekan Mati, Mati Gaya, Repot, Lapar, sama Samudra Cinta.
4: Oh ya, Samudra Cinta aja.
0: Dikirimnya buat?
4: Salamnya buat Yani, I love you.
0: Mm-hmm.
4: Ama di Palam.
0: Mm-hmm.
4: Mama Indor dan Lukman.
0: Uh-huh.
4: Mama Mahdan.
0: Nggih.
4: Mama Alfi.
0: Uh-huh.
4: Herman.
0: Nggih.
4: Mang Edoy tadi ya.
0: Uh-huh.
4: Salamnya salam sehat selalu aja.
0: Amin. Nggih.
4: Buat siapa nih, Anta?
0: Awan.
4: Bang Awan.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan sukses dalam tugasnya pada hari ini.
0: Amin ya Allah. Terima kasih, Pak Adli.
4: Terima kasih.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Satu lagi deh ya. Saya mau terima. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yuk, apa kabar Bang Awan?
0: Baik, alhamdulillah. Apa kabar juga Mbak Ama?
5: Lagi nggak enak badan.
0: Oh, lagi sakit. Di sana kabut nggak?
5: Berhenti Bang, batuknya kan berhenti.
0: Oh, di sana kabut ya?
5: Oh, kena asap.
0: Oh, kena asap.
5: Gorengan juga.
0: Mm-hmm.
5: Apa kabar Bang Awan? Pasti tambah ganteng ya Bang Awan nih, berubah-ubah ganteng dari kemarin.
0: Masya Allah, terima kasih.
5: Tak perasa ulun tuh kayak India loh, muka pian tuh ada pemain India yang hat-trick Rosen. Dari dulu kan orang lihat foto pian dari dulu yang tahun 2000 berapa gitu.
0: Nggih.
5: Udah lama kan sama Bang Awan. Ternyata sampai sekarang Bang Awan tetap gantengnya selangit.
0: Masya Allah, berubah. Terima kasih. Hmm. Alhamdulillah. Ya.
5: Lagunya apa nih Bang?
0: Lagunya ada Dir Mantan.

0: sebuah nama, semu menanti rindu, mati gaya, repot, lapar, samudra cinta.
1: Yang mati gaya tadi aja nggak, Bang?
0: Mati gaya,
1: Yani
0: ya.
1: Kan udah masuk lah, Bang.
0: Sudah tadi paling awal.
1: Ya kak. Okay. Ya buat Yani, buat Lukman, Mang Idul, Mang Wandi, buat Sari, buat okay. Bang Tami, terus lagi buat Abang Hadi, Bang Hakim,
0: okay.
1: Terus lagi buat Bang Adli, Bang siapa ya? Bang Ari juga, Abang okay. Hadi, Abang Tiara, terus Abang Mihat juga. Ya buat semuanya selam sehat. Dan buat Bang Awan yang ganteng, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya Haji dong, kita spageti spagetos nih. Gue mau sholat, ada acara maulid. Nabi lihat kebayor apa sih? Gak jelas, gak ngerti. Mau lagu apa? Kita lagi lagu-lagu dangdut, bukan lagu-lagu pagetos atau bukan lagu-lagu pop. Kita gak ada lagu pop di sini ya. Perempat tuh gak ada lagu-lagu pop. Kita lagu-lagunya lagu-lagu daerah sama lagu-lagu dangdut. Tapi sekarang lagi apa? Lagi sesinya tuh lagu dangdut gitu ya. Gak ada titik, gak ada koma. Jadi saya bingung mau bacain apa itu. Oke, okay, Iqbal, semesta menanti untuk Anda.

Oke, ada sanak perempat, kita mau terima telepon lagi di 0895-3405-0959 dan di 0511-3252-602. Kita, saya sambil ini ya, sambil bikin jadwal nih, mau bikin revision jadwalnya pro 4 Agustus ya. Halo, ayo goyang.

0: Oke, sudah ada yang bergabung. Kita mau ke WhatsApp dulu. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Iya, dari?
1: Dari Aditya di Martapura.
0: Oke, Bang Aditya di Martapura mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya apa nih pilihannya nih?
0: Lagunya ada Samudra Cinta, Dirmantan, Mati Gaya, Sebuah Nama, Semu Menanti Rindu, Tresno Tekan Mati, Repot, Lapar, sama Menggapai Cinta.
1: Sebuah Nama itu siapa nyanyi?
0: Sebuah Nama itu LP Skysi.
1: Oh iya, Sebuah Nama aja.
0: Nggih, siap, dikirimnya buat?
1: Nama yang di samping lah lagunya.
0: Nggih.
1: Lagunya buat yang di samping.
0: Nggih. Ucapannya?
1: Penyiarnya, ucapannya salam apa jangan teh? Buat penyiar salam kenal ya Allah nah.
0: Nggih, salam kenal.
1: Buat apa lagunya buat yang di samping salam sayang di sayang selalu ya Allah.
0: Heeh, nggih.
1: Buatnya penyiar terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Aditya di Martapura. Kita di telepon biasa sekarang. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Yang di jalan tembus, Mas Awan.
0: Acil, aduh lu nih lagi agak kurang fokus karena Acil Yanti. Lu sambil mengetik-ngetik ini nih laporan, jadi makanya fokusnya terbagi-bagi. Acil Yanti.
2: Tinggi. Biasa kan di jalan tembus ya.
0: Tinggi kan? Acil Yanti.
2: Lagunya apa nih?
0: Lagu. Lagunya ada Samudra Cinta, ada Dirmantan, Mati Gaya, Sebuah Nama, semua Menanti Rindu, Tresno Tekan Mati, Repot, Lapar, sama Menggapai Cinta.
2: Yang tadi bang, yang apa tadi, yang nomor apa tadi, yang di atas yang nomor 3?
0: Di atas nomor 3, Dirmantan.
2: Apa gitu?
0: Dirmantan.
2: Ya, kita.
0: Oke, dikirimnya buat?
2: Ya. Lagu buat semua aja, Ginda.
0: Inggi.
2: Waktunya anak metip nih.
0: Inggi, mau sholat habis ini kita. Inggi, ya ini udah masuk, Mbak Ama juga udah masuk.
2: Iya, alhamdulillah. Mudahan kesehatan beratan aja juga.
0: Amin ya Allah.
2: Mas Awan mudahan sehat.
0: Amin. Terima kasih.
2: Kekeluargaan, panjang umur rezekinya.
0: Amin.
2: Ya tergantung usaha.
0: Nggih. Amin. Mudahan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Oke, dan sanak perempat ini waktu kita nggak banyak ya karena mau azan nanti. Jadi kita putarkan dulu aja lagunya untuk Anda.

Dan anak perempat, kita break sebentar ya. Kita mau dengerin kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan juga sekaligus kita mau sholat dulu nih. Dan sanak nanti setelah ba'da sholat, kita akan kembali lagi di perempat RRI Banjarmasin dengan sajian lagu-lagu dangdut untuk Anda. Masih ada dua lagu lagi juga yang belum saya putarkan, nanti akan kita putarkan setelah yang satu ini ya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah." Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka dan kalian binasa sebagaimana mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu?' Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

0: Oke, ada senang perempat, kita masih akan terima telepon Anda di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Oke, ada Bang Herman kali ini. Mana nih? Kita mau angkat dulu ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Ya, Bang Herman, apa kabar?
1: Sehat, Wan, ya?
0: Alhamdulillah sehat ya?
1: Ya, sehat, Wan, ya, masih sehat.
0: Oke. Pian hendak lagu apa nih? Lagunya ada Repot, Lapar, Menggapai Cinta, Kuharap Kau Kembali, Pasir Putih, Bebaskan Aku, Mati Rasa, Purnama Ketujuh, sama Taman Curug.
1: Yang Pasir Putih, Jawan.
0: Pasir Putih ya, dikirimnya buat siapa?
1: Iya, saya Dalwan, dirimu.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Masih gagah suaranya, Dalwan.
0: Amin ya Allah, Masya Allah.
1: Kayak dulu juga. Salamnya itu kan gesannya Amang, apa, Amang Mandi di Kurau.
0: Oke.
1: Mama Madan atau Mama Bungkus, Mama Alpi, lawan sama Ido di mana tuh? Sama Ido di paling hari kan sama Ido?
0: Iya, nge. Sama Ido itu di atasnya lagi, nge.
1: Sama Hadi di Alu-Alu, sebertanda mana nak?
0: Nge.
1: Yang menerangkan bulan setan semuanya lo. Banyak umur.
0: Amin ya Allah, kabul.
1: Ya, masih duluan.
0: Oke, sama-sama.
1: Ya, berlan dulu. Assalamualaikum.
0: Berlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, silakan di telepon biasa juga boleh di 0511-3252-602. Kalau belum ada, Pasir Putih, Gesan Bubuhan Pian.

0: di halaman RRI Banjarmasin, tepatnya di panggung utama kita tuh sekarang lagi persiapan buat acara Lomba Madihin kayaknya di dalam PMK dan Sanak Perompat dan kerjasamanya sama RRI Banjarmasin. Jadi mungkin ya gak ada kegiatan nih, pengen nonton anak-anak muda yang sudah mulai concern ke budaya dan khususnya Madihin, bisa nih datang. Aduh, bentar ya, hidung saya agak mampet. Bisa datang ke halaman RRI Banjarmasin nih sekarang ya. Dan kita masih terima telepon, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602 untuk dan Sanak Perompat yang masih pengen gabung ya. Halo, ayo goyang.
1: Halo, assalamualaikum. Sehat?
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Nya Febri di Sungai Andai.
0: Oke, Kak Febri di Sungai Andai mau request lagu apa nih?
1: Lagunya pertama tadi apa, Dek?
0: Ada Tresno Tekan Mati dari Andy.
1: Oh, yang itu, Ay.
0: Oke, itu ya? Oke, dikirimnya buat siapa, Kak Febri?
1: Herman tadi. Ada siapa sih? Hadi di Tanipah ya?
0: Betul.
1: Di Alu-Alu tuh siapa, Bang Ali?
0: Inggi, Bang Ali di Alu-Alu.
1: Mamanya si Madan sama Mama Ati.
0: Inggi.
1: Pokoknya semua-semuanya aja ya, Wan ya.
0: Oke, Kak Febri.
1: Salam bahagia aja selalu.
0: Inggi.
1: Sehat. Terus juga buatnya Awan sendiri, moga selalu sehat menjalankan aktivitasnya ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Febri sudah bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Salam goyang yo.
0: Nah, tadi mau ngangkat tapi udah lagunya naik, jadi saya lagu dulu. Sehat Kak Pian?
2: Alhamdulillah sehat banget.
0: Alhamdulillah. Pian mau lagu apa?
2: Lagunya apa para gituan?
0: Lagunya masih ada. Repot, lapar, menggapai cinta, ku harap kau kembali, bebaskan aku, mati rasa, purnama ketujuh, sama taman curug. Yang mana? Halo?
2: Terakhir tuh yakin.
0: Itu yang taman curug ya. Halo, kok putus-putus suaranya?
2: Iya, anu jaringan wanai.
0: Pian masih di sana kah?
2: Iya.
0: Oh.
2: Ada.
0: Oh sudah bulik.
2: Di Banjar sudah.
0: Oh ya. Sudah bulik. Kali aja masih di sana. Pian mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya Mbak Petri, Febri tadi lah.
0: Mbak
2: Tiara, Mama Alfi, Bunda Ratu. Mbak Yanti. Herman, Hakim. Mbak siapa tuh yang di Mbak Am? Ini sama yang bibnya juga.
0: Inggi.
2: Lukman juga. Terus yang di TikTok, yang di grup aja semua Anwan lah.
0: Inggi, siap.
2: Ya buat Awan doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat.
0: Amin ya Allah, amin kabul.
2: Terus lagunya assalamualaikum pas mati lampu.
0: Nah, masya Allah, tabarakallah.
2: Assalamualaikum.
0: Inggi. Oke, makasih, waalaikumsalam. Pas Bana Cisidin mati lampu, kayak apa nih Dang Sanak masih mati lampu kita nih. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dan ada kejelasan lah dari pihak PLN, karena ini sudah beberapa kali juga dipadai bahwa ujarnya awal Agustus sudah ada pematian lagi, ini masih mati lampu. Mudah-mudahan lah segera dan kada ingkar janji lawan masyarakat ya kalau Dang Sanak. Oke, kita mau dengarkan lagu aja daripada mau kita mati lampu ya kalau baik kita berjogetan.

0: Kita udah di ujung-ujung perjumpaan juga nih dan sana perempat. Dan nah, terima kasih ya buat yang udah gabung buat sore hari ini. Ini tadi di siapa? Kayak minum abad PLN-nya. Assalamualaikum Awan. Kita hadir karena salam salam kembali Mbak Febri, Mama apa tuh? Mbak Febri, Mama Bang Roy, Bang apa nih? Saya bingung nih. Kata-katanya nggak pakai titik koma, jadi saya bingung mau bacainnya. Assalamualaikum Bang Awan, kita hadir karena bentar-bentar. Assalamualaikum Bang Awan, kita hadir. Kirim salam kembali Mbak Febri, Mama, Bang Roy, Bang semuanya aja. Aduh, begitu aja mungkin yang saya bisa bacain karena saya bingung titik komanya nggak ada. Bisa juga gara-gara air surut di Riam, bukan gara-gara air surut. Bang Herman, ini memang ada ketidaktransparanan yang masih belum dibuka sama PLN. Jadi kita belum dapat kejelasan yang seperti apa begitu konkretnya. Dan pada saat kemarin permintaan masa demo untuk melihat langsung ke tempat untuk melihat masalahnya di mana, itu masih belum mendapat respon dari pihak PLN juga begitu ya. Oke. Masih ada waktu sekitar mungkin 2 atau 1 penelpon lagi. Kita bisa puterin 2 lagu lagi kayaknya. Halo Ayo Goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Bambang.
1: Iya, baru nyala lampunya Bung.
0: Kenapa?
1: Baru nyala lampunya.
0: Oh, berarti di tempat Ibu Bambang nyala, di tempat Mama Maden mati bergantian.
1: Oh, iya, kena giliran
0: Pak. Tinggi kayaknya begitu.
1: Halo Bung.
0: Pun?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Bambang apa kabar?
1: Kabarnya baik, sehat juga tentunya.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Masih kebagian lagu ya.
0: Pun?
1: Masih kebagian lagu.
0: Masih, mau lagu apa?
1: Lagunya apa yang mau diputar?
0: Ada Repot, Lapar, Menggapai Cinta, Kuharap Kau Kembali, Bebaskan Aku, Mati Rasa, sama Purnama Ketujuh.
1: Nomor 3 aja, Bun.
0: Menggapai Cinta?
1: Iya.
0: Oke, dikirimnya buat siapa?
1: Salam buat semuanya, ada Mama Madan juga ya.
0: Enggak.
1: Lalu sehat, Abisal juga, Mbak Mawar yang ada di Batita. Semuanya. Bung Awan, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Sehat.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bambang juga sehat-sehat di sana ya. Oke. Saya juga nanti akan mungkin memutarkan Purnama Ketujuh untuk melengkapi lagu-lagu yang akan kita putarkan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Kalau tidak ada lagi, saya pamit undur diri dulu. Kita dengarkan lagunya untuk Anda.

Pro4, kami sampaikan kabar Pro4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sanak, setelah perbaikan jalan Petran, persoalan di sekitar jalan Petran Sungai Lulut Banjarmasin tak hanya menyangkut perbaikan badan jalan, keberadaan sejumlah kios dan bangunan di bandara di bantaran sungai itu tersebut juga menjadi perhatian Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Kalimantan Selatan dalam penanganan kawasan tersebut. Dan saat meninjau kawasan tersebut pada hari Jumat, Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel Abdul Ghafur mengusulkan agar warga yang tinggal di bantaran sungai direlokasi ke tempat yang lebih layak. Dan menurutnya kondisi rumah di bantaran sungai menjadi persoalan tersendiri, terutama ketika kawasan tersebut terdampak banjir. Ghafur berharap Pemkot Banjarmasin dan Pemprov Kalsel dapat menindaklanjuti usulan tersebut dan mencarikan solusi bagi warga. Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Robi Cahyadi, mengatakan pihaknya telah mengajukan dokumen penetapan pembebasan lahan. Proses lahan tersebut masih berjalan, akan dikomunikasikan dengan Pemkot Banjarmasin terutama berkaitan dengan lahan yang berada di bantaran sungai. Demikian kabar Pro4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

di luar halaman RRI Banjarmasin. Kalau saya matikan sedikit backsoundnya ya sebentar. Kedengeran gak sih? Nah itu lagi ada yang bermadihin, karena sekarang lagi ada lomba madihin. Jadi pas banget nih buat dans anak perompat yang malam Sabtunya bingung mau kemana, bisa datang sekarang ke halaman RRI Banjarmasin, karena sekarang lagi ada lomba madihin dans anak. Insya Allah kayaknya sampai malam deh ya caranya. Jadi gak usah takut kelaparan atau kehausan, karena kalian juga bisa sekalian icip-icip, ada kuliner-kuliner banyak nih di halaman RRI Banjarmasin. Jadi ada food yard-nya juga yang emang standby tiap hari di sini, plus ada acara lomba juga nih dans anak perompat yang bisa diikutin buat ditonton.

adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: kilas tentang Candi Laras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, ya, pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan kerajaan negara Daha dan negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tanah Tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
0: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam wilayah Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di Museum dan Lambung Mangkurat dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas alang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang pertirtaan ataupun mungkin berkaitan dengan objek pemujaan.

0: kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pemapatan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradhaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lambung Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jaya Sida. Selain itu ada juga lapis arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs pematang bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs pematang bata.
1: Jadi sebutan pematang bata itu sendiri ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih apakah pematang bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi, ada yang ada di Candi Agung yang bata-batanya masih bisa terpola.
0: Seperti yang dituturkan Nugroho Nur Susanto, dari hasil penelitian Balai Arkeolog tentang material bangunan berupa batu bata masih banyak menyisakan pertanyaan besar. Apakah batu bata tersebut didatangkan dari luar Kalimantan atau ada kaitannya dengan situs pematang bata?
1: Belum ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu. Kalau melihat tadi tentang sebutan pematang bata, bisa jadi pematang bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa, karena mungkin modelnya ini bisa dianalogikan dengan bata-bata yang ada sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Gimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali dalam artian kita teliti lebih lanjut, karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat sangat besar. Data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan area yang agak bergeser.
0: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga.

Kami sampaikan kabar perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan sana. Jelang HUT RI ke-81, pedagang asal Kandangan jual pernak-pernik merah putih di Tapin, di mana suasana semarak terkait perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai terlihat di sejumlah ruas-ruas jalan di Kabupaten Tapin. Salah satunya di kawasan Jalan Brigjen Haji Hasan Basri kilometer 114 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara. Lokasi tersebut Ahmad, warga Desa Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini bersama istrinya membuka lapak musiman menjual berbagai macam bendera, umbul-umbul pernak-pernik bernuansa merah putih. Ahmad mengatakan dirinya memang tiap tahun berjualan pernak-pernik kemerdekaan menjelang Agustus, dan berbagai pilihan pernak-pernik ditawarkan lawan harga yang cukup terjangkau, mulai dari barang berukuran kecil dari harga 5.000 sampai pernak-pernik lainnya. Dan kemudian salah satu bendera kecil dapat dipasang pada kendaraan termasuk sepeda motor, di mana untuk bendera kecil dipasang di kaca spion sepeda motor harganya sekitar 10.000. Selain bendera, Ahmad juga menyediakan stiker bernuansa merah putih yang digunakan gasan memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dan sana, menurut Ahmad, dagangan pernak-pernik kemerdekaan yang itu tadi memang menjadi usaha musiman yang dilakukan setiap tahun. Sidin mengharapkan dagangan ini di tahun ini mendapatkan sambutan dari masyarakat. Ahmad mengakui berasal dari Kandangan dan sengaja berjualan di kawasan Jalan Brigjen Hasan Basri untuk menyambut tingginya peminat masyarakat membeli atribut kemerdekaan. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4 untuk malam hari ini ternyata memastikan untuk kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, saat kami akan sajikan pengajian suci Al-Quran untuk Anda pada sore hari ini, yaitu ada surah An-Nisa ayat 135 bersama Syekh Ruji.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Dua minggu yang telah lewat ini kita membicarakan tentang masalah sembahyang-sembahyang sunat, yaitu sembahyang rawatib diantaranya. Kita sangat dianjurakan benar untuk menggawi amal-amal tambahan kita, yaitu amal-amal sunat. Ini yang membedakan seseorang ini kaina martabat di sisi Allah. Di dunia mungkin kita kawam melihat, oh orangnya jabatannya ini, oh orangnya ahli ibadahnya ini. Tapi masalah kainanya itulah yang kita harus mengetahui. Sampat atau kada sampat, tinggal kita aja lagi mau menggawikah kadakah. Disitulah perkataan-perkataan para ulama yang mana dinamakan sebuah amal-amal ibadah itulah yang akan membedakan seseorang itu. Kalau yang fardu itu kada kawa diganggu-gugat. Dasar 3 rakaat tu pang maghrib sudah. Kalau hampina-pina rasa imbah sekolah datang dari langit ke-7 misalnya, lalu membawa anu ibadah sembahyang maghrib tu jar 5 rakaat. Kada. Mulai bahari sampai kiamat kena maghrib itu 3 rakaat. Mulai bahari sampai hari kiamat subuh itu 2 rakaat. Kadada yang beda. Mau itu presiden kah, mau itu raja kah, mau itu rakyat biasa kah, kalau ham tinggi jabatan misalnya, boleh sembahyang maghrib tuh dipotong separuh aja, tengah 2 rakaat aja. Nah, tengah 2 rakaat di manakah salamnya, kada tahu kita. Sama seberataan. Ya kah? Di hari kiamat, hasil atau kaina finishnya itu, apakah kita kawa, apakah kada. Itu aja lagi. Tahu barang ilmunya dulu. Imbah tahu ilmunya, mudahan kawa ma'amalakan. Ini kaya apa handak ma'amalakan mun ilmunya kadada. Ada je menyambati apa tulah ke pengajian jer mun kada tapakai jua han nya ada pae orang beucap kai nih pengajian ka jurang sakoler aku najar. Nah kenapa koler kada tapakai jua jer? Iya kah? Padahal sudah paham kita amal ibadah ini mun kada beilmu agama ditolak oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kita tahu aja itulah beramal ma'amalakan belum tentu juga diterima lagi. paling kada benar kita mengkaji ini membujurakan amal ibadah kita. Cukupkah sampai di sini? Kada cukup kita. Kita harus menambahi zahirnya kita digawi, kemudian pulang batinnya digawi, supaya hati ini nah kada mahayabang kasana kamari beamal ibadah itu. Ya istilah orang bahari itu. Iyalah. Tacarubu pang sedikit lah. Main lawan bini, tapi mahayal ke lain. Itu mun bini tahu tampiling bini toh. Bujur lah. Pina bekiji mata sekali aja mahayal yang lawan yang lain. Di situ aja mun bini tahu sarik bener bini itu. Kita menghadap lawan Allah, Allahu Akbar, hati ke toko, hati ke gawian. Awak ni menyembah panglawan Allah Ta'ala, tapi hati jauh bener kemana-mana ka transit-transitnya nina. Nah, jadi menutupi nina kita. Kita ni kada tahu, jujur aja Pak, amal kita yang wajib ini kurang. Kada sempurna amal ibadah kita ini. Bapang kaya apa yang menyempurnakannya? Yang sunat-sunat nina digawi. Mudahan istiqamah menggawi amal ibadah nina. Semalam sudah kalau ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 17. Barangai mun kada kawa menggawi yang 17 qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, kada kawa 17, barangai 12 barang. 12 kada kawa jua, 10 barang. Mun sudah 10 ni kada kawa, siapakah yang diumpati lagi kada tahu lagi sudah. Nantinya coba pang dirasa akan pang tambahakan rasa di dalam hati nina. Makasih Rasulullah, makasih Tuhan nai. Pak, Bu, sekarang kita kayaknya dulu yang paling nyaman aja dulu nalah. Kita nih Pak Ai, apa yola bahasa yang paling nyaman. Kita nih kan pernah halus berataan, bujur kah? Kita nih pernah kakan-kakan, itu aja sudah. Kita nih pernah kakan-kakan. Lalu di saat kakan-kakan itu, kita minta mainan lawan abah, minta masakakan lawan mama. Ini dua lah. Minta mainan lawan abah, minta masakakan lawan mama, artinya lengkap sudah. Mudahan ada abah mama keduanya seberatan, dapat rahmat yang luas dari Allah Ta'ala. Ini contoh yang paling nyaman ya. Bah, bukan mainan bah, bukan mainan. Beres. Aja hendak yang mana nak? Anu kedusa yang asli gin bahai. Anu Iron Man, Spiderman, ya lah, Pentolman, Iron Man nya dulu yang nukar yang palsu jagin bahai, asal ada robot-robotannya ya di 5.000 lah bahari harganya bahai. Beres jabah. Sewaktu anak hendak minta mainan robot Iron Man yang 5.000, sakalinya ditukarakan yang abah 150.000. Yang asli, yang bujur kawa diungkap muhanya nih nah. Yang dasar benyala di sini. Iron Man ini lain Ultraman lah, Iron Man. Dasar benyala di sini nah. Sewaktu kita minta Iron Man yang 5.000 ditukarakan 150.000. Baikan kada abah tuh. Jawabakan pang pak, jangan muha kaya lapar berataan. Baikan ke abah tuh kada kah? Baikan. Tuh abah. Contoh mama pulang. Kawan ni kucuk mulai tadi. Nasib pejabang kawan kau ni. Ada bapak kawan ni, harus akan aja ada apa. Aku yang tadi makasih lawan ikam. Jakannya kada ikam, apalah daya aku ini kan. Pak. Baikan gak ada Abah? Baikan. Sekarang Mama pulang. Ma, sanga akan nasi. Bahari kada ada nasi goreng tuh kada ada. Nasi basanga aja. Betumat gin gak ada. Babawang habang aja. Bawang babawang putih dihamburakan ke nasi. Nah. Ya kah? Maduk Mama. Piksinnya kada ingat membuat. Uyah furak. Diharu. Hintalo tuh kada ada istilah bahari yang setengah matang. Dadar. Ya kah? Kemudian mata sapi tuh kada ada bari. Bakucak aja. Hintalo buat ke dalam rinjik. Nah diharu si din. Habis itu yang Mama nih menyusui ading. Kada ingat lagi lawan nasi sanga tadi. Imbah dibuka rinjing, hirang sabarataan. Kita contoh yang baik. Ma, nasi sanga, Ma. Ayo hanakai. Diulahkan Mama nasi sanga tadi. Baikan ke Mama kada kah? Tentunya sadar kita. Nak, tukarakan Pang Uyah. Siap, Mai. Nak, Mama Abah kunai nukarakan mainan asal sembahyang lah. Siap baik. Kenapa gerang? Karena kita hakun menuruti suruhan kuitan. Karena kita sadar Mama Abah baikan lawan kita. Coba Pang disadarakan. Allah baikan benar. Nabi Muhammad baikan benar. Ya kah? Baikan benar Nabi Muhammad nih. Ya malam Rabu yang dibicarakan di Masjid Bahrul Hidayah itu nah. Bani Israel apabila mulai pagi sampai malam menggawi dosa-dosaan, amal-amal apa maksiat-maksiat nih yang kada baik, aib-aib nih, mabuk-mabukan kah, judi kah, kemudian maaf kepelacuran kah misalnya, diskotik kah macam-macam, isukan arina betulisan di muhara lawang dosa-dosa kita itu, kemudian itu sabarataan kawa dibaca oleh orang umum. Sekarang aib kita ditutup Allah Ta'ala. Baikan kada Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Baikan benar Nabi Muhammad lawan kita. Tentunya mun kita merasa Nabi Muhammad baik lawan kita, gawi apa yang digawi Nabi Muhammad. Gawi apa yang disuruh Nabi Muhammad. Dan gawian-gawian kita ini napa sabarataan. Cakapang seandainya Allah kada memberi pahala, seandainya Tuhan kada melipat ganda akan pahala kita, sekalipun surga pun balasannya kada, ya kada apa-apa juga. Kenapa? Syukur juga di dunia hidup kita. Asalnya kada ada, lalu diadakan Allah Ta'ala. Kayak apa kada baikan Allah Ta'ala? Imbah diadakan Allah Ta'ala, nasib kita ini napa? Beuntung benar. Napa? Kam jatuhan jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kekasihku, ikam jadi orang yang kekasihku juga kena. Nyaman saat ini kehidupan kita Pak Ibu, nyaman benar. Duduk di masjid ba'AC. Alham di rumah mati lampu. Di masjid ba'AC. Iya kah? Coba Pang maaflah yang tuha-tuha lah. Intarilah sebelumnya. Seharusnya pakaian naik pian yang paling parak lawan Allah. Kenapa? Pian sudah menemui beberapa zaman. Pian sudah menemui yang asalnya bahari lampu strongking aja. Wah ini nah tek lampu. Wah ini pulang nah, ada buah handphone nah. Wah ini nah lampu tuh Pak di sini jamainnya nah. Nah. Mati ih. Hidupi, mati hidupi. Bahari mobil, babensin. Wah ini belistrik aja. Bahari apabila hendak menghidupi, nah, wah ini pakai mobil tuh nah, di handphone aja, picik hidup hidupinya. Wah ini pulang bah turun dari mobil, memarkir sorang picik nah, memarkir sorangan ninya. Ngatakan ya Pak, kurang lebih berapa puluh tahun lagi kah Mbah memicik kita kini nah sampai ke Makkah. Memicik sampai ke Madinah. Di mimpi ya. Kada nyaman lah. Takul ni yang tuha-tuha bahari. Tukar ni naik haji itu berapa lawas?
1: Orang bahari naik haji itu betangisan benar. Kenapa? Garang jauh. 3 bulan berangkat pak kapal. Bujur kah? Bulik 3 bulan pulang, 6 bulan ya sawat betianan di kapal dah. Ngaran siapa ngaran anak pian Sapinatul Aulia ya. Kenapa? Oleh-oleh di kapal. Cucuk aja budak pindah beguyang benar malam tadi kapal jar. Kan pak dulu 3 bulan wah ini ya dulu 15 jam ya. Wah ini langsung pesawat dulu transit ke sini, transit ke wah ini langsung direct mulai Jakarta langsung ke Jeddah. Dinyamani Tuhan pulang bahari sepinggan asrama di sepinggan sana di daerah di Balikpapan. Ke Balikpapan bebis dulu.

0: pikiran kita 2 jam tuh mudah di kapal, mau diusap tuh kayak itulah.
1: Kada dinyamani orang aja
0: enak. Nah, semakin tahun semakin benyaman hidup ini. Ingatlah lawan Nabi Muhammad. Allah menyaman itu lawan nur Nabi Muhammad. Ya kita berarti. Kenapa kita kada ingat? Coba pang dirasa-rasa akan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Wahai kekasihku, makasih benar. Pian memberi nyaman lawan ulun. Disitulah kenapa ulama-ulama Hadramaut itu yang ditekanakannya tuh fikih. Kenapa gerang qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, isyraq, kemudian pulang tasbih. Kenapa yuk tarawih? Ada beberapa semalaman tuh ada beberapa masjid kesini, kesini, kesini, kesini. Kenapa gerang? Karena orang melihat Nabi Muhammad di dalam amaliah-amaliah itu. Kita beramal ibadah, kenapa kan diingat lawan Nabi Muhammad? Disitulah dangkalnya ilmu kita. Kada melihat pang. Kita ni kada kawa sempurna cinta lawan Nabi Muhammad tu masih. Di sisi hakanai Pak Ai. Di sisi hakanai mahajiai buai waktu tu nah baungut satu mat ya Allah makasih banar ya Rasulullah makasih banar. Coba pang dirasa-rasa di dalam diri tu baikannya sidin berdua ni nah adalah rasa rindu hendak bertemuan. Kita aja Pak Ai buai beisi abah beisi mama sayang kita, sidin sayang lawan kita, kita sayang lawan sidin, sudah meninggal asa rindu hendak bertemuan walaupun lewat mimpi. Nah pertanyaannya Nabi Muhammad ni nabaikan lawan kita, pernahlah kita hendak bermimpi lawan Nabi Muhammad? Mun kada pernah kada hendak, mun kada pernah bermimpi lawan Nabi Muhammad, banyaki basalawat lawan Nabi Muhammad, banyaki baamaliah amaliah yang digawi oleh Nabi Muhammad. Kenapa di situ melihat jungkang ruwatnya? Oh Nabi kaitu pang bahari.

man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang kawa melihat wajah Nabi Muhammad, orang itu beruntung. Sekarang kita kada kawa melihat alfiyul amfi mimiyul fami nuniyul hajib. Kita kada kawa melihat saat ini secara yakbah hanya orang-orang yang dasar bujur badasih maksiat kadada lagi inya akan nampak di hadapannya Nabi Muhammad. Bukan inya handak bertamuan lawan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad yang datang ke wadah dirinya. Rindunya asyrakal minta lawan Tuhan. Tuhan mudah kaya kada jauh Nabi Muhammad itu. Berapa umur kita sudah? Berapa lawas Tuhan memberikan fasilitas lawan kita? Berapa banyak Nabi Muhammad memberikan nikmat lawan kita? Adalah hati ini hendak bertamuan lawan Nabi Muhammad. Mun bertamuan lawan Nabi Muhammad, disitulah Habib Mundir berucap, mun sudah bertamuan lawan Nabi Muhammad, sudah mati akan julun, butakan julun sudah. Mun rindu benar lawan Nabi Muhammad sudah. Mun orang tu cinta lawan babinian, kaya apa aja menggoda, kada jernya biniku yang paling bungas. Iyalah, inya sudah asyik lawan Nabi Muhammad, sudah asyik lawan Allah Ta'ala, datang dunia nih, kada, aku indah, aku lawan Nabi Muhammad aja, aku lawan Tuhan aja. Jatuhan dunia, datangi kekasihku, layani inya, karena inya adalah hambaku. Itu hambaku, dunia ai, datangi. Kenapa? Inya akrab lawan kekasih Tuhan. Hanya orang-orang yang dasar bujur badasih kemaksiatan ini kada digawinya.

lagi datang Nabi Muhammad. Ayo begimit kita. Kita kawa sedikit mengukur barang, sedikit barang cuman kada kawa juga, kada jadi patokan juga. Kita cinta ke lawan Nabi Muhammad kah kada kah? Mun cinta lawan Nabi Muhammad, gawi apa yang digawi Nabi Muhammad. Bah, mun urang tuh mun sudah dasar bujur inya merasa akan biniku paling bungas jadinya. Kayak apa aja menggoda artis mana aja. Ya kah? Sekalipun bidadari itu datang kada, aku biniku aja jadinya. Bah, jadi bidadari, kenapa kada hendak lawan aku? Kamu kada pernah sakit di dunia bahari. Ini kada datang kitabnya lah, ulun mengisahkan kayak ini. Lawan kitabnya ajar. Eh, orang cinta lawan bininya sudah. Datang. Nah, babinian menggoda lawan laki. Datang, nah, menggoda lawan laki. Nah, datang, menggoda. Kawin ni ulun, hendak lawan pian. Ulun basarah lawan pian. Ujar laki kada. Biniku tuh yang paling bungas sudah. Ujar babiniannya. Mana bungas bini kam hirang tuh? Aku putih. Aku bukan melihat fisiknya. Tapi aku mulai lagi susah. Mulai rumah diinjami orang. Sampai kawa aku diberi orang rumah. Ang asalnya aku beis sepeda gin kadada. Nukar ban sepeda aja kada kawa aku. Sampai beisi mobil wahini. Barakat biniku jadinya. Aku menduakanlah. Ikam datang di nyaman lawan aku. Sedangkan inya hakun susah lawan aku. Goodbye. Ya Allah. Nina kita nina. Jakanya kada Nabi Muhammad kada kayak ini pang kita. Justru itu orang-orang yang seni-seni memuji lawan Nabi Muhammad itu dasar bujur. Orang yang bersalawat lawan Nabi Muhammad. Ya kah Imam Busiri dipadahkan bubuhan ya bubuhan yang anti bersalawat. Mintu jer hayalan aja. Nah iya Jepang sudah. Sudah kada papa. Kada apa-apa. Tapi mun kita asyik lawan Nabi Muhammad, mun tak gila-gila lawan Nabi Muhammad marah kada apa-apa. Iya kah? Kita tulah fans lawan artis. Konser artis hakun bayar. Bujur kah? Hakun bayar. VIP seini. Yang biasa seini. Tahu kenapa? Padahal melihat warana. Iya kah melihat suara aja. Imba sudah ke konser bayar diperbahas benar. Imba sudah ada apa ngarannya wah ini anu apa pekajian-kajian yang berbayar dibahas dua. Baik, kenapa kada ikhlas kangin tuh aja. Pak, Bu. Manusia ini macam-macam. Jangan dilihat mau itu berbayar kah? Mau itu gratis kah? Itu sebuah pilihan. Satu yang kita lihat, inya kawa membimbing umat Nabi Muhammad. Itu dulu. Lain kultur kita guru ajar, lain adat kita. Sudah. Karena orang Banjar wah ini model sudah kayak orang luar-luar sudah. Selama toh di situ ada salawat lawan Nabi Muhammad. Selama di situ ada mengisahkan kayak apa Nabi Muhammad, kayak apa istri Nabi Muhammad, kayak apa keluarga Nabi Muhammad, kayak apa ilmu Nabi Muhammad, kada usah dibahas-bahas. Jangan dibahas. Kada jur hendak jo itu bayar jur. Ya apa itu? Banjar ni lengkap aja. Yang hendak gratis ada, yang hendak ba-AC ada, yang hendak batarbangan ada, yang kada hendak batarbangan ada, yang kada hendak bemaulitan pun ada. Sudah pilih aja. Menulun secara melihat saat inilah fenomena saat ini. FOMO aja ngintu guru aja. Maaf, mun inya FOMO, saat itu inya FOMO, mudah-mudahan barakat inya FOMO mendengar kisah Nabi Muhammad, mendengar kayak apa istri Nabi Muhammad, kemudian di situ ada ilmu Nabi Muhammad, dapat taufik hidayah, bisa ayang gratis kena umpetnya pulang. Jangan dilihat hari itunya, jangan lihat selanjutnya. Kita kada tahu, dan kita saat ini yang ketujuh tulak yang gratisan nina belum tentu sampai akhir kiamat kita hidup seperti ini.
adalah jaminan pian sampai pian mati. 7 titik ilmu agama sudah, selama itu menuntut ilmu agama jangan dibahas. Beranai aja kada sesuai lawan kita, beranai. Ada yang tarawih 8 rakaat, silakan. Asa tarawih ha. Kita yang 20 silakan. Daripada parai lalu. Sudah. Kalau kita bahual saat ini, yang gratis menyambat yang bayar, yang bayar menyambat yang gratis. Nah, orang luar pak, jangan pandang Nabi Muhammad, dia sudah. Toh yang dibicarakannya adalah ilmu-ilmu agama. Ngalih. Pokoknya kita jangan umpat campur, yang penting kita sabuting jenah. Bujur karena cinta lawan Nabi Muhammad. Pernah lah pak, tanangis tengah malam tuh, ulun rindu hendak bertamuan pian. Pian baikan benar, melihat Qubbatul Khadra, melihat makamnya Nabi Muhammad, titik banyu mata, suah kah melihat. Ngini menangis, ada pang menangis. Imbah Argentina kalah menangis. Ada apa ini? Padahal surang lain apa ngarannya, lain bagana di situ. Bujurkah? Kemudian pulang bakal warga kada lawan ano paman Messi, ada bakal warga juga kita. Ya kah? Artinya kada ada hubungannya tuna kada ada, tapi menangis kita kalah. Kenapa kita kada pernah menangisi di dalam hati kita? Kada pernah. Kita ini berapa umur? Pernahlah bermimpi lawan Nabi Muhammad? Belum lagi. Cinta gin kada sempurna lagi. Coba bagi imit-imit dirasakan tengah malam tuh nah. Ya Allah ruginya ulun nina. Kita saat ini mun duit habis, jabatan habis, dihina orang, hanya merasa rugi. Padahal kerugian kita selama kita hidup di dunia kada pernah bertemu lawan Nabi Muhammad. Apa dalam syair, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hawduka safil mubarrat wirduna yauman musyuri. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hawduka safil mubarrat. Nabi Muhammad beisi telaga kena, Nabi Muhammad beisi sumur kena, wadah banyu di dalam surga yang mana manisnya luar biasa, kada pernah kita rasakan. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, yakah lebih dingin daripada salju. Dan ini khusus Nabi Muhammad yang beisi telaga Kausar ini. Hautuka safil mubarrat wirduna yauman nusyuri. Kaina kami kesana meminum seberataan. Coba dirasa-rasa kayak itu nak. Jadi wajar orang bahari itu pak ibu, kada kawa sedikit mendengar Nabi Muhammad, titik banyu mata. Kenapa gerang rindunya nina? Pian mun sudah orang kari rinduan, maaflah, asalnya non muslim, asalnya non muslim. Jar lalakiannya mun pian bujur sayang lawan ulun, cinta lawan ulun, kita kawinan. Jar biniannya sudah, ulun siap cinta lawan pian. Nabi Islam dulu. Enggih, aku aja ulun. Inya ditentang keluarganya. Mengeluarkan agama inya ke wadah keluarga lalakiannya. Bahkan jarak tuh pak ewah ini kada mengenal lagi karena sebuah cinta. Orang Rusia kawin lawan orang alu-aluh. Eh bujur, itu kenyataan pak. Orang luar negeri, orang Turki kah? Kawin lawan orang pematang. Itu dia nu di amun tay gitu juga, orang luar negeri juga. Kenapa pak? Cinta masalahnya. Apalagi Nabi Muhammad kada pernah memisahi kita. Allah kada pernah memisahi lawan kita. Baikannya berdua ini lawan kita. Kenapa kada pernah ras hati ini boleh tak connect tuh kada pernah? Kenapa gerang? Karena ada masih konslet. Plus ke minus, minus ke plus. Ini perlu dibujurakan. Jar PLN kami kada mati lagi. Kami bujur PLN mau makan, pejabat-pejabat mau makan, tidak ada pemadaman bergilir lagi.
difoto ulang, nah ini mesinnya baik sudah, oh video, oh ini bagus sudah. Kenapa rumah seorang kada bau menyala? Konslet. Konslet rumah seorang. Plus ke minus, minus ke plus. Coba dibujurakan, menyala. Kenapa hati ini kada pernah dasar bujur konslet kita ini? Ada pernah? Man ra'a, barang siapa yang melihat, man ra'a wajhaka ya Sa'ad, barang siapa yang kawa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Sementara kita kada kawa melihat kayapa wajah Nabi Muhammad, kita kada pernah melihat bentuknya Nabi Muhammad. Abyadul laun musyarraban bihumrah wasi'al jabin hasana sya'rahu bainal jummati wal wafrah. Ada yang mengatakan rambut Nabi Muhammad sini berperang sidin pai dengan gagahnya berperang. Nah, rambut Nabi Muhammad sini luar biasa. Kita kada kawa melihat saat ini, kada kawa melihat kayak apa Nabi Muhammad nih. Lihat barang di mana sewaktu kita beramal ibadah. Sallu kama raaitumuni usalli. Biasa ada bujur. Kita kada kawa. Mana kita keilmuan kita saat ini? Kita jujur aja banyak beisi dosa. Banyak lalai lawan Allah. Banyak lupa lawan Nabi Muhammad. Jadi ada syair-syair yang mengingatkan kita lawan Nabi Muhammad. Di situ yang dituguli. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal, ya karimal walidaini. Nabi Muhammad beisi kuitan mulia wa Sayyidah Aminah, kemudian Abdullah yang sangat luar biasa. Aduh ya Allah, di situ Pak Ayu, orang mencurahkan dasar bujur tak tangis benar. Hanya hendak masuk babu salam. Nah, di Madinah tuh. Di situ sudah model kayak aduh luar biasa. Tolong jangan direkam lah.

0: kewalian orang, ada aja yang menyambati masih. Bujur kah? Kan mudahan kita anak keluarga jangan umpat lawan yang ingkar nina kita. Jaga bujur-bujur.
1: Diulanglah.
2: Pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk malam hari ini kumandang azan isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya telah tiba, yakni jam 19.41 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang segera melaksanakan ibadah sholat isya untuk malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala.

saat ini kita kadakawa melihat langsung kadakawa misalnya, nah gawi-gawi amaliah-amaliah sunnat tu. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad,

0: sebelum bertamuan lawan Nabi Muhammad.
1: Tekadana.
0: Pak, mun kita bertamuan lawan Nabi Muhammad yakbatan wa manama, itu ada satu kabar gembira, kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar ya. Itu ada kebahagiaan sedikit. Banyak ya, sedikit duduk-duduk kayak itu bersolawat. Memang kalau di dalam Al-Minah Husaniyah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan bahwasanya cara yang paling cepat menyampaikan ke wadah Allah adalah zikir. Tapi di satu sisi ulang, berapa banyak yang memadahkan yang paling cepat itu adalah maumpati lawan Nabi Muhammad, basalawat lawan Nabi Muhammad, banyaki basalawat sampai dasar bujur-bujur karam jar orang bahari itu. Kita wah ini karamnya apa? Ya lamas tuh akhirnya kita. Karam di mana kita wah ini? Karam di diri seorang wah. Asa seorang ha berisi kelebihan yang di malam Kamis kita bicarakan tuh. Asa seorang ha yang berisi kelebihan. Maka mun sudah seorang merasa berisi kelebihan, lalu kena hendak menampai-nampaikan kelebihan. Karena seorang merasa berisi, Bang. Rugi aja mungkin ditampaikan seorang berisi, Bang. Seorang merasa, coba jangan seorang yang merasa. Aja bagi mita ya tak ada kawapang ya, ilmu-ilmu yang langka-langka di akhir-akhir seperti ini, nah ada tuan gurunya kada hakun menuntut, sibuk terus ya kah, dada habisnya ya kita. Kenapa jurang kada ke pengajian mahadangi tuha dulu jar? Mahadangi tuha model kayak tahu umur sampai tuha, padahal yang bau cep mahadangi tuha ai dulu jar, pada umur 60 sudah, pabila lagi tuhanya. Namun kayak ulun kan wajar jadi 17 tahun masih abang jar ya, ya abang sip lah untung abang. Nah, sedikit kita bicarakanlah ini kita baca malam ini pian guru aja di minggu kaina. Ya Allahu Akbar, nasib lah lu bubuhan pian nih. Ulun asa merasa rugi guru ajar. Bungol tuh ikam. Samet bungol sudah. Lain itu pintar ya yang ngebaca. Aku prank tukang ngono media. Yang aku baca sedikit di dalam kitab Tanqihul Qaul. Nah, supaya kita ini sedikit-sedikit barang mau. Kenapa jadi harus menggawi? Sudah pahamlah karena Nabi Muhammad menyuruh, Nabi Muhammad memadahakan, Nabi Muhammad menggawi. Nah, jadi kita tunggal gimitan menggawi juga sedikit. Semalam sudah tahu rumusnya, kalau rumusnya mun 10 berarti qabliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya, kemudian sembahyang sunat subuh pas 5 ini kali 5 kali 2 berapa? 10 kada. Nah. Ya kah? Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sembahyang sunat subuh sebelum subuh berapa? 10 ada. Itu paling minimal sudah. Ini nah sekali lagi nah, sebelum zuhur 2, ini 2 berarti lah, sebelum zuhur, sesudah zuhur, kemudian pulang sesudah maghrib 2 sesudah isya 2, sebelum sembahyang subuh 2, 10 ada. Itu minimal benar sudah, minimal benar. 12 sedikit. Apa yang 12 itu? Qabliyah zuhur ditambahi yang asalnya 2 menjadi 4. Allahu Akbar. Mudahan kawa menggawi nah. Coba pang dirasa-rasa kekasih yang menyuruh Nina. Ayo cek itu dulu. Sedikit turun bicarakanlah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di dalam al-babul khamis asyarah di bab yang ke-15 fi fadilati sunani, di dalam bab tentang masalah pekerjaan-pekerjaan sunnah. Ini di dalam lubabul hadisnya. Man shalla qabla az-zuhri arba'an. Orang yang menggawi qabliyah zuhur 4 rakaat kana ay thawabu dzalik. Ya kan? Barang siapa menggawi qabliyah zuhur 4 rakaat kana ka'adli raqabatin min bani Ismail kana ay thawabu dzalik. Barang siapa yang kawa menggawi qabliyah zuhur 4 rakaat maka Allah akan memberikan pahala lawan orang itu. Coba dipikirkan Pak, kita mau umpati Nabi Muhammad saking baiknya Allah terhadap kita, diberi pahala pulang. Kayak ada dobel lah Pak. Sudah mau umpati Nabi Muhammad, Tuhan pulang memberi pahala. Ya Allah, alhamdulillah. Apa pahalanya? Ka'adli raqabatin min bani Ismail. Sebanding, artinya Tuhan memberi pahala. Apa? Sebanding orang itu yang menggawi memerdekakan ka'adli raqabatin, sebanding memerdekakan satu budak min bani Ismail daripada budak di zaman bani Israel. Salah, min bani Ismail daripada bani Ismail. Wah, munsawat kayak inilah sudah kada menggawe jua dasar bujur taufik hidayah kada kita kayak itu aja sudah. Kemudian kita jangan tapi mencamuhi amaliah-amaliah orang. Orang hendak menggawe 2 rakaat kah ba'diyah maghrib, silakan. Ada juga yang menggawe 6 rakaat, silakan. Jangan tapi dipermasalahkan, memang sabarataan itu ada kelebihan juga. Contoh, jadi ada juga yang menggawi qabliyah asar, ada juga. Kita jangan tapi, intinya minimal 10 itu. Ulun guru ya hendak menggawi qabliyah asar 4, silakan. Tidak Bapak. Ulun guru aja, jadi pian tadi kan ba'diyah maghrib 2 aja. Ulun hendak 6, silakan. Ini kan minimal maksudnya, minimal. Jangan tapi maok hidup. Bocor. Kemudian ada yang mengatakan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi man shalla qabla al-asri arba'an. Barang siapa yang mengerjakan qabliyah asar 4 rakaat. Orang yang menggawi di 10 tadi kan kadada nih. Di 10 tadi kadada nya kan sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh. Berarti asar kadada. Aku jar kadada gawian juga di rumah. Aku handap sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Bagus juga. Apa bacaannya? Ini Nabi bucap juga. Jar Nabi man shalla qabla al-asri arba'an, barang siapa menggawi qabliyah asar sebelumnya itu 4 rakaat, haramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan lawan inya masuk narik daripada api neraka. Artinya diselamatkan Tuhan jaka bahasa banjarnya daripada api neraka. Sip guru weh, ulun menggawi qabli asar 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib prai ulun tampar nih. Ini kan yang memang waktu kadada sibuk, dasar bujur di tutup toko adzan, tutup toko dihiga rumah, dihiga toko seorang tuh misalnya masih git kalanggar kah, tutup toko mahadang anu apa mahadang-hadang imam belum datang atau belum sampai waktunya lagi anu guru budi anu mahadang antara adzan qamat tuh berapa waktunya lah dit. Berapa setiap sembahyang lah, setiap sembahyang 10 menit lah. Nah anggap aja masuk ke masjid raya ajan orang bangun duduk. Kenapa cakawan kada menggawi qabliyah asar? Jar guru rasid sulam kada usah aja. Kenapa ikam buat ngaran kok? Aku memadahkan ni minimal. Paham kah minimal? Artinya yang sudah gawian kita hari-hari, mun kita mahadang-hadang dua, anu apa mahadang-hadang dua, imam atau belum sampai waktunya, pik sembahyang 2 rakaat. Anu juga jar tambah ya lagi 2 rakaat pas 4 rakaat dibacaannya nah man shalla qabla al-asri arba'an haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menggawi qabliyah asar 4 rakaat Tuhan haramkan daripada api neraka. Menurut tambahi pang guru kayak apa jar? Anam misalnya kayak apa? Ngalihai orang bebisa-bisa nih mau juga kamu lihat. Jadi intinya ada aja kemudian pulang ada yang menggawi misalnya di rumah atau di masjid sorang kadada pengajian misalnya antara maghrib isya kadada pengajian sudah hai Pak dia isya 6 rakaat kurang 2 masih yang tasbih imbah sebentar tasbih lapah isya guring ada isya lagi. Iya kah? Mun pengajian ke dada juga misalnya sudah 2 rakaat. Mun ada pengajian cukup 2 rakaat misalnya kan. Kenapa ba'diyah isya 2 rakaat? Ba'diyah maghrib sudah 2 rakaat. Hajat tambah 2 rakaat lagi. Misalnya sempat lagi tambah 2 rakaat lagi pas 6. Nah kayak itu bisa juga seperti itu. Mun orang kadada menggawi 2 jepang, silakan kada papa. Jangan tapi mauk hidup nih. Tapi ada yang mengatakan man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla ayyatakallama maka barang siapa orang itu mengerjakan ba'diyah maghrib 2 rakaat. 2 rakaat aja. Qabla ayyatakan lama sebelum inya bapandir ai bisyai'in mutlaqan au bisyai'in min umurid dunya. Kada bapandiran masalah yang kada mangaruan neh. Nah kalau ham kalau betakun misalnya ini pengajian siapa di masjid ini malam ini. Itu bagus dia masih. Ini imbah tuntung sembahyang maghrib betakun. Kamu semalam kada lah main slot. Itu pemainan ngarannya. Nomor buntut berapa jar? Nah, kita hitungnya kong berapa jar? Anu AC di masjid nih. Itu kita timbak. Mudahan barakat masjid raya karena jar ha. Kamu. Itu perkara-perkara yang kada baik. Nah, barang siapa menggawi ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelumnya bepander kutibata ayat-ayat rakaatani maka ditulis Tuhan daripada 2 rakaat tadi ay arraqatani ay thawabuhuma fi aliyin artinya dicatat Tuhan di dalam ismud diwan artinya nih apa nih nama-nama lembaran-lembaran kebaikan-kebaikan kita. Nah minta rela sebelumnya semuanya minggu kainalah lah masalah wa alaika bil khusyu'i fi salatika wallahu subhanahu wa ta'ala alam lun banyak-banyak minta ampun minta halal minta ridha mudah-mudahan rakaat kita berkumpulan ini dosa kita dosa mama abah kita dosa keluarga kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita sekeluarga dipanjangkan umur disehatkan badan dimurahkan rezeki yang halal lagi berberkat dimatikan dalam keadaan beriman hidup dalam keadaan beriman qabul segala hajat dunia dan akhirat amin amin ya rabbal alamin abdallu zikri fa'alamannahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Terima kasih pendengar Dangsana Pro 4. Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 20.10 waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih untuk Anda yang masih selalu setia bersama kami melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Malam hari ini dalam sajian Tembang Borneo, lagu-lagu daerah Kalimantan kami pilih dan hadirkan untuk Anda. Kami juga melengkapinya dengan satu persembahan mini drama produksi RRI Banjarmasin pendengar untuk kesempatan malam hari ini Jumat 7 Agustus 2026 dengan judul Telaga Alam Banyu Batua. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Gesit. Selamat mengikuti.

baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Yang kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku takkan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, ular tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Maafkan ketidaksopanan ku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui monyet raksasa berwarna coklat kemerahan muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu, bunga tujuh warna untuk batumu, dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
2: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
1: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

Sebukit Rama, lagu yang juga melengkapi sajian lagu-lagu daerah Kalimantan dalam Tembang Borneo yang kami hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini. Semoga menjadi hiburan yang bisa menemani suasana di tempat yang sedang berobat, baik yang masih dengan aktivitasnya hingga saat ini ataupun yang sudah menikmati waktu istirahat ya. Sudah di menit ke-31 jam 20 waktu Indonesia Tengah, kita masih akan berlanjut lagi untuk lagu-lagu daerah ini mendengar sebelum nanti pada jam 21 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda untuk acara ragam budaya Bacang Kurah ya, untuk mengenal istilah-istilah atau peribahasa masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dan juga makna serta pesan baik dari ungkapan yang mungkin sudah ada sejak lama, mungkin pernah Anda dengar atau ketahui sebelumnya atau baru mendengar istilah itu. Maka seperti apa selengkapnya dalam sajian ragam budaya, kita akan simak nanti. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tuh, minjam 100, Pang.
3: Minjam, nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
2: Oh mak, bukannya Pang lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
3: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa garang bagasakan benar tuh nah?
2: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
3: Bah, iya am, main slot sekalinya kamu ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjelung usahakan ikam.
2: Tuh, kasih nah, tolongi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
3: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihatin nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Uan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

0: tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli. Kebakaran hutan wan lahan atau karhutla kembali terjadi di Kota Banjarbaru. Api masih membakar lahan gambut di Jalan Pramuan Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang. Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Zaini Esos MM pada laporan di Pusdalop Banjarbaru memandahkan laporan kebakaran diterima pada jam 10.49 menit waktu Indonesia Tengah. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 3 hektar, sementara sekitar 1,5 hektar sudah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Kebakaran terjadi di lahan gambut dengan vegetasi didominasi pohon galam dan juga purun tikus. Faktor cuaca diduga menjadi penyebab utama munculnya kebakaran. Dalam upaya pengendalian, BPBD Kota Banjarbaru mengerahkan 1 unit mobil water supply berkapasitas 5.000 liter, 1 unit yang berkapasitas 4.000 liter, lawan juga 1 unit kendaraan rescue. Tim juga melakukan observasi, pendataan, pemadaman, dan juga pembasahan gasan mencegah api meluas. Penanganan karhutla melibatkan BPBD Kota Banjarbaru, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Satpol PP, dan juga Damkar Banjarbaru, TNI, Polri, dan juga relawan gabungan. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Anda telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di aplikasi streaming RRI Digital, dan Anda bisa saksikan obrolan kami malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Untuk malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, saya Eli akan membersamai Anda untuk ragam budaya Bancang Kurah malam hari ini sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan kabarnya baik untuk Anda semua. Kami akan ajak Anda untuk mengenal satu petuah bijak lagi yang kita dapatkan di setiap Jumat malam ya. Begitupun malam hari ini pendengar, karena setiap daerah itu pasti juga punya petuah bijak yang penuh makna. Salah satunya adalah masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan mengenal ungkapan taguh kada, bakurap maka ada. Nah, ini adalah sebuah peribahasa yang mengingatkan kita mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan kita, termasuk juga yang masih relevan hingga saat ini, atau bahkan mungkin hal ini tengah Anda alami ya, atau orang terdekat kita pernah punya cerita terkait dengan petuah ini. Lantas seperti apa sebenarnya filosofi ungkapan dari taguh kada, bakurap maka ada? Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini pendengar. Beliau tidak diragukan lagi, banyak sekali mengungkapkan tentang petua-petua bijak masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Beliau mendokumentasikan dan juga mengenalkannya secara lisan malam hari ini di Pro4 Suara Budaya Banjar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nur Halis Majid.
1: Wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya malam hari
1: Alhamdulillah,
0: ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat. Walaupun sendirian ya malam hari
1: iya,
0: ini
1: sendirian.
0: Ya. Tapi mudah-mudahan selalu sehat untuk Bang Arif. Ini salah satu narasumber yang juga selalu setia untuk ragam budaya Bancang Kurah. Demikian pendengar, kami juga berharap untuk Anda malam hari ini. Baik, ini satu lagi untuk kita kenal, untuk kita kaji, untuk kita pelajari, dan pastinya ada pesan baik ya dari ungkapan ini Bang Nur Halis Majid. Taguh kada, bakurap maka ada. Masih relevan ya dalam kehidupan ya, kita.
1: Peribahasa ini peribahasa yang lawas benar, kuno lah.
0: Kuno, saking lawasnya.
1: Karena kan
0: ya,
1: dulu orang menuntut ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan menjaga diri. Nah, mungkin dulu eksistensi kita itu ditentukan apakah kita jago atau kada,
0: ya kan? Menjaga diri.
1: Menjaga
0: berarti
1: diri.
0: Ini secara fisik gitu kan?
1: Ya, fisik ini. Maka dulu yang dihormati itu orang-orang yang punya kemampuan bela diri, punya kemampuan tahan terhadap senjata,
0: yang kebal gitu,
1: segala macam itu. Tapi kan ilmu-ilmu itu dulunya punya konsekuensi. Kalau kita ingin kebal, tubuh kita kebal, salah satu konsekuensinya itu badan penuh kurap. Nah itu yang lazim gitu ya. Kalau istilah orang Banjar tuh beuntalan. Jadi ada sesuatu yang ditelan di ke dalam tubuh.
0: Kajian
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, di makan. Nah kalau makan benda itu, tubuh kita jadi kebal. Tapi konsekuensinya tadi itu badan kita bisa kena penyakit kulit. Salah satunya kurap.
0: Nah, kurap berarti memang
1: jadi
0: memang
1: dulu,
0: lama ini.
1: Jadi dulu kalau ada orang yang punya kekebalan, punya kekebalan begitu ya, itu ditandai dengan kurap di tubuhnya. Itu orang tuh ada kurapnya. Nah, orang curiga bahwa kurap itu sebagai penanda bahwa dia punya ilmu kebal.
0: Berarti memang identik dengan itu kurap.
1: Iya,
0: ini
1: identik dengan itu dulu ya, dulu.
0: Berarti kalau sekarang ada yang kurapan mungkin karena penyakit kulit saja ya.
1: Iya, penyakit kulit saja.
0: Tapi karena udah tahu begini kayaknya ada yang curiga.
1: Nah, lalu kemudian ini dijadikan ungkapan Banjar ya, taguh kada bakurap maka ada.
0: Latar belakangnya itu.
1: Latar belakangnya itu. Nah, dalam menuntut ilmu kan, dulu itu konsekuensi kurap itu tidak ada masalah. karena orang mendapat ilmu kekebalan. Jadi orang mau dengan konsekuensi itu.
0: Iya.
1: Ya. Badan penuh kurap, tapi orang tidak berani. Karena kewibawaan akan terbangun, ya kan? Lalu kemudian orang jadi segan. Dia sendiri tidak takut dengan senjata apapun, iya, gitu. Nah, konsekuensinya akan dia tanggung. Tidak ada rasanya.
0: Kurap, ya kan? Tapi
1: tidak
0: kan
1: ada,
0: saya kebal, gitu.
1: Bahkan ada yang konsekuensinya itu mati gentayangan.
0: Oh.
1: Maaf, tidak ada yang tidak bisa mati kecuali ilmu itu
0: dikeluarin
1: atau disalin ke orang lain gitu.
0: Wah, berat juga nih ya.
1: Ya, tuntutan zaman pada waktu itu seperti itu kan. Jadi kalau tidak ingin mati konyol, maka lalu kemudian orang memilih cara-cara seperti itu.
0: Pilihannya itu ya.
1: Yang konsekuensinya itu ditanggungnya. Nah, ungkapan ini mengiaskan bahwa kalau menuntut ilmu jangan tanggung, ya segala konsekuensi itu tidak ada masalah.
0: Iya.
1: Tapi ketika konsekuensinya kita tanggung, ilmunya tidak dapat.
0: Nah
1: ini yang terjadi nih, taguh kada bakurap maka ada.
0: Oh, ini baru masuk ya.
1: Jadi konsekuensinya kita terima, ilmunya tidak kita dapat.
0: Tujuan awal tadi.
1: Dan ini lalu kemudian diperluas oleh kebudayaan Banjar. Jauh-jauh merantau kuliah misalnya. Iya kan?
0: Yeah.
1: Orang tua sudah mengeluarkan biaya, kita sudah capek-capek waktu, tenaga dan segala macam. Di tempat kita merantau kuliah tadi itu kita tidak menuntut ilmu. Kita hanya main-main, berpoya-poya, ya. Dan lalu kemudian setelah pulang ke kampung kita tidak membawa ilmu apa-apa. Nah, ungkapan ini berlaku ya. Taguh kada, bekurap maka ada, ya kan? Yeah. Habis
0: modal.
1: So, ya, modal habis, konsekuensi harus ditanggung. Ternyata syukur-syukur masih bertitel sarjana misalnya, walaupun tidak ada ilmunya, ijazah sarjananya masih bisa lah kan ditenteng-tenteng kemana-mana. Idealnya ilmunya dapat, ijazahnya dapat, sebesar apapun biaya yang dikeluarkan orang tua,
0: sesuai.
1: Rasanya ya kan, rasanya itu bagian dari konsekuensi yang diterima oleh orang tua. Tapi misalnya orang tua sudah habis duit sedemikian rupa, anaknya di sini mabuk-mabukan, misalnya terjerat narkoba segala macam. Nah, disitulah berlaku ungkapan ini.
0: Iya.
1: Nah,
0: tapi kan nggak cuman soal pendidikan saja.
1: Betul.
0: Ya, Bang Nurhalis Majid. Ini bisa lebih luas, sesuatu yang mungkin semangat di awalnya itu kayak gitu ya, kayak penuh gitu ya.
1: Iya, tidak sekedar kuliah, sekolah segala macam. Datang ke pengajian menuntut ilmu juga. Iya kan?
0: Udah.
1: Maksud hati kan
0: prepare banget ya.
1: Datang ke pengajian menuntut ilmu, tahu-taunya
0: teguring kah?
1: Bukan teguring itu alami ya.
0: Alami.
1: Tapi misalnya mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat misalnya. Kan ada orang alasan ke tempat pengajian ternyata kebut-kebutan, ternyata pacaran, ternyata misalnya.
0: Tameng aja berarti ya.
1: Ilmunya tidak didapat, tapi hal-hal yang merugikan tadi itu didapat. Nah, inilah ungkapan ini memberikan nasihat dalam sekali sebenarnya, karena mencontohkan tindakan orang zaman dulu. Ini kalau disampaikan sekarang, anak-anak sekarang tidak ada yang tahu nih.
0: Iya.
1: Taguh kada bekurap maka ada apa itu maksudnya ya? Itu.
0: Jangan-jangan
1: karena dulu itu kalau orang mengkaji ketaguhan, kekebalan tadi itu ada konsekuensinya.
0: Pasti
1: jangan
0: ya.
1: Sampai konsekuensinya saja yang diterima, ilmunya tidak didapat. Nah, itu.
0: Sekarang pun mungkin penyakit kurap ini juga enggak sefamiliar di anak-anak muda ya. Karena mungkin pengobatan dan
1: mudah,
0: apa sih sudah
1: sekarang ya.
0: Kalau dulu pengobatan, mungkin kalau udah penyakit ini kayaknya lama sembuhnya ya, Bang Nurhalis.
1: Kalau karena ilmu tidak bisa disembuhkan.
0: Oh.
1: Iya, gitu. Karena itu bagian dari konsekuensi.
0: Jadi memang otomatis sepasket
1: gitu. Kecuali ilmunya dikeluarkan baru penyakit itu hilang.
0: Oh, saya pikir tadi enggak gitu, Bang Nurhalis Majid.
1: Iya.
0: Saya pikir itu hanya konsekuensi kalau misalkan ilmunya nggak didapatkan, ya itu akibatnya. Ternyata memang itunya melekat sampai benar-benar dikeluarin.
1: Jadi kalau dia menuntut ilmu tadi itu konsekuensinya akan dia dapat. Ya kan, bekurap dia. Tapi orang akan menerima konsekuensi itu nggak masalah kan?
0: Berarti kalau badan orang bekurap dulu pasti tahu. Kebal. Berarti kalau dulu misalkan ada orang berkurap pasti itu. Gitu.
1: Kalau kurapnya tidak sembuh-sembuh, orang akan curiga, oh ini ilmu kebal nih. Nah, gitu.
0: Sekarang ada nggak?
1: Tapi tidak semuanya ditandai dengan kurap-kurap itu yang lazim
0: bagian umum aja lah. Ya.
1: Bahkan saya bilang tadi tuh ada yang lebih ekstrim lagi. Ya jorang tuh mati jadi hantu. Nah itu ada tuh ilmu-ilmu serem, ya? Yang seperti itu, untalan-untalan macam-macam.
0: Kuyang
1: tuh,
0: masuk gak sih? Kuyang.
1: Kuyang tidak dalam rangka kekebalan. Kuyang itu untuk kasih sayang.
0: Oh gitu. Nah,
1: biasanya kalau perempuan tidak mendapat kasih sayang kepada suami, dia mengkaji ilmu kuyang agar si suami tadi tuh lengket dengan dia.
0: Tapi istri jangan ngancem ya. Gak dapat kasih sayang, jadi kuyang nih. Jangan juga. Yang ada suami cari lagi.
1: Kalau yang kekebalan nih karena, ya karena dia ingin menjadi jawara, dia ingin menjadi orang yang disegani, dia ingin menjadi orang yang apa namanya diandalkan gitu ya.
0: Berarti ini
1: gitu.
0: Masuk di kata
1: kewibawaan lah.
0: Masuk di kata taguh tadi itu ya bang? Ya?
1: Taguh, ya. Taguh itu tahan dengan senjata.
0: Kebal.
1: Tapi untuk menjadi kebal itu dia macam-macam caranya tuh, bisa menelan sesuatu ke tubuhnya, bisa dengan cara dirajah, dengan ada orang pintar merajah, bisa dengan cara dimandikan, gitu.
0: Itu kan istilahnya keinginan seseorang yang memang sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Kalau misalkan saya pengen gelar sarjana misalnya, atau saya pengen bangun rumah yang modelnya begini-begini, tapi saya prosesnya pengen instan nih, pengen cepet, nggak mau repot, nggak mau capek, itu masuk nggak sih bang yang kayak gitu?
1: Iya.
0: Yang mengharapkan sesuatu yang instan gitu?
1: Rasanya tidak ada ya yang instan itu akan berhasil ya. Jadi ungkapan ini lebih kepada sesuatu yang dia mendapat konsekuensinya, tetapi dia tidak menerima apa yang diinginkan. Kalau itu rumah misalnya ya, membangun rumah apa segala macam, mungkin hutangnya dia dapat tapi rumahnya tidak didapat.
0: Jong lagi ya.
1: Iya kan.
0: Pinjol lagi. Aduh, terjerat.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Apa namanya? Dia tidak mendapatkan sesuatu yang sebagaimana mestinya tadi itu. Tapi kalau dia dapat rumahnya walaupun kreditnya besar misalnya, tapi rumah itu menjadi rumah impian, mungkin akan ditanggungnya juga. Tapi ini kredit yang besar ya enggak, ternyata rumahnya tidak didapat misalnya. Nah itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.
0: Lalu tadi masuk gak sih ungkapan taguh kada bakurap maka iya, ketika kita mengharapkan serba instan nih gitu ya kan. Fenomena kita kerjanya juga enggak yang gini, warisan juga enggak dapat, terus kita boro-boro ini ya, maksudnya pengen cepet gitu. Apakah seperti itu bentukannya dalam ungkapan ini? Berarti beda itu ya maksudnya ya bang ya?
1: Enggak, ini lebih kepada orang menuntut ilmu.
0: Lebih ke situ aja ya.
1: Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, kita fokus benar-benar menuntut ilmu. Ya, karena untuk menuntut ilmu itu kan kita memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan itulah yang disebut dengan konsekuensi.
0: Ya kan? Semester 5 tergoda pergaulan nih.
1: Sudah misalnya semester 5, semester 6 tapi tetap aja kada pintar-pintar misalnya. Nah, itu kan. Nah, taguh kada bekurap maka ada itu. Semestinya antara semester 5 dengan semester 1 itu berbeda sekali pengetahuannya, ilmunya, cara berpikirnya, cara analisanya dan segala macam.

0: mencari kerja aja susah sekali. Yeah. Tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan, masih bergantung kepada orang tua misalnya. Yeah. Nah, itu yang disindir dalam ungkapan ini karena dia tidak dapat apa-apa dari pengorbanan yang begitu besar. Selain mungkin ya pengalaman, melihat kampung orang, waktu yang terbuang secara cuma-cuma gitu kan. Nah, maka lalu orang membandingkan, jauh-jauh kulihat bebek di sini aja. Nah itu, taguh kada ikam, bukurap maka ada.
1: Berarti kalau misalkan ini gambarannya, kalaupun toh hasilnya ya sama aja dengan yang tidak mengkaji ilmu itu, dengan orang yang tidak menuntut ilmu itu secara jauh, misalnya toh hasilnya ya gitu-gitu aja, berarti ya taguh kada, bukurap iya, lalu untuk apa? Tapi paling tidak kan berusaha, karena mungkin ketika orang itu sudah mencapai pada titik tertentu, misalnya udah gelar sarjana sampai S2, S3 misalnya, toh pekerjaannya sama aja dengan yang S1 aja misalnya.
0: Bukan itu? Bukan soal jenis pekerjaannya, tapi kualitas. Mengerjakannya akan berbeda.
1: Seharusnya iya. Begitu ya.
0: Menyiar misalnya, sama pekerjaannya menyiar, tapi menyiar yang SMA dengan S3 pasti berbeda.
1: Harusnya.
0: Nah, iya kan? Karena iya. Kualitas omongannya, pilihan-pilihan katanya, analisanya pasti berbeda dengan yang SMA gitu. Jadi bukan jenis pekerjaannya itu, tapi kualitas cara dia mengerjakannya. Iya. Guru sama misalnya, antara S3 dengan PGA misalnya, sama-sama jadi guru juga, tapi kualitas mengajarnya akan berbeda. Gitu.
1: Kalaupun outputnya yang dikeluarin sama aja ya, ngapain harus ini ya?
0: Kalau S3 misalnya mengajarnya sama aja dengan yang SMA, ngapain? Berarti gagal tuh S3-nya tadi.
1: Gitu ya. Jadi taguhnya kada, bakurapnya maka ada. Tinggal ini yang membedakan kurapnya banyak apa enggak nih, lebih banyak kurapnya ya. Dan pendengar pemirsa, kalau Anda barangkali punya cerita atau pengalaman yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini, sudah digambarkan, sudah dideskripsikan tadi tentang ungkapan ini, taguh kada, bakurap maka ada, silahkan bergabung bersama kami di line telepon 3252602. Tapi memang poinnya itu lebih ke orang yang menuntut ilmu. Yang sudah tahu konsekuensi dari menuntut ilmu itu apa, tapi ketika dia mau melakukan itu, berarti ya memang itu sudah pilihan dia, perkara berhasil atau tidak. Nah, ini nanti yang menentukan kurapnya itu seperti apa gitu ya, Pak.
0: Karena ada banyak kan orang atau anak ya pergi dari kampungnya untuk menuntut ilmu. Orang di kampung itu dulu ya menunggu-nunggu setelah dia pulang dia akan membangun desa. Dia akan berbeda dengan pemuda-pemuda yang tidak pergi dari kampungnya menuntut ilmu. Setelah dia pulang, kualitasnya sama aja dengan pemuda-pemuda yang tidak pergi dari kampung itu. Kualitasnya sama. Nah, ketika sama, ungkapan ini
1: cocok ya?
0: Keluar. Kok mestinya dia menjadi semacam penggerak ya bagi pemuda-pemuda di kampung. Nah, karena pemuda-pemuda di kampung ini tidak punya pengalaman keluar, tidak punya kesempatan menuntut ilmu, tidak ada peluang menambah pengetahuan. Setelah pulang tidak ada apa-apa gitu.
1: Atau ini, memang dia sudah nggak punya rasa peduli.
0: Ya tuh bukan soal, tapi kan ekspektasi orang terhadap orang menuntut ilmu tuh itu
1: yang ditunggu itu
0: yang ditunggu tuh itu. Tetapi ketika ekspektasi orang berbeda dengan kenyataannya, ungkapan ini keluar.
1: Iya, karena yang diharapkan membawa perubahan, bisa menjadi motor penggerak, atau mengalirkan ide-ide yang
0: bagus. Ya, semestinya orang yang berilmu seperti itu, dan syarat untuk berilmu kan dia harus sekolah, harus menimba pengalaman. Tapi ketika sama aja, padahal untuk itu orang tua sudah mengeluarkan biaya, dia menghabiskan waktu lama gitu. Bakurap itu konteksnya itu. Dia sudah menanggung berbagai risiko.
1: Sudah katanya di awal
0: Tapi ternyata dia tidak dapat ilmu.
1: Gak jadi taguh ternyata. Baik, kita akan jeda sebentar untuk pendengar dan juga pemirsa. Nanti akan kita lanjutkan kembali, masih di Ragam Budaya Bacang Kurah malam hari ini.
2: Selamat datang.

era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-19 udah bayar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Ragam Budaya Bacangkurah malam hari ini. Masih bersama dengan Bang Nurhalis Majid dengan tema yang menarik sekali untuk kita ketahui, ungkapan Banjar yang Bang Nurhalis Majid mengatakan ini adalah ungkapan yang sudah ada sejak lama, ungkapan tua katanya gitu ya. Taguh kada bakurap maka ada. Sudah disampaikan tadi tentang poin atau mungkin sasarannya itu sebenarnya untuk orang-orang yang mengkaji ilmu waktu itu ya. Jadi kalau kaitannya dengan sekarang mungkin juga masih ada, tapi kita akan beri kesempatan Bang Nurhalis Majid yang bergabung ya, terutama untuk yang menyimak saja. Ini salah satunya ada Nur Azimah ya. Terus juga ini ada yang bertanya di WhatsApp Pro4. Ya. Selamat malam Bang Nurhalis Majid, narasumber Bacangkurah malam hari ini. Saya Haris dari Kota Jogja. Wah, berarti ini di live YouTube ya, atau di streaming mendengarkannya. Baik. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini, taguh kada bakurap maka ada. Jika taguh kada bakurap maka ada adalah peribahasa Banjar yang bermakna kalau mempelajari ilmu, pelajari ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Maka bagaimana saran dalam menghubungkan peribahasa Banjar taguh kada bakurap maka ada dengan peribahasa bahasa Indonesia? Punggung parang pun jika diasah niscaya tajam juga. Yang artinya jika mau belajar pasti akan jadi pandai. Demikian. Apakah padanannya seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia? Ya, dan terakhir ini doanya semoga kita semua sehat selalu, dimaafkan dan juga panjang umur, diberi rezeki melimpah. Baik, terima kasih Bang Haris dari Kota Jogja sudah bersama dengan Pro4. Kita akan persilahkan untuk Bang Nurhalis Majid menanggapi dari pertanyaan ini ya. Silakan Bang Nurhalis ya. Majid.
2: Peribahasa Banjar juga ada itu. Mm-hmm. Bungkul parang gin kalau diasah tajam.
1: Oh, bungkul itu apa, Bang?
2: Belakang parangnya itu.
1: Punggungnya ya. Berarti bungkul sama punggung ya. Oke.
2: Okay. Nah, maksudnya itu kan manusia itu kalau belajar walaupun dia dicap atau dituduh orang sebagai orang bodoh, kalau dia belajar dan sungguh-sungguh dia belajar, mm-hmm, tanpa lelah dia belajar, dia pasti pintar.
1: Iya.
2: Nah, kalau ungkapan yang kita bahas sekarang ini adalah sesuatu yang di mana dia tidak bersungguh-sungguh dalam belajar.
1: Oh, kebalikannya.
2: Dia hanya dapat konsekuensinya aja, capeknya, uyuhnya, lelahnya,
1: dapat resikonya aja ya.
2: Iya. Tapi kemudian tidak berdampak kepada dirinya. Saya melihatnya bahwa ada banyak orang yang bercapek-capek kuliah, mm-hmm, tapi kemudian tidak serius kuliah.
1: Isi gitu. Waktu aja kok.
2: Jadi seolah-olah itu hanya menjalani rutinitas aja daripada menganggur, lebih baik kuliah. Tidak dalam rangka
1: cari
2: menuntut ilmu. Mm. Bukan. Ada banyak orang ternyata seperti itu. Mm. Semesternya sudah tinggi, ketika kita tanya ilmu yang dia tuntut, dia tidak tahu apa-apa.
1: Gak dapat. Atau mau cari gelarnya aja, Bang Nurhalis Majid?
2: Iya, gelarnya juga kan pasti punya konsekuensi nantinya dengan ilmunya. Mm-hmm. Sarjana ekonomi misalnya jurusan akuntansi tapi tidak paham pembukuan misalnya, itu kan ketika ditanya orang, bukan sarjana ekonomi jurusan akuntansi, masa kamu tidak paham pembukuan? Nah, orang menjadi ragu dengan titelnya itu pun jadi sia-sia. Mm-hmm. Malu dia dengan titelnya itu. Mm-hmm. Sarjana hukum misalnya kan.
1: Melanggar hukum.
2: Kalau melanggar hukum itu sudah, jangan sarjana hukum, aparat hukum juga banyak yang melanggar hukum.
1: Betul. Iya ya. Kan? Wah, kalau dibalik misalkan lingkup terkecil, besar pasak daripada tiang nih, pengeluaran lebih besar dari pendapatan, apakah ini karena juga gak bisa nuntut ilmu, ini ilmunya gak dapat waktu matematika?
2: Kalau itu lain lagi.
1: Lain lagi ya.
2: Iya, itu kan antara pengeluaran dengan pendapatan yang berbeda jauh.
1: Iya kan, nggak bisa ngelola nih bang, misalnya.
2: Nah tapi kalau misalnya orang habis, orang tekor karena sesuatu yang dikeluarkannya, lalu dia tidak mendapat apa-apa. Nah di sini
1: masuk.
2: Berlaku ungkapan ini.
1: Nah, kalau itu baru masuk ya.
2: Walaupun tidak dalam menuntut ilmu misalnya ya, tapi dia menghabiskan sesuatu untuk mendapatkan hal yang dia inginkan, ya ternyata jong tadi. Nah, dia tidak beroleh apa yang dia harapkan. Itu. Jadi sudah capek-capek misalnya habis banyak sudah ya, itu tidak sesuai dengan yang dia terima. Nah, bolehlah ini. Walaupun ungkapan-ungkapan ini atau ungkapan ini sering disampaikan kepada orang yang menuntut ilmu tadi.
1: Lebih ke situ fokusnya ya, arahnya ya.
2: Arahnya tuh ke situ karena dia dipinjam juga kepada orang yang menuntut ilmu pada zaman dulu. Ilmu yang dituntut pada zaman dulu itu adalah ilmu-ilmu kekebalan, ilmu-ilmu kesaktian yang punya konsekuensi kepada tubuhnya tadi. Jadi aneh juga dulu orang mau untuk menerima konsekuensi-konsekuensi itu. Heran.
1: Semua
2: mungkin ya, daripada
1: ditempuh.
2: Mati konyol lalu orang mau mengambil konsekuensi itu, padahal agama sudah melarang, budaya juga sudah melarang, tapi orang berani mengambil konsekuensi itu. Bahkan ada yang berani untuk mati jadi hantu.
1: Konsekuensinya kan, berat
2: mati jadi hantu, coba mati jadi helikopter misalnya kan lebih bisa dimanfaatkan.
1: Iya, berarti bukan itu ya. Tapi kalau yang dimaksud bukan itu kalau dari pertanyaan Bang Haris ya. Tapi kalau padanan dari punggung parang pun tuh, jika diasah niscaya tajam, itu memang orang Banjar pun punya ya.
2: Punya.
1: Bungkul apa tadi Bang?
2: Bungkul parang, kalau diasah akan tajam.
1: Oh mirip ya. Cuman
2: jadi belakang parang pun kalau diasah akan tajam. Jadi asal sebodoh-bodohnya kita, asal kita belajar. Orang pintar mungkin sekali membaca dia akan sudah paham ya. Tapi kalau kita yang tidak pintar, kalau tidak paham sekali dua kali, kalau tidak paham dua kali tiga kali, 10 kali 20 kali, pintar juga akhirnya kita. Ya kan?
1: Itulah bungkul.
2: Yang menggambarkan bahwa dalam menuntut ilmu itu kita tidak boleh frustasi, patah semangat misalnya. Ah, aku memang tidak pintar katanya. Beda kalau itu dilahirkan pintar, dari keluarga pintar segala macam, enggak kok. Orang pintar tuh asal dia rajin dia akan pintar.
1: Iya. Gambarannya itu. Tapi kalau taguh kada bakurap maka ada, mungkin bukan
2: ini,
1: seperti
2: ini
1: itu.
2: Ini lebih kepada konsekuensinya didapat, tapi ilmunya enggak didapat.
1: Tujuannya enggak didapat ya.
2: Hasilnya tidak didapat. Padahal kan kita mau menanggung konsekuensinya, asal hasilnya juga kita dapat.
1: Dan konsekuensi di sini untuk ungkapan ini sudah tahu, ya karena gambarannya ya bakurap tadi kan ya. Baik, terima kasih untuk Bang Haris dari Kota Jogja yang
2: bakurap
1: sudah.
2: Bakurap itu mungkin gini ya kan, karena belajar terus. Rambut jadi botak misalnya.
1: Iya, badan jadi enggak terurus ya kan. Modal habis.
2: Tapi pintar banget orangnya misalnya ya kan. Oh, itu profesor itu.
1: Oh, beda lagi.
2: Sampai botak gitu.
1: Saking pintarnya ya.
2: Ini botaknya dapat, pintarnya tidak.
1: Nah, ini yang taguh kada bakurap maka ada
2: kan
1: ya.
2: Banyak tuh botak tapi tidak pintar misalnya.
1: Iya. Terima kasih Bang Haris di Jogja. Selalu sehat untuk Anda dan keluarga. Ditunggu untuk partisipasi di Perempat di acara-acara berikutnya ya. Baik, ini sudah di menit ke-40 jam 21, Bang Nur Halis Majid. Jadi banyak ya ungkapan-ungkapan yang dimiliki oleh orang dulu, termasuk juga masyarakat Banjar. Bahkan padanannya juga ada di daerah lain ya, seperti tadi sudah disampaikan tentang parang, cuman beda ininya. Tapi kalau yang kita bahas malam hari ini, taguh kada bakurap maka ada, ini lebih ke konsekuensinya yang didapat, tapi hasilnya gak dapat ya. Tapi orang dulu memang berani-berani ya. Nah, masih relevankah mungkin hal-hal seperti ini dilakukan? Kita lebih ke berani, benar-benar berani, tapi ternyata setelah dijalani jong juga ini Bang.
2: Iya, kalau relevan, cuman peribahasa ini sudah tidak dikenali lagi.
1: Kurang
2: karena orang anak-anak Buddha sekarang nggak tahu bahwa dulunya orang banyak yang mengkaji ilmu-ilmu ketaguhan seperti itu. Zaman berubah, ya kan. Persaingan sudah tidak lagi dalam bentuk fisik, perkelahian dan segala macam. Sekarang sudah pada tingkat teknologi, kepintaran, akses informasi dan segala macam jejaring. Berbedalah zamannya sekarang. Tapi bahwa menuntut ilmu tetap masih relevan sampai sekarang. Kalau kamu menuntut ilmu, ya orang tua berharap kamu menjadi pintar, kamu menjadi sarjana, kamu menjadi cerdas, kamu menjadi orang yang berguna bagi orang lain, maka tuntutlah ilmu itu sebaik-baiknya, ya kan? Karena kamu untuk menuntut ilmu itu akan meluangkan waktu.
1: Banyak yang dikorbankan.
2: Banyak yang dikorbankan. Mungkin harus berpisah dengan orang tua, dengan keluarga.
1: Dan biaya, tenaga, pikiran yang tidak
2: mungkin
1: sedikit.
2: Mungkin orang tua harus menjual sawah, menjual rumah,
1: terjual warisan
2: karena harus menanggung pembiayaan yang tidak sedikit, biaya hidup, biaya sekolah itu sendiri,
1: pendidikannya. Dan ini Bang Nurhalis Majid, kan banyak nih cerita-cerita di era sekarang ini yang dia gelar udah gak kurang-kurang, gelarnya udah mentereng nih Bang, misalnya ya kan, tapi kok ketika udah diperjuangkan, udah disekolahkan, difasilitasi, kemudian juga dengan pendidikan yang diupayakan sedemikian rupa, tapi mungkin kalau ilmunya oke lah gitu, tapi adabnya yang kurang. Ini nanti bisa masuk gak sih, misalnya pintarnya iya, gelarnya berderet gitu, tapi kemudian sikap, omongannya, lisannya itu kayak gak bertata krama gitu, itu masuk gak sih?
2: Semestinya linear ya antara ilmu dengan adab ya. Tapi kalau misalnya berilmu saja adabnya tidak ada, berarti ada yang salah dalam menuntut ilmu.
1: Ada yang salah juga.
2: Ada yang salah, iya kan? Ada yang salah dalam menuntut ilmu karena adab itu di atas ilmu. Jadi kalau orang pintar tapi kurang ajar dengan orang tua misalnya itu dia berarti tidak pintar.
1: Gagal ya.
2: Berarti tidak pintar, mungkin cerdas ya. Mungkin cerdas tapi adabnya tidak ada. Nah, semestinya orang yang berpendidikan, berpengetahuan itu adabnya juga tinggi. Jadi semakin kan ada pepatah terkenal kan, padi semakin berisi semakin merunduk. Nah, itu menggambarkan adab tuh. Bukan berarti padi semakin berisi, semakin pongah, semakin tinggi, berarti kosong padinya.
1: Tong aja tuh Bang.
2: Karena padi yang berisi tadi itu pasti berat kan isinya kan, maka dia merunduk. Nah, orang yang ilmunya tinggi pasti akan merendah, nggak mau dia. Bahkan orang yang belajar akan sadar bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak ada ilmu. Coba ya, kalau kita baca buku, satu buku kita baca, kita tahu bahwa kita ketinggalan banyak pengetahuan. 10 buku kita baca, semakin banyak
1: semakin
2: kita tahu bahwa kita
1: kosong,
2: tidak punya ilmu apa-apa. Iya kan?
1: Betul.
2: Loh, kata Hamka ya, ini kata-kata Hamka terkenal sekali nih. Waktu aku membaca 5 buku, aku keras sekali. Ya. Tapi ketika aku membaca 50 buku, aku mulai bisa memahami. Nah, ketika aku membaca 500 buku, aku bisa bernegosiasi. Nah, jadi orang semakin banyak buku yang dibaca, ya semakin beradab,
1: semakin ada isinya. Baik, ada yang bergabung kembali, Bang Nurhalis Majid, kita terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum Bang Nurhalis.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinandu kah pian suaranya?
2: Pinandu mana?
1: Siapa gerangan?
2: Orang Banjarbaru.
1: Orang Banjarbaru.
3: Ini Pak Nurhalis, kan ulun ungkapan ini termasuk yang sangat jarang
2: mendengar.
3: Walaupun umur ulun kan sudah lansia juga 60 lebih.
1: Tapi suaranya masih ceria ya.
3: Jarang mendengar, sama sekali jarang. Mun anjing kurap kan tahu aja orang anjing.
1: Itu ya.
3: Gitu kan. Nah, tapi mun yang anu itu tadi kan apa ungkapan yang ini nih,
2: taguh kada bakurap maka ada.
3: Nggih, jarang diangkat mungkin kan, tapi walaupun sangat relevan, tapi ini kan kayak sindiran orang yang tidak berhasil, orang penuangan yang tidak berhasil jauh-jauh melantau, hanya bulikan kalau Tapi ada juga ungkapan lain dari Abu Hurun tuh namanya model kayak orang dari yang mungkin tuh konteksnya lain lagi, tapi tak uncing tuh nah soalnya di sampai di sejak misalnya dari Banjar ke Jawa tak uncing jadi orang yang terlunta-lunta tuh nah Pak.
1: Apa itu?
3: Jadi tapi kan itu bubulik pulang soalnya tuh anu jadi bubulik kan jadi tak uncing tuh apa ke bahasa Marbahan atau bahasa Banjar loh kata tapi maaf kata tapi kan
2: coba ulunya kan pahamnya tuh tak uncing tuh
1: gagal di perantauan gitu ya
3: kan bahasa Banjar nih kan bahasa Banjar mungkin tak uncing tuh nah habis itu tapi ini kan semacam sindiran yang
1: halus
3: menampar benar halus kan ganal kan menampar sebenarnya jauh-jauh kan anu kayak keda di benua orang sekolah-sekolah tuh cuma mungkin dalam perspektif pun ada juga orang bersifat ingin gagah-gagahan orang Banjar nih apakah ada sifat-sifat semacam itu gagah keren
1: koyo ya
3: soalnya kan kayak koyo itu apakah ada kesan orang Banjar tuh memiliki perspektif budaya hal-hal yang semacam ini dalam tanda petik habis itu yang 500 tahun semalam tuh ulun berangkat menelepon tapi pas ada tamu soalnya kan jadi nang kisah nang misbah tamrin mohon maaf tapi itu ulun sampai mengutuk juga nang masalah itu itu mungkin bagian dari salah satu ungkapan jo yang tidak perlu diangkat lah dalam acara ini apa ungkapannya kena
1: Assalamualaikum
3: dan sukses.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arifin di Banjarbaru. Silahkan tanggapannya Bang Nurhalis Majid.
2: Ulungin kartau tuh uncing tadi kartau ulun.
1: Tak uncing.
2: Apakah itu Banjar arkais lah, Banjar yang lawas benar
1: mah.
2: Artinya itu sampai lalu kemudian kita kada tahu karena jarang digunakan atau itu bahasa Marabahan kah jar sidin tadi itulah ya yang terlepas dari keterbatasan ulun lah pengetahuan ulun juga terkait Banjar. Tapi bahwa kemudian kecenderungan gagah-gagahan itu mungkin ada. Jadi apa namanya? Orang merasa sangat gagah bisa sekolah ke Australia misalnya.
1: Prestis,
2: ya. Bisa sekolah ke Eropa, ke Switzerland, ke Norway misalnya, yang jauh-jauh negeri yang jauh-jauh ke Rusia. Itu kalau kan ada masalah atau
1: kalau
2: ada masalah?
1: Kalau itu Bang misalnya pengen cari validasi aja nih kayaknya.
2: Enggak, karena ada masalah itu bagus benar itu orang kawa kuliah ke tempat-tempat yang jauh tuh. Yang disindir dalam peribahasa ini ya kan harus sesuai antara pengorbanan yang jauh-jauh tadi tuh pergi dengan hasilnya
1: impas.
2: Tapi kalau misalnya pas bulik ke Banjar 10 tahun kuliah di Rusia misalnya, pas bulik ke Banjar karena nampak 10 tahun tuh ilmunya misalnya. Nah, gitu, diungkap gitu, oleh gitu. Ini. Rasanya pun pina mun kurang lebih lawan orang Banua aja orang.
1: Kualitasnya juga kurang lebih ya.
2: Kualitasnya misalnya apalagi sampai apa namanya mentalnya, attitude-nya,
1: adabnya tadi macam, ya.
2: Adabnya misalnya. Ya kan? Kalau itu kurang lebih aja dengan orang yang kada sekolah, peribahasa ini berlaku.
1: Bakurap
2: maka ada misalnya, ya kan?
1: Tapi
2: bahwa kemudian kita sangat menaruh hormat, sangat bangga kepada orang-orang yang bisa kuliah pergi jauh-jauh.
1: Salut
2: tuh. Itu salut benar kita berarti kan punya kemampuan tuh.
1: Sesuai.
2: Maka lalu kemudian ketika kita punya kemampuan jangan sia-siakan peluang itu. Ulungin handak benar rasanya jakanya bahari kuitan sugilah handak si jauh-jauhnya itu pang handak kuliah di kutub utara sana kalau sejauh-jauhnya menuntut ilmu lah kemana ke daerah karena agama menganjurkan juga itu kan tuntutan ilmu kemana aja yang kau memberikan pengetahuan kepada kita
1: ini sudah petentang-petenteng hasilnya gitu-gitu
2: tapi
1: aja
2: tapi karena kadada kemampuannya di sini-sini kita kuliah kan
1: kita kan lihat orang tuh yang sudah petentang-petenteng tadi kan ekspektasinya kadang nggak sesuai nah ini yang kadang sesuai ya bang ya bakurap maka ada gitu
2: tapi bahwa kuliah di sini juga tetap juga kan karena mungkin kita 1 dari 10, 1 dari 100 dari kawan-kawan kita yang kada kuliah.
1: Iya
2: kan? Betul. Pasti ini akan menimbang-nimbang juga si Anu tuh kuliah aja. Pindah kok kurang lebih aja loh kita yang kada kuliah. Iya kan? Atau kalaunya kita serius kuliah, serius belajar, ya kan, serius menuntut ilmu, akan ada pembeda. Kualitas pembicaraan kita berbeda, iya kan, pergaulan kita berbeda, kontrol kita dan segala macam terhadap lingkungan seperti itu akan berbeda. Dan kita bisa menjadi contoh, menjadi barometer, iya kan, menjadi rujukan, tempat bertanya, berarti berhasil tuh kita kuliah. Tapi kalau misalnya kada kawa menjadi tempat bertanya, kada kawa menjadi rujukan, ya kan?
1: AIU juga.
2: Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw sederhana kayak aku Ikem 7 tahun. Dulu kan orang kuliah sampai 7 tahun kan. Ikem 7 tahun so, untuk kuliah. Kuliah kan deh Ikem nih.
1: Teguring ya.
2: Nah, di situlah.
1: Iya. Berarti tegurnya enggak dapet.
2: Iya, ini menurut ulun lah sindiran yang agak keras pang ini, ungkapan ini. Iya, sindiran sindirannya agak keras yang menggambarkan tentang sesuatu yang tidak didapat apa-apa. Nah, sudah mengeluarkan epos yang besar sekali ya, tapi hasilnya kada didapatkannya.
1: Enggak gitu. Sesuai ya ekspektasi. Baik. Ini karena waktunya Bang Nuralis Majid. Jadi walaupun ini adalah ungkapan yang sudah sangat lama sekali, bahkan Bang Arifin tadi juga mengatakan sudah jarang mendengar ini ya. Tapi pasti ada pesan baik karena orang Banjar dulu menggambarkan atau membuat ungkapan pasti juga enggak asal-asalan ya.
2: Iya.
1: Lalu pesan baiknya apa nih Bang untuk era sekarang?
2: Pesan baiknya tuh kita kalau menuntut ilmu serius.
1: Serius.
2: Iya. Bersungguh-sungguh ya kan, jangan setengah-setengah.
1: Iya.
2: Kalau kita memang menuntut ilmu, tuntut ilmu sedemikian rupa mumpung masih muda, mumpung ada kesempatan.
1: Iya.
2: Apalagi harus mengeluarkan biaya yang besar sekali. Sekarang kan biaya kuliah tidak ringan.
1: Masih ada donaturnya dimanfaatkan ya, ada donatur loh.
2: Apalagi tidak dapat beasiswa misalnya. Nah, dapat beasiswa pun jangan disia-siakan.
1: Betul.
2: Karena beasiswa itu bagian dari prestasi yang harus dipertanggungjawabkan.
1: Iya.
2: Nah, iya kan. Mm-hmm. Nah, kalau kita punya kesempatan menuntut ilmu, kita harus berilmu sebagaimana yang diharapkan oleh kita, oleh banyak orang, agar kita bisa melakukan perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Jadi lebih fokusnya itu ke menuntut ilmu ya Bang ya, untuk diharapkan tidak setengah-setengah seperti itu. Nah ini terima kasih untuk rekan-rekan tadi yang sudah bersama langsung di Pro4, baik Bang Arifin, kemudian juga untuk Bang Effendi tadi, Bang Haris Prasetya Effendi dari Jogja, ada Nur Azimah juga. Demikian juga untuk yang mungkin hanya menyimak saja tapi gak gabung langsung gak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa dapat pesan baiknya dari ungkapan ini, karena sebenarnya ini adalah ungkapan yang keras sekali ya, mengingatkan untuk kita lebih bijak lagi memanfaatkan waktu, kesempatan. Katanya kesempatan gak datang dua kali ya, jadi kita bisa maksimalkan itu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, hingga di sini perbincangan kita malam hari ini. Semoga dapat dipetik pelajaran bahwa setiap ilmu membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan tidak setengah-setengah. Ya, ini pesan dari Bang Nuralis Majid dan juga pesan dari ungkapan kita malam hari ini, taguh kada, bakurap maka ada. Semoga menginspirasi untuk kita semua. Dan kita berharap di pekan depan bisa bersama lagi ya Bang Nuralis Majid untuk ungkapan-ungkapan berikutnya. Terima kasih kepada Bang Nuralis Majid sekali lagi, selalu sehat. Kita tunggu untuk kehadiran berikutnya. Saya Eli undur pamit. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

salam bahagia untuk pendengar dan sana perempat yang masih terus bersama kami di malam hari ini melalui program 4 RRI Banjarmasin di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Dan Anda juga bisa nikmati siaran perempat dalam sajian lagu-lagu Keroncong malam hari ini di aplikasi streaming RRI Digital. Keroncong merupakan salah satu genre musik tradisional Indonesia yang memang berkembang sejak lama pendengar, tepatnya sekitar abad ke-16. Dan untuk musik keroncong ini dapat pengaruh dari musik Portugis yang kemudian berbaur dengan budaya lokal, terutama di daerah Pulau Jawa. Ini menjadi ciri khas musik Indonesia kemudian ya. Dengan iramanya lembut, dengan iramanya yang santai dan juga mengalun perlahan malam hari ini, kami ajak Anda untuk sedikit bernostalgia dengan lagu-lagu yang memang pernah berjaya pada masanya. Tentu malam hari ini kami harapkan lagu-lagu keroncong yang kami hadirkan ini bisa menemani suasana malam Anda yang masih dengan segala kesibukannya ataupun yang sudah menikmati waktu luang, sudah santai, sudah selesai dengan kesibukan hari ini, tepatnya Jumat 7 Agustus 2026. Ya, jangan ada dusta di antara kita, lagu yang pernah begitu populer bersama Dewi Yul dan juga mendiang Ruri Marantika ya, kali ini dalam irama keroncong masih suara Dewi Yul. Kita dengarkan bersama, pendengar tetap bersama kami di program 4.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Ya, pendengar, untuk lagu yang baru saja kita nikmati suara dari Hetikus Endang ya. Selain lagu-lagu pop, kemudian juga lagu Sunda dan jenis lagu-lagu lainnya, Hetikus Endang ini juga kita kenal sering membawakan lagu-lagu dalam irama keroncong. Seperti lagu yang baru saja kita nikmati, pendengar ya, Tinggal Mimpi. Lahir tahun 1957, Hetikus Endang ini memiliki nama asli Hetikus Madewi, ya, seorang pemeran dan juga penyanyi keroncong Indonesia. Bernyanyi berdarah Sunda ini bahkan memulai debutnya itu di tahun 1977, merupakan lagu Indonesia pertama yang memenangkan festival lagu populer sedunia di Tokyo kala itu. Lagu ini, pendengar, dipilih oleh Rolling Stone Indonesia tahun 2009 sebagai salah satu lagu Indonesia terbaik sepanjang masa, damai tapi gersang ya. Dan untuk lagu ini tepatnya tahun 1976, Endang dan juga Aji Bandi membawakan Damai Tapi Gersang ini, pendengar, di Festival Lagu Populer Indonesia ke-7, di mana mereka menempati posisi kedua, kemudian memenangkan Festival Lagu Populer Sedunia yang diadakan tahun itu di Nippon Budokan di Tokyo, Jepang. Dengan lagu itu pula mereka menjadi artis Indonesia pertama yang memenangkan festival itu. Dan untuk karya lagu tersebut memang patut diapresiasi. Bahkan suara dari Hetikus Endang ini masih selalu enak ya untuk kita dengarkan dalam setiap jenis lagu-lagunya, termasuk juga lagu irama keroncong. Di suasana malam hari ini kami hadirkan di Ragam Irama Nusantara Lagu Keroncong. Anda bisa terus bersama kami sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, kali ini kita dengarkan lagi untuk lagu-lagu keroncong. Ada Mus Mulyadi yang bahkan ini juga salah satu penyanyi keroncong mendapatkan julukan Buaya Keroncong ya. Lambaian Bunga, kita dengarkan lagunya.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

di suasana malam hari ini ya. Wah, ada yang betul masih dengan segala aktivitasnya, mudah-mudahan juga masih selalu semangat ya sampai nanti saatnya selesai. Sementara yang sudah menikmati waktu istirahat, semoga malam hari ini bisa istirahat dengan nyaman. Segala aktivitas juga sudah selesai dilakukan. Tentu kita akan menikmati suasana istirahat ini dengan senyaman mungkin ya. Besok barangkali masih ada pekerjaan lain yang harus kita selesaikan. Sementara sudah di menit ke-51 jam 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga berharap untuk kebersamaan kita di suasana malam hari ini bisa menjadi teman untuk Anda yang dalam perjalanan pulang hati-hati karena kondisi lelah ya, terus juga berkendara di malam hari mungkin ada rute yang Anda lewati kebetulan penerangannya juga ada yang minim ya, pasti ini menuntut kita untuk lebih waspada lagi ya. Semoga selamat dalam perjalanan sampai di rumah, demikian juga yang masih sedikit lagi dengan aktivitasnya. Kami masih terus temani untuk lagu-lagu keroncong pendengar sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, pesan kami dalam sebuah lagu untuk Anda.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Dari tempat yang begitu adem semilir,
4: saya Budi Doremi
5: dan let's jam with James. Enjoy.
4: Yo.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

kata bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Pohdar.

bijak hari ini. Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Napoleon Hill.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Jangan berkecil hati jika orang lain salah paham terhadap kita, karena Allah paham akan isi hati kita. Jangan gusar jika ada yang menghakimi kita, karena tiada hakim sebaik Allah Ta'ala.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Sidang Sanak Pro 4 Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar. Anda bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Kami menemani Anda untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Saya Eli membersamai Anda hari ini insya Allah sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan untuk hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat ya, siap dengan berbagai aktivitas yang akan Anda lakukan hari ini. Demikian juga untuk ibadah ya, khususnya bagi umat muslim, pagi hari ini kumandang azan subuh wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5.10 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Untuk kebersamaan kita pendengar, serangkaian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi akan kami hadirkan. Kita awali dulu dengan kita resapkan bersama pengajian Asuci Al-Quran pagi hari ini, surah Al-Isra ayat 12-17 yang akan dibacakan oleh Fahru Razi. Setelahnya ada mutiara hadis, kami rakaikan dengan lagu-lagu religi.

بصيره.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Suruh berusaha menurut kekuatan dan ikhtiarnya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka, yang menjelaskan perhitungan amal perbuatannya di hari kiamat. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak menghancurkan sesuatu negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang bermewah-mewah, tetapi mereka tetap melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka terjadilah kutukan kami, lantas kami hancur leburkan negeri itu. Berapa banyaknya keturunan sesudah Nuh yang kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka berbuat baik dan beramalah di hari ini.

tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami di Suara Budaya Banjar saat ini melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 4 pagi hari ini melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, Anda bisa juga saksikan untuk sajian Hikmah Subuh pagi hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, banyak-banyak kita ucapkan rasa syukur masih dianugerahi nikmat sehat, nikmat iman, dan juga kesempatan untuk kita melakukan ibadah dan tentu saja beragam aktivitas, termasuk pagi hari ini silaturahmi kita dalam sajian Hikmah Subuh yang mudah-mudahan akan memberikan satu pencerahan untuk kita hingga nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, sudah hadir bersama kita pendengar pagi hari ini narasumber kita, beliau adalah Ustadz Haji Reza Ferdian LC MPD dengan topik pagi hari ini yang sepertinya akan banyak-banyak mengajak kita untuk merenung. Apakah itu? Ya, filosofi kopi dan gula. Jika pagi hari ini pagi Anda sudah diwarnai dengan secangkir kopi, kira-kira pahit nggak ya? Perlu gula. Nampaknya demikian ya. Ya, barangkali filosofi dari tema kita pagi hari ini, pendengar, ya akan begitu banyak mengulas tentang kehidupan, pahitnya ujian dan juga manisnya nikmat. Apakah benar demikian? Kita akan perdalam lagi untuk obrolan kita pagi hari ini. Kita akan sapa dulu untuk narasumber kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat pagi hari ini.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Sehat walafiat.
1: Ya, kita berharap dansanak-dansanak kita, Ustaz, kaum muslimin dan muslimah juga sama kondisinya pagi hari ini
2: betul,
1: ya.
2: Sehat.
1: Ya, tapi layaknya kopi, Ustaz.
2: Iya.
1: Layaknya secangkir kopi.
2: Betul.
1: Ada yang manis, ada yang pahit. Dan kalaupun barangkali pagi hari ini ada yang tengah diuji mungkin dengan kesehatannya,
2: terutama,
1: atau dengan masalah-masalah lain, baik, ya mudah-mudahan ada solusinya.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin. Pasti ada solusinya.
1: Insya Allah ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau Ustaz mengatakan pasti ada solusinya, itu bagi yang sudah tahu arahnya.
2: Betul.
1: Sudah
2: betul.
1: Tahu rumusnya.
2: Iya.
1: 2 kali 2 nggak bakalan jadi 4. Padahal bisa aja dengan cara-cara yang lain gitu ya.
2: Betul.
1: Hasil 4 kan gak mungkin 2 kali 2 aja kan ya,
2: iya,
1: Ustadz,
2: betul.
1: Ya.
2: Iya betul, 1 tambah 3 pun
1: 4 ya. Ya, mari kita aduk kopi kita pagi hari ini, pendengar. Oh, gak biasa ngopi, Ustadz. Ya udahlah, teh. Teh ya, teh.
2: Boleh.
1: Teh lapas sekalinya, Ustadz, pagi hari ini ya. Karena air tawar yang dihadapan Ustadz pagi hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun tawar, tapi itu yang dicari.
2: Itu yang menyejukkan, Masya Allah.
1: Iya, kita setelah minum kopi, kita tetap cari air putih kan, Ustadz?
2: Harus itu, untuk menetralisir.
1: Nah, iya. Ini barangkali salah satu rumusnya ya, mencari penetralisirnya.
2: Betul.
1: Iya. Makin dalam aja, Ustadz, baru 3 menit ya kan. Ya, nanti yang bergabung silahkan, kami tunggu dan sanak Pro 4 untuk bersama-sama di sajian Hikmah Subuh. Silahkan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu Anda di 0895-3405-09539. Baik, lalu apa sebenarnya makna kopi dan gula jika kita ibaratkan sebagai perjalanan hidup manusia dalam Islam, Ustadz, mengawali pagi hari ini filosofi kopi dan gula. Silahkan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pendengar Pro RRI Pro 4 Banjarmasin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali kita dipertemukan di tempat yang barakah ini melalui perantara wasilah atau wasilah dari Pro RRI Pro 4 yang luar biasa. Semoga kita masih selalu Allah Subhanahu wa taala bimbing dalam hal kebaikan.
1: Amin.
2: Salawat serta salam tidak lupa terhatur kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang berbahagia, dari tema ini mungkin terasa asing untuk kita, dan pastinya kita sering setiap harinya menyeduh antara kopi dan gula. Namun bagi mereka yang suka, bahwa filosofi kopi dan gula adalah bagaimana membangun akhlak karakter seseorang dan kesabaran sekaligus keikhlasan seorang mukmin dalam berjuang di kesehariannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar, pernahkah kita menikmati secangkir kopi yang kita bikin atau yang kita beli? Maka ada yang mengatakan ketika sudah tersaji, saya suka kopi. Dan ada yang berkata bahwasanya apa? Saya tidak bisa minum kopi tanpa gula. Ya, saya tidak bisa minum kopi tanpa gula. Ternyata secangkir kopi bukan sekedar minuman saja. Ia menyimpan pelajaran-pelajaran kehidupan yang sangat berarti dalam keseharian kita. Maka hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan melalui dua benda sederhana, yaitu gula dan kopi. Para pendengar, ulun hendak bertanya, kalau kita diberi pilihan kopi tanpa gula atau segelas gula tanpa kopi, nah jadi mana nih yang kita pilih, Bu? Kemudian maka sebagian besar memilih kopi
1: tanpa gula.
2: Kenapa? Karena gula sendiri itu tidak pernah disebut dengan minuman.
1: Iya.
2: Iya kan? Kalau kopi apa? Walaupun pahit tetap akan dicari orang.
1: Iya.
2: Nah, lalu muncul pertanyaan besar di dalam diri kita. Dalam hidup ini yang kita inginkan apakah menjadi gula atau kopi? Ini menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Maka masuklah kepada filosofi gula dan kopinya. Gula menghilang tetapi manisnya tinggal. Saat gula dimasukkan ke dalam kopi, maka dia akan larut, Bu. Tidak terlihat lagi. Tidak dipuji, tidak dicari, tetapi seluruh cangkir ini menjadi manis. Secangkir kopi tadi menjadi manis. Dia larut, tidak memberikan bekas, tidaklah dipuji, lalu apa? Menjadi manis. Begitu pula orang yang ikhlas dalam beramal. Ia tidak terkenal, dia tidak disebut namanya, tetapi manfaat yang diberikannya ini terasa banyak sekali untuk khalayak banyak. Ya, inilah manisnya atau indahnya gula tersebut. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, di dalam surah Al-Insan di ayat 8 sampai 9 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang fakir miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, kata Allah. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalimat lantunan ayat suci Quran yang indah ini, maka kita ambil makna orang ikhlas itu laksana gula. Apa? Ya menghilang. Ya menghilang. Tetapi menghadirkan rasa. Rasa apa para pendengar? Adalah rasa manisnya di dalam air yang kita seduh, baik kopi atau gula atau yang lainnya. Iya. Begitu pula dengan kehidupan. Orang yang ikhlas beramal, dia tidak dipuji, ya, dia tidak mau dieluk-elukkan akan namanya, ya, dia tidak mau disebut bagaimana apa yang telah dia lakukan. Inilah filosofi bagaimana nikmatnya menjadi gula. Kemudian kopi mengajarkan kedewasaan. Kita masuk kepada pembahasan kopi. Kopi mengajarkan kedewasaan kepada kita. Para pendengar, anak kecil suka yang manis. Orang dewasa mulai menikmati kopinya. Anak kecil suka yang manis. Sedangkan orang dewasa mulai menikmati kopi, terutama tanpa gula. Nah, ini pula.
1: Iya.
2: Ya menjadi pertanyaan kita, why? Kenapa? Karena hidup tidaklah selalu manis. Pasti ada kalanya hambar, ada kalanya pahit. Amun manis itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegas juga menyampaikan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat di 155, Allah menyatakan yang artinya sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, kata Allah, jiwa dan buah-buahan. Maka dari makna ayat ini kita ambil kesimpulan bahwasanya apa? Allah memulai ayat ini dengan kalimat yang beriman atau orang yang beriman bukan yang hidupnya selalu manis, para pendengar, tetapi yang mampu menikmati pahitnya ujian.
1: Masya Allah.
2: Mampu menikmati pahitnya ujian. Karena kata Allah apa, Bapak Ibu? Para pendengar nih, tepatuh Bapak Ibu Bang Lancak berceramah nih.
1: Yang ada nih ibu jua.
2: Ibu jua aja lah. Ya, keluar sudah saking semangat refleksnya lah.
1: Spontanitas ya.
2: Jadi bahwa Allah itu tidaklah menguji seorang hamba tanpa kadar ukurannya. Ini firman Allah. Dan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ya, apalagi ini parak maulid, penyembelihan di RPH itu banyak sekali sapi. Kenapa? Karena banyak sekali masyarakat warga Banjarmasin ini, kebutuhan utamanya itulah mengadakan kegiatan maulid. Makanannya itu masya Allah hampir daging. Jadi ujar kain apa? Adakah kokuitan jesiden? Kenapa kokuitan? Ini na gigiku jesiden, na ta anu daging jesiden.
1: Kesulitan ya.
2: Kesulitan jesiden.
1: Ya berarti bukan kesulitan yang itu ya.
2: Bukan kesulitan kehidupan dunia, ternyata kesulitan nang gigi na ta anu daging
1: itu. Itu yang membuat saya dulu pernah, ya itu salah satunya apa gitu, lambat connect.
2: Ya Allah. Nah kemudian, maka ketika kita seduh kopi tersebut dengan menggunakan air yang panas, maka semakin panas airnya semakin harum kopinya.
1: Sedap.
2: ya kan Bu, semakin sedap. Jadi Bu, ulun ada menonton ini kisah mualah kopi Pangbulan. Ini kopi bujuran Bu.
1: Barista nih, jangan-jangan
2: pian. Oh, barista. Ada juang Bu ulun nih, kada juang penikmat kopi Bu. Jadi ujar si Din, ini mohon maaf ulun sebut merek Bu lah. Kapal api ini. Wah, jadi ini brand ambassador nih. Dibuat si Din Bu. Jadi ketika menyeduh kopi itu, jadi si Din tuang kopinya, kemudian tuang airnya itu sedikit aja. Kadusah hibah akan segelasan tuh kadusah dulu aja Sidin.
1: Sedikit aja.
2: Sedikit dulu. Jadinya mengembang, Bu. Harumnya keluar diaduk sedikit dulu aja Sidin. Lihat akan dulu beberapa detik. Lihat akan dulu jangan diaduk. Imbah itu hanyar masuk akan air panas kembali sampai mungkin sekira mana memenuhi akan gelas tersebut. Yeah. Itu berbeda aja Sidin rasanya. Oh, jerunung ke ini sekalinya menyeduh kopi ini. Buhan nang barista-barista.
1: Tips juga pagi hari ini.
2: Tips juga kita
1: tinggal. Kita itu kalau tahu ilmunya indah ya.
2: Masya Allah. Tak bikin ketujuh kita Bun lah. Nah, jadi semakin panas airnya para pendengar, semakin harum kopinya.
1: Keluar
2: wanginya Bunda. Nah, kemudian biji kopi baru mengeluarkan aroma ketika apa? Terkena air panas. Begitu pula bagaimana manusia, cobaan bukan menghancurkan seseorang. Cobaan bukan menghancurkan seseorang. Namun, cobaan tersebut mengeluarkan bagaimana kualitas yang terbaik pada diri seseorang. Gitu ya Bun ya.
1: Itu kalau ibaratnya ujian itu adalah air panas.
2: Betul.
1: Manusia adalah kopinya. Tapi biasanya nih, yang umumnya nih Ustadz ya.
2: Yang umumnya betul.
1: Kenapa saya lagi ya Allah? Yang kemarin aja sakitnya masih belum kelar,
2: nah,
1: dikasih
2: ini
1: lagi.
2: Nah
1: ini
2: dia,
1: belum
2: ini
1: menikmati kopinya nih Ustadz ya.
2: Kapan gitu kan? Nah ini kurang memahami. Maka di dalam hadis Nabi SAW beliau menyampaikan kepada kita dengan kalimat yang indah Bu, memiliki makna artikulasi yang Masya Allah Tabarakallah yang dalam. Maka kata Nabi, sungguh kata Nabi, sungguh menakjubkan urusan-urusan orang mukmin. Jadi Nabi itu melihat bagaimana perkara kehidupan seseorang. Sungguh kata Nabi, menakjubkan urusan-urusan seorang mukmin. Semua urusannya itu baik baginya. Jika mendapat nikmat, maka ia bersyukur. Nah, jadi jika ia mendapat nikmat maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapat musibah, ia bersabar, itu juga baik untuk dirinya. Maka Bu, ketika kita meminta kepada Allah, para pendengar, mungkin boleh jadi rubah konsep doa kita. Dengan apa? Dengan kalimat syukran. Dengan kalimat alhamd, yaitu pujian, kalimat terima kasih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuman sebatas kita apa? Yaitu ya Allah, ulun minta dunia, minta akhirat. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Dirincikan doanya. Tetapi apa? Kata Allah, coba deh ganti pola teks doa kalian. Dengan apa? Dengan kalimat terima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah, tapian sudah memberi ulun nangka ini. Ya Allah, terima kasihnya pian sudah memberi keluarga, urusan, materi, kesehatan, nangka ini ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Ketika dia faham, ketika dia mengerti, maka tanpa disadari dia mengeluarkan air mata. Ternyata apa Ibu? Ada orang yang lebih di bawahnya daripada itu.
1: Iya.
2: Kita cuma sebatas apa? Melihat diri kita aja. Anda melihat orang yang nyaman, ya Allah, hendak nyaman nang
1: ke
2: itu.
1: Atas terus.
2: Ke atas ya. Terus.
1: Pas kesandung.
2: Tapi bagaimana melihat, andaikan dia mampu melihat, menilik bagaimana orang yang dibawa lebih daripada dia. Maka apa? Oh, dia akan menilai. Ya Allah, terima kasihnya Piana sudah memberikan nangka ini Allah. Ternyata ada orang yang lebih dibawa daripada ulun. Jadi bagaimana Allah itu mengukur kualitas ujian seorang hamba itu sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika dia mampu untuk mengucapkan kalimat alham, yaitu kalimat pujian kepada Allah, yaitu dengan kalimat syukurnya kepada Allah apa yang telah dia dapat, maka apa kata Allah di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidan lakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jar Allah apa? Kalau ikam bersyukur, maka akan aku tambah. Kalau kufur nikmat terhadap apa yang telah aku anugerahkan, oh hati-hati, kalian mendapatkan apa? Adzabi lasyadid, yaitu azab nang sangat keras. Pedih. Ya, kita kada handak itu semua.
1: Kembali soal tentang berdoa tadi Ustadz.
2: Betul.
1: Ketika barangkali dia tahu kebutuhannya apa nih.
2: Betul.
1: Ketika dia mendapatkan ujian, dia pasti ngeluh, ngadu dan segala macamnya ke Allah gitu.
2: Betul.
1: Ya kan. Ini maksudnya sudah yang levelnya udah sadar gitu ya.
2: Betul.
1: Pun juga demikian ketika Ustadz tadi mengatakan bahwa yang perlu kita rubah itu adalah konsep berdoanya.
2: Betul.
1: Kita perbanyak sekarang adalah terima kasihnya.
2: Syukurnya.
1: Itu kan syukurnya kepada Allah gitu kan. Ini kalau udah sampai tahapan itu sudah bisa menikmati, ibaratnya tuh kopi itu mau dengan gula atau tanpa gula tetap aromanya tetap bisa dinikmati,
2: iya.
1: Rasanya pun juga sama.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kan bagi yang udah bisa sampai di situ Ustadz.
2: Betul,
1: ada seseorang yang barangkali seperti ini. Saking banyaknya ujian, pasang surutnya kehidupan begitu, sampai yang aku harus berdoa apalagi nih ya Allah, kayak cuman air mata aja Ustadz. Yeah. Ini gimana sih? Kita ini sebenarnya lagi berterima kasih atau lagi apa? Lalu kalau misalkan seseorang mungkin sedang di fase itu, apa yang harus dilakukan Ustadz?
2: Iya, yeah, yang paling tidak adalah dengan bagaimana merubah pola kehidupan dia. Kedekatan dia kepada Allah tidak cuma sebatas pada ketika dia mendapatkan akan musibah saja.
1: Lagi senang kemana?
2: Lagi senang dia kemana? Ah ini kan. Akhirnya apa? Allah memberikan ujian kepada dia. Mungkin boleh jadi ibu tidak henti-hentinya. Apakah dia mau istiqomah dengan hal seperti itu? Atau ketika dia berdoa, ulun kayak apa lagi? Allah sudah nah.
1: Mentok.
2: Mentok sudah ulun ya Allah. Harus apa nang ulun gawi? Keburukan atau melanjutkan dengan kebaikan tersebut? Ini menjadi tanda tanya. Ketika dia mampu membawa arah dirinya kepada yang lebih baik, maka Allah akan membuka lembaran-lembaran kehidupan dia.
1: Masya Allah.
2: Maka apa? Terus tetaplah istiqomah, continue kata Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jangan apa cuman sebatas itu. Iya kan? Nih mohon maaf, kita berbicara orang mu'alaf. Kawan-kawan mu'alaf yang betul-betul Allah berikan hidayah, bukan sebatas apa ibu hendak kawin lawan bebinan orang muslim atau sebaliknya.
1: Ada faktor
2: muslim.
1: Tertentu
2: ada
1: saja
2: faktor
1: ya.
2: Kita kada bicara masalah itu. Orang yang betul-betul Allah Ta'ala beri anugerah kepada dia, mu'alaf dia, bu ya, dia apa ibu? Getol belajar mengamalkan isi bagaimana petunjuk dari Allah melalui ilmu keagamaan yang dia dapatkan. Ya bu ya. Bagaimana kuantitas seorang muslim ketika dia muslim statusnya dari awal? Apakah dia mau terus belajar dengan Islamnya? Surga tidak menjamin bu ya. Artinya apa? Apakah orang mu'alaf atau orang yang real mu'min ketika lahir dia beragama
1: Islam?
2: Islam. Tetapi ingat ibu, Allah tidak memandang masa lalu seseorang. Tetapi Allah melihat bagaimana masa kini dan
1: akhir,
2: yang akan datang seseorang. Gitu bu.
1: Iya.
2: Kita ingat bu, seorang mohon maaf ya, beliau salah satu gembong narkoba. Allah yarham Pak Freddy Budiman. Ingat bu ya, beliau belum kata salah satu gembong narkoba. Ketika beliau ketangkap, Allah memberi hidayah kepada beliau, masuk Islam dan getol dalam keislaman, ibadahnya kepada Allah. Ketika masa putusan beliau hendak dieksekusi, maka diberikanlah kesempatan oleh dari pihak aparat kepada, melalui jalur tim rohaniwan beliau. Apa yang beliau inginkan bu? Yang pertama, dalam keadaan di akhir hayatnya mengucap dua kalimat syahadat. ya Bu ya. Dan di situ Allah mengabulkannya dengan mudahnya dia apa Ibu dengan mengucap dua kalimat syahadatnya. Yang mana ketika kita menilik masa lalunya mungkin berbeda 100 derajat ketika di akhir hayatnya Bu ya. Artinya apa Ibu? Allah tidak memandang bagaimana masa lalu seseorang. Tapi apa saat ini dan akan datang ketika dia ditimpa suatu ujian. Allah melihat bagaimana mau kainya nih kada dalam apa kontinuitas untuk apa dekat kepadaku kata Allah. Tidak cuman sebatas ketika ditimpa masalah lalu dia sadar. Kada. Tetapi apa melihat bagaimana nih hatinya nih kemana nih melihatnya. Betarus kah dengan kebaikan atau cuman sebatas nangke ini aja kan. Nah ini
1: stuck
2: menjadi
1: di situ ya.
2: Stuck di situ aja Bu. Ya. Nah jadi ini pentingnya bagaimana kita itu lebih dekat kepada Allah dengan bagaimana apa rasa syukur yang betul-betul berasal dari dalam hatinya.
1: Ya, berarti memang yang mahal dalam hal ini adalah hidayah dari Allah ya.
2: Hidayah
1: Ustaz,
2: dari
1: ya.
2: Allah Bu.
1: Bagaimana masa lalu seseorang Allah tidak memandang.
2: Mandang,
1: tapi bagaimana dia menuju hasil akhir yang
2: akhir
1: baik.
2: Akhir yang baik bagi
1: dan
2: kita.
1: Dan mungkin contoh yang disampaikan oleh Ustadz pagi hari ini adalah beberapa contoh yang ada dalam kehidupan yang mungkin ini akan menjadi motivasi kita bahwa sebanyak apapun kehilapan yang sudah kita lakukan ketika kita masih diberikan kesadaran itu adalah sesuatu yang mahal. Dan sesuatu yang mahal ini pasti kita jaga dong Ustadz ya.
2: Harus itu Ibu.
1: Yaitu dengan istiqomah.
2: Istiqomahan ya, dan gitu. Kontinuitas kita.
1: Tapi istiqomah juga pasti banyak godaannya Ustadz.
2: Baik, ini banyak sekali mudah, Ibu ya. Itulah ujian seorang yang beriman.
1: Layaknya kopi pagi hari ini. Ah ngapain pagi-pagi minum kopi pahit gak ada gula. Ntar sakit
2: betul,
1: ini sakit
2: Ibu,
1: itu
2: betul.
1: Gitu
2: iya,
1: ya
2: betul,
1: tapi
2: betul.
1: Bagi yang bisa menikmati kopi tanpa gula pun tetap nikmat ya.
2: Betul.
1: Tapi bagaimana dalam kehidupan kita bisa menikmati kopi tanpa gula selayaknya kopi itu manis dalam setiap tegukan. Sebagaimana manusia ketika mendapatkan betul. Ujian tetap merasakan rasa syukur yang bertubi-tubi ya.
2: Betul,
1: ini
2: Ibu,
1: ingin
2: betul.
1: Kita sampai di level itu Ustadz.
2: Masya Allah,
1: lalu seperti
2: gitu.
1: Apa cara dan juga tipsnya?
2: Iya.
1: Ini yang paling penting dalam sajian hikmah subuh pagi hari ini. Tapi kita jeda sebentar Ustadz ya.
2: Baik, Ibu,
1: untuk
2: siap.
1: Nanti kita lanjutkan kembali. Masih dalam sajian hikmah subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog.

0: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Baik pendengar dan sanak perompat, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita masih lanjutkan kembali, kita maksimalkan waktu yang mungkin tidak banyak lagi. Walaupun barangkali ada banyak hal yang ingin kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini mengenai filosofi kopi dan gula ya. Banyak faktor seperti halnya kopi ya Ustadz ya. Kalau kopi dengan takaran segini, gulanya segini, ya kan? Ya, atau mungkin kalau gulanya segini, kopinya segini, airnya juga begini.
2: Betul, ya.
1: Takarannya sudah mungkin sudah sesuai nih.
2: Ada sesuai.
1: Ternyata ada cara lagi yang lebih untuk kita bisa mendapatkan rasa dari karakter kopi itu supaya nikmat. Ternyata airnya mungkin harus panas, dan panasnya pun ada level-levelnya.
2: Level
1: ya,
2: enggak
1: asal panas ya.
2: Asal panas,
1: ada betul. Yang mungkin direbus pagi tadi, siang dikit juga masih panas. Tapi ada lagi yang ngasih tips, ternyata yang baru direbus itu lebih enak lagi.
2: Betul.
1: Begitupun mungkin ujian ya Ustadz ya.
2: Betul.
1: Kalau kita kaitkan, ada yang mungkin ujiannya kesandung, wah udah lumayan ngingetin. Ada yang barangkali harus didorong ini ke jurang, ini baru sadar itu ya. Iya, tempatnya seperti itu. Tapi lagi-lagi untuk mendapatkan rasa manisnya, kita kan tidak cukup hanya mempelajari sekali atau dua kali ya.
2: Betul.
1: Ustadz ya. Ada yang mungkin berulang-ulang kali. Nah, selayaknya kopi dan gula dalam gelas kita, faktor lingkungan kan juga
2: penting.
1: Mempengaruhi ya.
2: Sangat
1: nah
2: penting,
1: seperti
2: Ibu.
1: Itu. Tapi kita jeda sebentar lagi untuk kelanjutannya karena ada yang bergabung Ustadz.
2: Boleh,
1: mudah-mudahan
2: silakan.
1: Ini memang sesuai dengan tema kita.
2: Baik,
1: ada yang gabung pagi hari ini, kita beri kesempatan dulu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Eli. Lama sebentar mau masuk.
1: Iya, dengan siapa ini Ibu?
3: Ibu
1: Fitri, di mana Bu?
3: Danau Salak,
1: Masya Allah. Sehat Ibu Fitri?
3: Alhamdulillah.
1: Udah minum kopi pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, manis.
1: Masya Allah. Aromanya nyampe sini, cuman aromanya.

0: aja sih.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustaz suka kopi.
2: Terkadang
0: kadang ya.
1: Nih kadang. Ini Pak Ustaz Ulu nih mohon pencerahan. Uh-huh. Ini dalam manisnya kopi, manisnya setangkir kopi tadi lah. Uh-huh. Tapi mengenai tetangga, memang dibilang manis kopi, manis gula. Tapi usaha, dalam usaha ini,
2: betul,
1: usaha lebih baik, lebih banyak. Uh-huh. Ibaratnya sedikit tapi merasakan manis tadi,
0: iya,
1: nang banyak itu tadi kada apa ngarannya kayak kurang. Hmm. Nah Allah ini ngarannya kan jar kalau susah minta sama Allah. Hmm. Kenapa Pak Ustaz, kayak apa menyikapi orang tetangga yang selalu iri, ada tapinya, si Den itu banyak rezeki. Hmm. Kalau nanti iri ini
0: ya justru di bawahnya.
1: Kayak apa mencari aja nang ke situ kemari.
0: Oh, iya.
1: Pedagang berjualan sidin noreh segala macam ada. Tapi kenapa selalu ucapannya itu sakit Pak Ati? Pak Ustaz, ya, mohon pencerahan biar menyikapi orang kayak itu kayak apa? Parah lagi Pak Ustaz. Ya,
0: baik, terima kasih.
1: Kalau ini merasakan manisnya kopi itu tadi, manis diberi Allah sedikit, manis diberi banyak, manis.
0: Ya,
1: selalu usaha, selalu berdoa.
0: Baik.
1: Terima kasih mohon pencerahan pian. Assalamualaikum.
0: Terima kasih
1: Mbak Eli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri di Danau Sala sudah bisa ditangkap apa yang dimaksud beliau ya Ustadz ya. Beliau ini sedikit banyak selalu disyukuri seperti halnya kopi yang manis. Tapi bagaimana sikap kita kemudian ketika ada orang yang justru diberi kelimpahan rezeki yang mungkin melebihi dari kondisi kita, justru menaruh rasa iri. Nah ini masalahnya, lingkungannya itu juga deket ini, orang-orang yang gak jauh. Nah
2: betul,
0: silakan.
2: Baik, Ustaz, tanggapannya. Sebetulnya ini nanti ibu siapa?
0: Ibu Fitri di
2: Ibu
0: Danau Salak.
2: Ibu Fitri di Danau Salak. Hmm. Kita masuk dulu kepada pembahasan dunia karena kan ini nantinya akan
0: merembet
2: masuk
0: ke sana juga ya.
2: Oke,
0: baik. Kita tunggu ya Ibu Fitri ya.
2: Ya, sabar dulu Bunya. Ini pertanyaan yang sangat baik dari ibu. Uh-huh. Intinya ibu tetap sabar, bersikap baik, sopan terhadap dia walau pahit Bunda ya. Ya, enggak apa-apa. Emang Bu, Allah memberikan bagaimana kemampuan dari seorang hamba itu sesuai dengan kadarnya Bunda.
0: Betul.
2: Ya Ibu Fitri, jadi Allah mengistidrajkannya dia. Mm-hmm. Melebihkan istidraj ini menyelajurkannya untuk lebih bersyukur atau kada Bu.
0: Oh. Ya, padahal kan? Kasih banyak nih sudah.
2: Padahal Ibu, Allah memberikan pian lebih dari itu semua. Mm-hmm. Apa boleh jadi sehat pian. Mm-hmm. Mungkin pian serba berkecukupan.
0: Iya.
2: Pian serba nyaman di dalam rumah. Tetapi apa? Ada orang yang iri. Padahal apa? Dia lebih mampu daripada Sidin.
0: Iya.
2: Daripada Ibu Fitri. Mungkin seperti itu tadi.
0: Iya,
2: ya Bun ya. Nah jadi apa? Bu, banyak berdoa, banyak bersyukur, kada usah ditanggapi. Nyamannya pian menyambat Pak Ustadz ulun nang manu. Nah itulah main hati.
0: Waduh, ini main hati yang gimana nih Ustaz?
2: Wah, ini main hati.
0: Ini jangan sepotong juga ini Ustaz.
2: Iya, nah makanya kan
0: Idin,
2: kita
0: nih,
2: belum selesai nih.
0: Nah,
2: iya kan?
0: Ya.
2: Nah. Baik, ulun lanjutkan.
0: Ini ada lagi Ustaz, kita baik, tampung lagi ya.
2: Baik, Ibu.
0: Iya. Di mana? Enggak. Oh, di situ ya. Tapi di ya, ini dari Nur Azimah ya. Apakah mulut bisa jadi musibah? Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Nah, ini nanti lagi ya. Tampung
2: baik,
0: dulu
2: kita
0: ya.
2: Kita coba dulu. Kita masuk dulu materi karena masih belum selesai.
0: Banyak yang nanya Ustadz ya.
2: Oh, insyaallah tabarakallah. Nggih, salam kenal seberataan lah.
0: Ya.
2: Insyaallah nggih. Baik, kita lanjutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan kelanjutan hadis tadi bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusan baik baginya jika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Mm-hmm. Itu akan memberikan kebaikan. Namun kata Nabi, jika mendapatkan musibah ia bersabar, itu juga baik baginya. Maka inilah filosofi kopi para pendengar, yaitu pahit tetapi apa? Menenangkan. Ya, pahit tapi menenangkan. Maka jika kita berbicara bagaimana filosofi gula dalam keseharian kita, gula tidak pernah berkata, para pendengar, lihat aku. Tetapi semua orang mencarinya. Begitu pula dengan akhlak, karakter, atau etika serta adab. Akhlak tidak perlu dipamerkan. Namun biar orang yang orang lain merasakannya. Mm-hmm. Ya, akhlak ada perlu baik diumbar, tetapi lihat bagaimana orang menilai dan merasakannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku, kata Nabi, pada hari kiamat adalah apa? Orang yang paling baik akhlaknya.
0: Orang yang paling baik.
2: Ini orang yang dekat dengan Nabi. Nah, maka apa sedikit nyentilnya ke bagaimana pertanyaan dan perasaan Ibu Fitri tadi, apa Ibu pian termasuk orang yang memiliki etika adab akhlak yang sangat baik. Mampu bersabar, mampu bagaimana melihat keadaan sikon kondisi, Bu. Sabar, tetap continue dengan kebaikan pian. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Pian adalah termasuk orang yang paling dicintai oleh Nabi. Kenapa? Karena etika adab akhlak pian, pian apa? Pian pasrah, pian ikhlas, pian dekat dengan Allah. Yeah. Tenang, pian termasuk orang-orang yang membersamai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhirat kelak. Yeah. Nah, kemudian bagaimana filosofi kopi? Tadi kan gula nih. Mm-hmm. Ya kan? Nah, para pendengar, biji kopi itu digiling. Ya, ditumbuk. Kemudian apa? Diseduh air panas, barulah memiliki nilai yang tinggi. Nah, maka begitu pula kehidupan seorang mukmin, semakin besar dia, itu bentuk ujian. Semakin mahal dia, ya apa? Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin besar akan bagaimana ujiannya, Bu.
0: Ya.
2: Ya, semakin mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin sabar dia,
0: makin
2: dekat dia kepada Allah, Ibu Fitri ini. Ya, maka apa? Semakin mahal nilainya di sisi Allah, semakin apa? Dia dekat kepada Allah. Makin bersyukurlah dia kepada Allah dengan apa? Menjaga etika dan adabnya.
0: Soalnya berat nih, soalnya urusannya dengan hati sih.
2: Ya.
0: Lengah dikit kita bisa gergetan, Ustaz.
2: Iya, itulah manusia.
0: Kalau hati gergetan,
2: ada
0: lisan
2: hatinya,
0: bisa macam-macam ya.
2: Iya, ada hatinya, Bunda. Ya, ini maka pentingnya Ibu bisa menyikapi. Ya, bukan kita acuh tak acuh, jangan juga kita sahuti. Tapi apa, Ibu? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ini terima kasih pian apa memberikan seperti ini kepada ulun, ya Allah.
0: Makin dia makin diinjak, Ustaz.
2: Makin diinjak, makin terima kasih dia kepada Allah.
0: Berarti itunya
2: makin
0: juga semakin lagi
2: kepada
0: ya.
2: Allah. Nah, maka kelanjutannya ada cerita sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bersedekah seluruh harta beliau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh harta beliau sedekahkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian beliau menjawab, aku tinggalkan apa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Namun di sini apa, para pendengar? Tidak ada pencitraan. Ya, tidak ada pencitraan. Tidak ada yang mungkin saat ini apa, Bu? Oh, kamera yang menyorot. Ya kan? Tidak ada media-media sosial yang apa? Ya. Mengupload bagaimana? Apa yang telah beliau lakukan. Ya, artinya apa? Beliau seperti gula,
0: ngalir gitu aja.
2: Ngalir, larut gitu.
0: Enggak
2: kan.
0: Viral enggak apa-apa.
2: Oh, enggak viral enggak apa-apa.
0: Enggak banyak like-nya enggak apa-apa.
2: Tidak banyak enggak masalah gitu kan, Bu, ya.
0: Iya.
2: Nah, tetapi kemanisannya, para pendengar, apa? Sampai saat ini apa yang telah beliau lakukan di masa lalu itu manisnya terasa.
0: Masyaallah.
2: Iya kan? Berkat ulun katakan apa? Perjuangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melalui harta, fisik, tenaga dan keluarganya, ya. Perjuangan membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti Sayyidatina Khadijah ya. Dan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian ada cerita menarik dari Sayyidina Umar bin Khattab, Bu. Ketika itu beliau seorang khalifah, namun kemandirian beliau ini sangat luar biasa, Bunda. Apa? Sering memikul sendiri gandum yang beliau hasilkan dari panen beliau pada setiap malam. Ya, beliau tidak ingin bagaimana rakyatnya lapar. Kemudian apa? Diam-diam beliau membantu. Ya, artinya apa? Ini nana diangkat sidin, turun sidin ke lapangan. Iya kan? Tidak mencari tepuk tangan. Dan ini bagaimana gula kehidupan yang ada di dalam diri beliau.
0: Jadi kalau istilah sekarang mungkin nggak perlu cari muka, nggak perlu validasi dan
2: pansos,
0: sebagainya,
2: apapun pansos, bentuk,
0: pencitraan,
2: ya kan? Nah, maka perlu kita renungi bersama bahwa cobaan, coba kita bayangkan para pendengar, jika kopi berkata aku ingin manis, maka ia akan kehilangan jati dirinya. Jika kopi berkata seperti itu, aku hendak manis saja, nah, maka apa, pasti hilang jati dirinya. Jika gula berkata, ya kan, jika gula berkata aku ingin terlihat
0: nonjol
2: dia, maka tidak larut, Bu. Ya kan?
0: Iya.
2: Kenapa? Karena gula ingin dilihat.
0: Ingin ambil perhatian.
2: Ingin dilihat. Ya. Begitu pula dengan manusia. Ya. Begitu pula dengan manusia. Ada yang sibuk terlihat baik. Ya kan? Padahal Allah lebih mencintai orang yang benar-benar baik.
0: Iya.
2: Tidak apa? Tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji. Apakah ingin seperti gula? Kata gula apa? Wah, aku kada hendak larut, akhirnya apa? Bamuncul. ini bamun.
0: Enggak bagus juga teksturnya.
2: Kada baik,
0: ya?
2: Bu, kada baik. Bu, gula, Bu, kotak, Bu, baandakan di gelas, dihancur kada kawa. Nang kayak itu kehidupan seseorang, bayangkan pian.
0: Ini ya? Kalau kaitannya dengan ujian, cobaan, wah, ini kayaknya sedikit nantangin ya, Ustaz.
2: Betul.
0: Ada cobaan kita cobain. Wah, jangan juga ya.
2: Betul.
0: Jangan juga kan?
2: Jangan.
0: Maka
2: kelanjutannya, Bun, ya. Ulun sedikit skip dulu. Bahkan di dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Hujurat di ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yeah. Maka bukan orang yang terkenal, bukan orang yang viral, tetapi adalah orang yang dekat kepada Allah, dan itulah orang yang mulia, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan ya seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sekecil gula tetapi bernilai mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita katakan ada beberapa kasus jika kita melihat bahwa di dalam kehidupan bagaimana kita asumsikan dengan gula dan kopi. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang salah? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit hingga rasa kopi itu pahit.
0: Pahit.
2: Kasus kedua, jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan?
0: Gula
2: lagi karena terlalu banyak hingga rasa kopi itu
0: hilang
2: atau manis nantinya.
0: Diabetes nih.
2: Wah, ini bahaya, Bu. Iya kan? Kasus yang ketiga, jika takaran kopi dan gula balance atau seimbang, maka siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, "Wah, kopinya mantap, Jisidin."
0: Lupa sama gula.
2: Lupalah dia sama gula. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi tersebut mantap? Maka gula pasir memberi makna rasa manis pada kopi, tetapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Ya kada, Bu?
0: Iya.
2: Ulun ulang gula. Iya. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ya. Mari, apa, Ibu, kita renungi bersama bahwa ikhlas seperti gula yang larut tak terlihat tapi memiliki makna. Gula pasir memberi rasa manis pada kopi, tetapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Ya, gula pasir memberi rasa manis pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Ya, orang menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal dasar bahannya adalah gula.
0: Sekarang ada lagi Ustadz.
2: Apa itu Bon?
0: Teh jumbo.
2: Teh jumbo. Itu siang-siang aja kita nang panas kemarau nih kita jangan. Masuk ya Allah. Tapi jangan juga terlalu kita meminum nang itu. Ya bunah jaga kondisi juga kan kalau menaudzubillah nang
0: kayak sadar diri sajalah.
2: Ini sarut sudah benar. Jadi juga ditahan-tahan, jangan juga terlalu mengkonsumsi nang berlebih akan manisnya. Bunah. Nah, jadi apa Ibu? Tetapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis terhadap bagaimana apa? Minuman yang dia campur.
0: Tapi ada yang telak di orang Banjar Ustadz.
2: Apa itu Pak?
0: Ketika gula gak punya andil, jadinya teh lapas.
2: Nah, bujur mana bu teh lapas bu ay. Maka pulang bu teh lapas. Ini pula orang kita tuh ada ketujuh bu ay. Dikubui sidin di nasi.
0: Oh.
2: Wah ada bu ay.
0: Jadi gitu, lauk.
2: Oh jadi lauk bu ay. Jadi kuah bu ay.
0: Mau coba Mbak Nurul? Nah.
2: Ada bu ay
0: kurang. Kuahnya?
2: Iya.
0: Ya kuah teh dong.
2: Kuah teh bu, paninian kami kayak itu bu.
0: Oh.
2: Jadi iwaknya itu pula apa bu? Papuyu bu.
0: Wah.
2: Papuyu bebanem atau baubar itu umum menyamannya itu.
0: Belum ketemu sih Ustaz.
2: Nah kayaknya itu yang di hulu sungai itu bu. Orang hulu sungai itu nanang kayak itu luar biasa ini. Masya Allah.
0: Jauh, jauh sekali ke sana ya.
2: Oke okay, bu. Akan tetapi apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula disebut dengan penyakit apa bu?
0: Diabetes.
2: Penyakit gula.
0: Gula.
2: Akan disebut dengan penyakit dia diabetes. Ya, begitulah kehidupan para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebut orang, tetapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Begitu pula kadang kebaikan ulun-ulang, apa para pendengar, kebaikan yang ditanam seseorang itu tidak pernah disebut orang. Ya. Akan tetapi apa, kesalahan akan dibesar besarkan. Ikhlaskan seperti gula, larutlah seperti gula. Tetap semangat memberi kebaikan, tetap semangat menyabar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut tetapi untuk dirasakan. Kebaikan yang dilakukan setiap hari mungkin besok dilupakan orang bu, tetapi tetaplah berbuat baik dengan apa, yaitu dengan keikhlasannya.
0: Keikhlasan,
2: ya. Nah, jadi pelan-pelan, penting sekali bunda, penting sekali orang untuk apa? Untuk memberikan bagaimana mengerti akan pola kehidupan yang ada di dalam dirinya.
0: Ya. Terakhir Ustadz sebelum kita akhiri, karena ini artinya juga belajar tentang ikhlas ya Ustadz ya.
2: Betul,
0: kalau ini terakhir Ustadz, kalau ada orang yang memang hidupnya itu penuh ujian, tapi betul, kelihatannya tenang gitu ya kan, kayak nggak ada bergejolak gitu Ustadz. Seperti halnya kalau kita kaitkan dengan kopi Ustadz, ada kok orang-orang yang mungkin kopinya itu nggak ada gula, tapi kayaknya nikmat gitu, dia seruput gitu, kayaknya enak gitu. Kita yang kadang pahit sedikit aja, pahit banget. Nah, gimana sih Ustadz untuk membedakan orang yang bisa menikmati kopi walaupun tanpa gula? Kalau sama dikaitkan dengan ujian, sama bagaimana kita bisa menikmati hidup kendati pun kita tengah dalam ujian.
2: Ya, ujar orang Banjar tuh bu ay kada baharung.
0: Hah?
2: Kada baharung.
0: Baharung.
2: Baharung.
0: Baharung.
2: Artinya itu cuek.
0: Masa bodoh.
2: Masa bodoh.
0: Baharung.
2: Maksudnya, iya. Kada bahirau kayak itu nah bu. Nggih. Jadi bunda ay. Artinya apa? Oh dia mengerti akan faham bagaimana apa yang dilakukan ini memiliki nilai positif, nilai negatif. Artinya apa? Ini kopi pasti pahit. Inya tahu apa yang inya lakukan. Maka apa? Inya siap menerima akan kan konsekuensinya. Ya. Baik ini baik, baik itu buruk, baik itu buruk. Maka apa? Oh dia sadar ya Allah, berarti ini nang ulun lakukan. Ulun sadar diri, artinya apa? Ini akibat nang telah ulun lakukan dahulu.
0: Ya.
2: Dia sadar diri. Iya kan? Baik itu baik, baik itu buruk. Nah, maka pernah ada seorang ulama berkata hidup itu seperti cangkir kopi, Bu. karena terlalu banyak gula, maka dia lupa rasa kopinya. Ya kalau gula. Kalau terlalu banyak mengejar dunia, maka lupa tujuan hidup. Kadang Allah mengurangi gula dunia supaya apa? Mampu seorang hamba tersebut apa? Mengambil nikmatnya, yaitu dengan apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi gula supaya apa? Mengambil nikmat akan urusan dunia. Mengurangi ibarat guring malam kurang dengan apa? Beribadah kepada Allah pada waktu malamnya, ketika orang banyak saat itu sedang terlelap.
0: Ini goalnya ya.
2: Wah, ini goalsnya. Maka tiga pelajaran penting boleh kita sedikit simpulkan apa? Jadilah gula memberi manfaat tanpa banyak bicara. Kemudian apa? Jadilah kopi dengan keharumannya meski sedang panas. Dan jadilah secangkir apa? Mampu menampung masalah tanpa tumpah dengan keamarahannya.
0: Masya Allah, indah sekali.
2: Ya bun ya. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dunia hari ini penuh orang-orang yang ingin terlihat.
0: Seperti?
2: Sedikit sekali yang ingin memberikan manfaat. Sedikit sekali yang mereka mungkin mengingat akan bagaimana iktibar pelajaran daripada itu semua. Maka Islam mengajarkan kita dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas laksana gula, tidak tampak, tidak dilihat, tetapi dirasakan. Orang beriman seperti kopi, semakin panas ujian, semakin harum akhlaknya. Maka jangan takut kehidupan penuh dengan kepahitan. Barangkali Allah sedang menyeduh seseorang menjadi pribadi yang lebih matang dengan seiring cobaan yang dia dihadapi. Maka janganlah berlomba menjadi orang yang paling terkenal, berlombalah menjadi orang yang paling dirindukan akan kebaikan-kebaikannya.
0: Insyaallah ya.
2: Jangan sibuk menjadi gula yang ingin terlihat para pendengar, tetapi jadilah gula yang rela larut agar kehidupan orang lain terlebih akan menjadi manis.
0: Iya, baik.
2: Dan ketika Allah menghadirkan kepahitan dalam kehidupan, jangan mengeluh, sebab kopi justru dalam air yang paling panas aroma terbaikmu akan keluar.
0: Ya.
2: Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas,
0: amin,
2: tangguh,
0: amin,
2: mulia dan takwa di sisi Allah, amin, Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam ya bissawab. Terima kasih.
0: Baik. Sekarang jadi orang pendiam aja dah. Diam-diam hijrah,
2: diam-diam
0: ikhlas,
2: diam-diam selalu memberikan manfaat untuk orang banyak.
0: Baiklah. Baik, demikian pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah yang pagi hari ini sudah bersama kami di sajian Hikmah Subuh bersama dengan Ustadz Haji Reza Ferdian SCMPD dengan tema pagi hari ini Filosofi Kopi dan Gula. Semoga kita bisa belajar bahwa pahitnya ujian adalah bagian dari kehidupan, sementara syukur dan keimanan menjadi gula yang membuat setiap perjalanan terasa lebih bermakna. Semoga dengan sajian Hikmah Subuh pagi hari ini akan menjadikan semangat untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tanpa harus berkoar-koar ingin tampil, ingin nampak, tapi kita semata menginginkan ridho dan juga berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sehat Ustadz, untuk nanti
2: insyaallah
0: bisa bersama lagi.
2: Amin,
0: terima kasih untuk Ibu Fitri dan juga untuk pendengar yang mungkin menyimak saja sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Kita ucapkan juga maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
2: Betul.
0: Insya Allah kita bisa sambung silaturahmi lagi di lain waktu dan kesempatan.
2: Amin.
0: Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
3: Demikian Hikmah Subuh, Rumpat RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, Kabar perempat bersama Eli. Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Banjarmasin menggelar gerakan irigasi bersih di saluran irigasi Riam Kanan, Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Timur. Kegiatan yang ini menjadi upaya bersama Gasan menjaga fungsi saluran irigasi supaya tetap optimal dalam mengairi lahan pertanian. Kepala BWS Kalimantan 3 Banjarmasin Insinyur Sandi Erianto memadahkan pengelolaan jaringan irigasi kada kawah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Menurutnya, pemerintah daerah, petani, perkumpulan petani pemakai air atau P3A hingga masyarakat harus umpat berperan menjaga kebersihan saluran irigasi. Pada kegiatan nang itu, saluran irigasi nang dibersihkan memiliki panjang hampir 1 km. Sementara itu, jaringan irigasi Riam Kanan secara keseluruhan melayani areal persawahan seluas sekitar 6.000 hektar, sehingga pemeliharaannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Demikian Kabar perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat pagi, salam bahagia pendengar dan sanak pro-4. Anda yang masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Pagi hari ini, Anda juga yang barangkali baru saja bersatu dengan bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Dan pendengar, Anda juga bisa nikmati siaran kami melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Baik, pagi hari ini Sabtu tepatnya 8 Agustus 2026. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya. Pagi hari ini cerah sekali ya. Matahari sudah mulai nampak, hangat sekali. Jadi cocok untuk Anda yang mungkin di akhir pekan hari ini sudah memanfaatkan waktunya, karena kebetulan hari ini juga libur. Ada yang menikmati suasana pagi Kota Banjarmasin, atau barangkali yang di luar kota, di sekitaran tempat tinggal dan sanak pro-4 ya, untuk jalan-jalan pagi, untuk jogging, olahraga dan lain sebagainya. Juga untuk dan sanak pro-4 yang justru akhir pekan hari ini masih seperti hari-hari yang lain ya, masih disibukkan dengan aktivitasnya. Semoga juga selalu sehat, semangat untuk Anda. Bersama Pro4 kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Kami juga nanti akan sertakan dengan beberapa informasi melengkapi kebersamaan kita di akhir pekan hari ini ya. Terus bersama, kalau tadi ada lagu dari Batak Sumatera Utara, nah gilirannya kita ke timur nih. Kayaknya ada yang kenal gak sih dengan lagu yang ini? Atau justru namanya memang Veronica ya. Tetap bersama di Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Lu kenal

Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

Beberapa lagu daerah sudah kita dengar dan nikmati pendengar untuk suasana pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi semangat tersendiri untuk Anda. Sementara satu informasi yang juga kami sertakan untuk melengkapi kebersamaan kita, di antaranya sekitar 378 santri dan santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Riyadul Muhibin Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, pendengar, menerima bantuan beasiswa santri dari Pemerintah Kabupaten Balangan. Dan untuk penyaluran ini dilakukan melalui bagian Kesra Setda Balangan dan juga kantor pos dengan pendampingan orang tua santri yang dipanggil secara bergilir. Jadi setiap santri itu menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan akses pendidikan keagamaan dan sekaligus juga meringankan beban biaya pendidikan. Sementara pendengar, disampaikan oleh Haji Abdul Hadi, Bupati Balangan, yang hadir langsung dalam acara penyerahan dan menyampaikan apresiasi kepada pihak pesantren dan juga orang tua santri. Bupati mengatakan zaman bergerak cepat akibat globalisasi dan digitalisasi, maka perlu adanya filter, yakni pendidikan. Dan pesantren merupakan pihak penting dalam mendidik generasi penerus yang berkualitas.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Setiap hari, jutaan pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

Bodo Teuing, lagu bersama Asmi yang kami hadirkan dari Sunda Jawa Barat pendengar ya. Selamat pagi, salam bahagia untuk Anda yang kebetulan memang berasal dari Sunda ya. Sudah lama nih di Kalimantan Selatan, atau untuk masyarakat Banjar yang mungkin juga pernah punya kesan dan juga kenangan tersendiri karena pernah berkunjung ke daerah Jawa Barat, punya kesan bahwa banyak tempat atau destinasi wisata yang indah di sana, termasuk juga kuliner-kuliner khas Sunda yang tidak hanya bisa dinikmati di daerah asalnya, tapi juga banyak di Kota Banjarmasin ya, atau juga di kawasan lainnya di Kalimantan Selatan. Dan barangkali Anda adalah salah satu penggemar makanan-makanan khas Sunda. Cuman lalapan kok. Nah, itu juga salah satu sebenarnya ya, karena orang Sunda itu identik juga dengan kuliner yang khasnya itu lalapan, ada sambal, terus sayurnya itu kebanyakan juga mentah itu. Wah, lalapan ya, seger kayaknya ya. Ya, baik pendengar, sementara sudah di menit ke-41 jam 7 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, kita masih nikmati suasana akhir pekan pagi hari ini dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap bersama kami di Pro 4 FM.

0: hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

Lagu dari Aceh kami sertakan pagi hari ini pendengar, masih di program 4 Suara Budaya Banjar dengan lagu-lagu dari berbagai daerah ya. Sudah sarapan pagi hari ini karena memang harus beraktivitas ya, atau memang sudah terbiasa dengan sarapan pagi. Jadi kalau ada yang belum melakukannya itu merasa ada yang kurang ya. Dan sarapan pagi ini juga bervariasi. Setiap daerah punya kekhasan masing-masing ya, termasuk juga di Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar itu umumnya sarapan paginya kalau enggak nasi kuning, lontong, bubur juga biasanya ya, atau mungkin kuliner-kuliner lainnya yang kayak ini ya, mie habang. Apalagi ya, soto Banjar. Tapi kalau untuk sarapan sih biasanya memang itu ya pendengar ya, nasi kuning dengan menu atau lauknya itu ikan yang dimasak merah, dimasak habang, tapi bisa juga telur ayam dan lain sebagainya. Sementara di Aceh pendengar, kuliner pagi orang Aceh itu sangat unik karena memadukan rempah yang kuat dengan kebiasaan nongkrong di kedai kopi sejak pagi-pagi. Wah, ini mirip-mirip dengan orang Banjar. Kalau orang Aceh bilangnya nongkrong di kedai kopi dilakukan pagi-pagi sekali, orang Banjar punya istilah mawarung ya. Karena mawarung biasanya juga pagi-pagi. Nah, menu sarapan ada nasi gurih yang disiram kuah kaya rempah. Terus ada kopi susu khas Aceh. Nah, ada bubur kanji rumbi kaya rempah menjadi ciri khas yang jarang kalau di daerah lain bisa dijumpai. Tapi kalau di Aceh ini sudah menjadi lumrahnya atau kebiasaan orang Aceh di sana ya. Kalau nasi gurih ini kalau dilihat sekilas bisa dibilang kayak nasi uduk pendengar ya, tapi kalau di Aceh itu disajikan dengan aroma rempah yang kuat sekali. Ada sambal, ada serundeng, terus ada juga pilihan lauk khas seperti rendang Aceh atau ayam masak putih seperti itu ya. Baik, jadi pengen sarapan saya pagi hari ini tapi belum ada. Ya sudahlah, kita dengar lagu saja. Mudah-mudahan ini mengenyangkan ya kan. Baik, tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 8 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda. Kalau tadi daerah Sumatera udah, Aceh udah, ya kan, Jawa juga sudah, Bali sudah. Nah, kita ke Sulawesi pagi hari ini.